0: KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah terbentuknya di Bandung ya, para ribu yang berjaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang di persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau di sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga Minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan Minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok Bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kawan-kawan Wajo masih dalam suasana kemerdekaan nih. Ngomong-ngomong soal merdeka, internet kita sudah merdeka belum? Merdeka dari kuota habis karena sekarang ada Smartfren kuota non-stop. Kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Meskipun kuota utama kamu habis, kamu masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi nggak ada lagi cerita kuota habis langsung panik. Langsung aja download aplikasi My Smartfren atau mampir ke outlet Smartfren terdekat untuk cek promo paket internetnya. Kunjungi juga sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Berkunjung ke tanah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, salah satu makanan khas yang wajib Anda coba adalah kue tradisional Barongko. Kue tradisional ini sangat terkenal dalam masyarakat Bugis Makassar. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang bisa membuat lidah ketagihan. Barongko terbuat dari pisang kapok atau uti manurung dalam bahasa Bugis yang sudah masak. Terlebih dahulu, pisang akan diolah dengan cara ditumbuk atau di blender sampai pisang halus. Setelah itu, adonan pisang dicampur dengan gula, santan, dan telur ayam. Selanjutnya, adonan dituangkan ke dalam daun pisang yang sudah membentuk pola seperti tas untuk dibungkus. Kemudian akan dikukus sampai masak. Orang Bugis Makassar memandang Barongko bukan hanya sekedar kue tradisional yang memiliki cita rasa yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofi, sehingga setiap pelaksanaan upacara adat atau kegiatan resmi, Barongko senantiasa dihidangkan untuk menjamu para tamu undangan. Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi. Nilai utama adalah siri atau harga diri. Jadi, membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari nilai siri itu. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga. Sampai saat ini, Barongko menjadi salah satu kue tradisional yang wajib ada di acara masyarakat Bugis Makassar.

0: 91 FM RRI Bone, tepat pukul 9, selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti program siaran hari ini.
1: Pulih pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo menyebutkan seluruh jalan nasional yang terdampak longsoran telah kembali dibuka untuk menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Selain jalan, Kementerian PU juga memulihkan jembatan Waipesi di Kabupaten Manggarai yang menjadi jalur penting distribusi BBM dan kini dapat dilalui secara terbatas. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga menangani gangguan sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan melakukan perbaikan bertahap serta menyalurkan hidran umum, mobil tangki air, dan toilet portable untuk memenuhi kebutuhan warga.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Suhu di kota Fukuoka, Jepang Barat Daya mencapai 40,4 derajat Celcius pada hari Rabu 26 Agustus kemarin. Badan Meteorologi Jepang atau JMA menyebutkan suhu ekstrim tersebut dipicu aliran udara panas dan lembab dari topan yang melanda wilayah sekitar. Sementara itu suhu di sejumlah wilayah Jepang, terutama di bagian barat, juga menembus 35 derajat Celcius akibat sistem tekanan tinggi. Akibat tingginya suhu tersebut, peringatan sengatan panas atau heat stroke telah dikeluarkan di 37 dari 47 prefektur di Jepang. Pendengar, ruas Gatot Subroto, tepatnya dari flyover Senayan Park, ditutup sementara hingga depan Manggala Wana Bakti. Hal ini terkait dengan adanya rencana penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI. Kami akan bergabung bersama dengan reporter Yurike Fitri. Yurike.
1: Ya, Rudy, saat ini saya berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, di mana saat ini dapat saya informasikan ruas jalan dari arah flyover Senayan Park yang akan menuju ke arah DPR saat ini dilakukan penutupan sementara oleh aparat kepolisian, dan penutupan ini dilakukan sejak tadi malam sehingga arus kendaraan yang akan menuju ke Slipi dialihkan ke tol dalam kota. Dan penutupan pada saat ini terkait dengan rencana adanya penyampaian aspirasi di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika yang akan menuju ke Semanggi juga terlihat cukup padat di kedua arahnya, dan beberapa dari arah Semanggi juga terlihat cukup padat. Dan begitu pula arus lalu lintas di tol dalam kota saat ini terlihat cukup padat merayap di kedua arahnya. Sementara pengamanan di depan gedung DPR Senayan Jakarta saat ini ratusan aparat kepolisian berjaga melakukan pengamanan di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara aktivitas atau para pedagang kaki lima saat ini juga terlihat cukup banyak di depan gedung DPR Senayan Jakarta maupun di bawah flyover Senayan Park. Sementara dari pantauan kami tadi, arus lalu lintas di Jalan Asia Afrika yang akan menuju ke Jalan Gelora juga terpantau ramai lancar. Dan kondisi cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Yurike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurike untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. The Mixed Martial Art atau MMA Amatir Indonesia berhasil meraih 15 medali dan menempati peringkat keempat pada Gamma Asian Championship 2026 di Putrajaya, Malaysia. Kami kutip dari kantor berita Antara, ke-15 medali Indonesia diperoleh dari 3 jenis kategori, yaitu junior, U21, dan senior. Pada kategori junior, Indonesia meraih 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Sementara dari kategori U21 dan senior, Indonesia meraih 4 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Hasil tersebut menjadi modal bagi atlet MMA Indonesia untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Disanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

J asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan Bappanas klaim stok beras nasional sebanyak 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Ketersediaan Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono. Pak Maino, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, kabar baik, Pak Maino, ya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Baik. Pak Maino, dari 5,1 juta ton cadangan beras pemerintah, berapa stok yang sudah siap untuk disalurkan ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Rudi dan tentu seluruh pendengar Protek RRI. Tentu hari ini kita patut bersyukur Pak Pemerintah melalui Perum Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 5,1 juta ton. Dan tentunya yang perlu kami sampaikan di sini, stok cadangan beras pemerintah tersebut ini tersebar sudah di seluruh wilayah Indonesia.
0: Ya.
1: Ada sekitar 1.500 gudang di seluruh Indonesia yang saat ini penuh, bahkan kita menyewa gudang-gudang lain di luar milik Bulog. Karena Bulog hanya punya kapasitas sekitar 3,5 juta ton. Artinya ada sekitar 1,5 juta ton yang juga berada di gudang-gudang milik swasta yang kita sewa. Nah, tentunya cadangan beras pemerintah ini bisa dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan perugasan pemerintah, baik itu untuk penyaluran ke pasar melalui beras SPHB, ada juga untuk bantuan pangan yang mungkin dalam waktu dekat akan segera tersalurkan. Perlu kami sampaikan di sini, Pak Rudi, bahwa bantuan pangan beras yang diputuskan pemerintah dalam 3 bulan mulai bulan Juli, Agustus, September ini akan disalurkan serentak, artinya 3 bulan sekaligus, ini untuk 33 juta rumah tangga, atau cukup banyak. Tentu di luar itu juga ada penyaluran untuk bencana alam, penyaluran juga untuk golongan anggaran bagi teman-teman TNI Polri dan lain sebagainya. Okay. Tentu ini semuanya mengacu pada keputusan pemerintah yang sudah diputuskan di dalam Rakortas Kemenko Pangan, Pak Rudi.
0: Iya. Angka 5,1 juta ton itu diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan berapa lama ini, Pak Maino?
1: Ya, tentunya kita flashback ke belakang, biasanya selama ini Perum Bulog di dalam tahun-tahun sebelumnya kapasitas cadangan beras pemerintah rata-rata mungkin 1-2 juta ton. Nah, dalam 2 tahun terakhir, mulai tahun 2025 dan sekarang 2025, cadangan beras pemerintah kita tuh 4-5 juta ton. Nah, artinya ini ada kenaikan yang cukup signifikan, hampir 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan tentunya kalau kita bicara kebutuhan nasional, kebutuhan nasional kita itu sekitar 2,5 juta ton seluruh Indonesia per bulan.
0: Per bulan.
1: Per bulan.
0: 2,5 juta ton per bulannya ini, Pak.
1: 2,5 juta ton.
0: Oke.
1: Sekitar itu ya.
0: Ya. Nah, Pak, dari angka perhitungan 5,1 juta ton itu, apakah itu sudah termasuk perhitungan kemungkinan produksi padi yang menurun, terutama di daerah-daerah sentra padi akibat El Nino dan kemarau ini, Pak?
1: Ya, tentunya ini 5,1 juta ton itu kan stok hari kemarin ya, pertanggal 26 Agustus. Bulog tentu masih terus melanjutkan untuk melakukan penyerapan, terutama untuk daerah-daerah yang sedang panen. Kami informasikan bahwa tahun ini Bulog diperintahkan pemerintah untuk menyerap sekitar 4 juta ton.
0: Okay.
1: Dan ya, artinya masih berlanjut karena saat ini realisasinya baru sekitar 3,7 juta ton. Artinya masih ada sekitar 300 ribu ton yang akan terus berproses diserap untuk sampai akhir tahun untuk memenuhi target 4 juta ton. Nah, harapannya tentu untuk mengantisipasi, katakanlah tadi mungkin karena musim kering dan sebagainya, tentunya cadangan beras pemerintah ini kan tidak hanya di pemerintah, ada juga cadangan beras pemerintah di pemerintah daerah, artinya di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan jangan lupa ada juga cadangan beras di masyarakat, ada di penggilingan, ada di petani, ada di rumah tangga, ada di pelaku usaha yang lain. Artinya bukan hanya 5 juta ton yang ada di pemerintah, tapi ada juga di cadangan-cadangan di beras di masyarakat yang lainnya.
0: Artinya,
1: saya yakin ini cukup aman ya, mengantisipasi sampai nanti di sampai awal tahun di panen berikutnya.
0: Oke, jadi 5,1 juta ton itu sudah ada di gudang-gudang ya, Pak ya, di seluruh daerah.
1: Betul.
0: Kemudian,
1: betul. Dan ini tidak hanya di gudang Bulog, tetapi gudang-gudang milik swasta yang kita sewa oleh Bulog.
0: Ya, artinya di gudang-gudang itu sudah ada sampai tidak mencukupi, jadi harus sewa gudang baru untuk menyimpan cadangan beras pemerintah. Kemudian target produksi di 2026 ini adalah 4 juta ton dan saat ini sudah mencapai 3,7 nih, Pak. Berarti sekitar 300 ribu ton lagi ya
1: yang bukan akan... target produksi, target penyerapan.
0: Penyerapan.
1: Kalau target produksi beras nasional itu sekitar 34,7 juta ton. Nah, mungkin sekaligus saya informasikan bahwa di 2026 berdasarkan data estimasi BPS, KSA BPS, target produksi 2026 dari Kementerian Pertanian itu sekitar 34,7 juta ton. Sementara kebutuhan nasional kita itu sekitar 31,2 juta ton. Artinya dari sisi neraca produksi dan kebutuhan sebenarnya kita cukup dan bahkan berlebih ya, surplus. Artinya ada sekitar 3 juta ton lebih yang surplus neracanya dari produksi tahun 2026.
0: Oke, ya, berapa besar Pak dari yang sudah ada di gudang-gudang ini semua yang sudah teralokasikan untuk berbagai program pemerintah tadi nih, Pak Maino?
1: Baik, yang pertama bahwa ada target penyaluran SPAP beras ke pasar-pasar itu di 2026 ada 828 ribu ton. Nah, realisasi per hari kemarin itu sudah tersalurkan 697 ribu ton atau sekitar 84%. Itu yang SPHP. Yang penyaluran bantuan pangan kemarin di bulan Februari-Maret itu ada sekitar 600 ribu ton, itu sudah tersalurkan dan ini di bulan Juli, Agustus, September ini 3 bulan, itu targetnya sekitar 997 ribu ton, hampir 1 juta ton, tapi ini baru mulai, artinya sampai akhir September ada tambahan penyaluran lagi sekitar 997 ribu ton atau hampir 1 juta ton. Dan saya yakin dari 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan pangan beras 10 kilo per bulan atau 3 bulan 30 kilo, ini saya yakin akan cukup membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk mengurangi belanja di pasar karena sudah mendapatkan alokasi beras yang cukup memadai.
0: Ya. Ada wilayah tertentu Pak yang menjadi prioritas dalam distribusi CBP ini, Pak Maino?
1: Ya, kalau CBP untuk bantuan pangan ini kan seluruh Indonesia. Jadi basisnya adalah data dari Kemensos ya, data penerima bantuan yang desil 1 sampai desil 4 yang tentunya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, mungkin yang perlu segera terutama untuk dari daerah-daerah yang memang defisit atau daerah-daerah yang remote itu tentu teman-teman Bulog akan segera mempersiapkan untuk penyaluran agar sesuai tempat waktunya tentunya.
0: Oke. Dan tadi juga ada pendengar kami yang menanyakan, Pak, sejauh mana stok yang banyak ini, yang cukup ini juga akan berkontribusi untuk menekan harga di pasaran, Pak?
1: Ya, tentunya beras Bulog ini ada beras medium, Mas Rudi dan Pak Ibu semuanya, ya para pendengar. Jadi yang disimpan Bulog itu adalah beras medium atau kualitas medium. Nah, tentunya ini yang kami sampaikan tadi, ini targetnya adalah 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat melalui pasar, melalui koperasi, melalui retail modern dan sebagainya. Nah, harapannya dengan intervensi ini paling tidak harga bisa kita kendalikan. Belum lagi tadi yang akan kita salurkan untuk bantuan pangan yang sekitar 1 juta ton tadi untuk 33 juta rumah tangga. Tentunya begitu kita salurkan ke 33 juta rumah tangga tadi, saya yakin mereka mengurangi pembelian di pasar. Harapannya harga di pasar juga terkoreksi, minimal tidak naik. Syukur-syukur bisa kita turunkan.
0: Oke. Okay. Ini juga saya baru saja membaca nih Pak ya, terjadi kenaikan harga beras dunia nih Pak ya. Harga beras acuan dunia tercatat di kisaran 14,39 US dollar per kuintal pada akhir Agustus 2026. Sejauh mana Pak? Kenaikan harga beras global ini akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia?
1: Mungkin kalau kita bicara tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih melakukan importasi, itu akan berpengaruh. Artinya begitu harga internasional mengalami kenaikan, biasanya juga berpengaruh pada dalam negeri. Tapi hari ini, dalam 2 tahun terakhir, karena Indonesia tidak melakukan impor, kita sudah swasembada, kita surplus, bahkan tadi kami sampaikan di tahun 2025 produksi kita 34,7, tahun ini juga targetnya sekitar 34,7. Saya pikir ini mungkin tidak akan mempengaruhi secara signifikan dengan harga di dalam negeri, tapi tentunya yang lebih penting menurut kami adalah bagaimana stok-stok yang ada tadi atau produksi-produksi yang ada di sentra-sentra ini bisa terdistribusi merata ke seluruh wilayah. Indonesia punya tantangan yang tidak sedikit, Pak Rudi ya, dengan wilayah-wilayah yang kepulauan, daerah-daerah remote, mungkin yang jangkauannya jauh dari ibu kota. Nah, tentunya menjadi PR yang kita yang lebih penting dari itu.
0: Ya, termasuk apakah nanti distribusi CBP ini juga salah satu program stabilisasi harga sampai akhir tahun ini, Pak?
1: Ya, pastinya. Tentunya dengan adanya 33 rumah tangga yang berpendapatan rendah tadi, yang dikasih bantuan beras 10 kilo selama 3 bulan, meskipun dikasihnya dirapel ya, sekali penyaluran 3 30 kilo, harapannya mereka tidak melakukan pembelian di pasar atau di toko-toko. Bayangkan ada 33 juta rumah tangga atau katakanlah dikalikan 4, 120 juta orang yang katakanlah tidak melakukan pembelian beras di pasar atau toko. Tentu ini secara psikologis pasar, tentu pedagang mungkin juga tidak akan menaikkan atau bahkan mungkin bisa kita kendalikan gitu.
0: Ya. Dan diprediksi El Nino itu sampai awal 2027. Apakah stok sekarang ini masih bisa dikatakan cukup aman itu, Pak? Dengan dari berbagai tadi, distribusi program yang ada, kemudian ada distribusi keadaan darurat seperti di NTT dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak Maino?
1: Ya, terus bagaimana kami sampaikan tadi, kita belajar dari pengalaman dalam sekian puluh tahun terakhir. Ini mungkin dalam 2 tahun terakhir ini adalah cadangan beras pemerintah yang luar biasa. Yang kami sampaikan tadi rata-rata selama ini menguasai 1-2 juta ton. Tapi dalam 2 tahun terakhir kita memiliki 4-5 juta ton. Tentu ini suatu prestasi yang luar biasa. Artinya pemerintah sudah mengantisipasi hal-hal yang seperti disampaikan Pak Rudi tadi. Apakah mungkin masalah kekeringan, bencana dan sebagainya. Nah mungkin terkait dengan kekeringan, tentunya teman-teman dari Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis yang melakukan produksi pangan termasuk produksi beras, tentu banyak hal-hal yang sudah dikerjakan termasuk mungkin dengan bibit-bibit yang tahan kekeringan atau mungkin juga dengan pompanisasi atau mungkin juga dengan perluasan areal-areal baru di luar-luar daerah yang mengalami kekeringan dan sebagainya. Hal yang sama termasuk juga untuk bencana tentunya juga sudah memang disiapkan oleh pemerintah bahwa CPP ini juga digunakan untuk bantuan bencana. Nah kalau kita bicara NTT misalnya ataupun di daerah lain kemarin kami catat juga kemarin ternyata stok yang ada di wilayah NTT pun sangat cukup bahkan cukup banyak ya artinya dari total kebutuhan yang sudah kita data ini masih sangat aman. Nah, artinya kita berharap bukan kita berharap bencana, tapi artinya pemerintah sudah mengantisipasi gangguan-gangguan tadi baik itu masalah mungkin kekeringan, iklim maksud kami atau mungkin adanya musibah, bencana dan sebagainya. Dan harapannya sekali lagi ini tidak hanya pemerintah pusat, artinya daerah juga memiliki cadangan beras yang ada di dua sisi provinsi, dimiliki oleh kabupaten kota dan sebagainya.
0: Oke. Okay.
1: Insya Allah aman, Pak Rudi.
0: Baik. Terakhir, Pak Maino, selain distribusi tadi kembali ke stabilisasi, Pak. Kalau ternyata harga tetap masih di atas, apa langkah berikutnya nih yang dilakukan, Pak Maino?
1: Ya tentunya yang pertama pemerintah pasti akan melakukan intervensi dengan melakukan stabilisasi dengan penyaluran beras CPP. Selain beras pemerintah, ke pasar-pasar ataupun ke outlet-outlet yang lain ada, kalau kita lihat ada 9 outlet yang menjadi penyaluran beras SPHB selain di pasar-pasar tradisional ada juga melalui koperasi, atau koperasi Merah Putih ada juga melalui untuk gerakan pangan murah atau pasar-pasar, ada juga di outlet-outlet pangan binaan pemerintah daerah tentu mungkin pernah mendengar ada toko inflasi toko pengendalian inflasi dan sebagainya ada juga melalui outlet-outlet BUMN, BUMD ada juga outlet di instansi pemerintah. Ada juga rumah pangan kita yang Barung Bulog yang jumlahnya puluhan ribu. Ada juga melalui sulayan atau komodoran. Ini hari ini terus kita kejar teman-teman di Aprindo untuk bisa menyiapkan beras-beras pemerintah CPP untuk mendukung stabilisasi tadi.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Maino Dwi Hartono untuk waktunya Pak untuk sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
1: Sama-sama. Terima kasih ya. Pak Rudi.
0: Demikian tadi Direktur Ketersediaan Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono. Dan kami lanjutkan tema tersebut sekali ini berbincang bersama dengan anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Tarsono. Dan nanti kami akan juga berdialog atau berbincang bersama dengan Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics bersama dengan narasumber kami Elisa Mardian. Ya, Pak Tarsono selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, Pak, kalau dirasakan petani saat ini, kondisi kemarau yang dirasakan atau yang dihadapi seperti apa sih, Pak, sebenarnya?
2: Ya, jadi sekarang kan ini ya, di Indramayu memang ada pergeseran tanam nih. Jadi di sebagian wilayah yang sekarang lagi panen, itu di wilayah selatan atau di Indramayu Barat, bagian selatan.
0: Ya.
2: Nah, itu sudah pada panen. Nah, geser ke tengah itu baru mulai sekarang itu sudah 2 bulanan tanamnya gitu. Jadi untuk stok air karena di Indramayu kan disuplai dari Waduk Jati Gede. Okay. Sementara ini masih aman gitu. Okay. Gitu.
0: Tapi seberapa sulit Pak menentukan waktu tanam kalau begitu Pak? Dengan kondisi El Nino sekarang ya?
2: Iya, jadi kita ini kan kita kemarin itu kan bulan 6 ya supaya teman-teman petani agar menentukan jadwal semainya nih dan kadang-kadang
0: okay.
2: petani kita itu mundur gitu.
0: Ya yeah, ya. Yeah.
2: Yeah. Ada saling katakanlah ada saling menunggu. Jadi ya petani tanamnya ada yang di bulan 7 gitu. Akhirnya ya otomatis kan ada keterlambatan gitu di musim tanam kedua ini. Itu Pak Rudi. Yeah.
0: Baik, kami juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kami lainnya, itu pengamat pertanian Center of Reform on Economics atau CORE, Eliza Mardian. Mbak Eliza, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Dan Mbak Eliza, narasumber ya, kami juga sudah sedang tersambung, anggota perkumpulan ya. Petani Tanggap Perubahan Iklim, Bapak Tarsono. Pak Tarsono dan Ibu Eliza mungkin bisa saling bersapa dulu.
3: Halo, selamat pagi Pak Tarsono, Mas Rudi.
0: Iya, selamat pagi juga.
2: Selamat pagi juga Ibu Eliza. Ya.
0: Baik.
3: Selamat sehat, Pak.
2: Ya. Alhamdulillah sehat.
0: Baik, saya ke Bu Eliza dulu ini.
3: Ya,
0: Bu Eliza, pemerintah kan menyebutkan bahwa stok cadangan beras pemerintah itu 5,1 juta ton aman ya, untuk menghadapi kondisi El Nino dan

0: harga beras terutama di daerah-daerah yang terpencil itu harganya kan bisa sampai 30.000 gitu kan. Jadi itu karena beda antara stok 5,4 dengan yang tersedia secara real di masyarakat gitu. Karena memang dari sisi infrastruktur Bulog sendiri itu kan gudang-gudangnya nggak setiap ada di daerah kan, nggak setiap di daerah gitu. Jadi cuma ada di kota-kota besarnya aja gitu. Dan okay, dari sisi logistik kita juga kan itu juga masih pekerjaan kita kan, jadi pekerjaan rumah kita. Jadi karena biaya logistik yang mahal, terus infrastruktur yang kurang memadai, nah sehingga CWP ini walaupun kita banyak, tapi belum tentu itu bisa menekan harga atau membuat harga beras di konsumen itu terjangkau.
1: Oke, okay. Kalau memang sebaran penyimpanannya itu tidak seluruhnya ada, distribusinya bagaimana? Kan bisa seharusnya dilakukan dengan distribusi untuk memeratakan ketersediaan beras di masing-masing wilayah nih, Bu Elisa.
0: Iya, nah kadang kan memang itu kan apa ya, dari sisi ini kan kita masih memperbaiki carut marut tata kelola pangan kita ya. Karena kan bertahun-tahun sebelumnya itu dibiarkan gitu aja. Nah sekarang itu mulai ada perbaikan sedikit demi sedikit. Nah untuk saat ini kita sudah menyelesaikan persoalan CBP itu 100% dari dalam negeri. Bulog kejar bola gitu kan dengan serap gabah petani. Kalau dulu belum pasif gitu. Nah terus ke depan kan pemerintah akan membangun kurang lebih 100 gudang ya di daerah-daerah. Nah itu adalah langkah untuk memperkuat distribusi ke daerah-daerah terpencil juga gitu. Jadi memang sekarang sih sebaiknya ya untuk jangka pendek itu prioritaskan pengiriman itu ke daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau aksesnya, dan dari sisi ketersediaan berasnya pun di sana kurang. Misalkan kayak yang sempat viral tuh yang mahasiswa dari Alor NTT kan bilang beras di sana mahal
1: yang
0: banget.
1: Lagi ngobrol gitu dengan Mentan ya waktu itu.
0: Ngobrol dengan Mentan, nah gitu kan. Jadi kan itu bisa langsung disampaikan ke pemerintah. Karena memang masyarakat sendiri itu juga harus proaktif, gitu, harus aktif menyampaikan itu kepada pemerintah. Karena kan belum tentu pemerintah juga menjangkau semua kondisi real di masyarakat ya. Jadi memang masyarakat juga berperan penting untuk memberikan informasi tersebut agar pemerintah cepat tanggap seperti itu.
1: Oke, ya sebelum saya ke Pak Tarsono lagi nih, saya masih penasaran kalau artinya jumlah 5,1 juta ton cadangan beras pemerintah, kemudian target serapan beras di nasional pun 4 juta tahun ini dan sudah terrealisasi sekitar 3,7, tersisa 300 ribu ton lagi. Apakah nilai-nilai atau angka-angka itu bisa dikatakan sebagai ukuran ketahanan pangan ini, Bu Elisa?
0: Ya sebenarnya kan ketahanan pangan tuh jangan dari sisi jangan satu indikator aja ya, hanya volume. Tapi juga dari affordability, accessibility, sama availability. Jadi kalau misalkan dia ada volume besar, tapi misalkan secara harga nggak afford, masyarakat nggak bisa juga kan, nggak tahan pangan juga. Terus dari segi availability, ada di stok nasional, tapi di daerah nggak ada. Nah itu kan sama juga. Nah, terus accessibility, aksesnya juga terhambat kan, karena sudah sulit gitu, karena terkendala infrastruktur segala macam itu juga kan jadi rentan dari ketahanan pangannya gitu. Jadi makanya ketahanan pangan itu harus utuh gitu, jangan dilihat dari volume aja gitu. Nah itu yang harus ke depan dibenahi oleh pemerintah, karena pemerintah sejauh ini udah di track yang betul ya menurut saya. Jadi memang harus pelan-pelan kita memperbaiki tata kelola pangan kita yang karut-marut gitu, karena sudah terlalu lama dibiarkan. Nah jadi untuk menyembuhkan itu ibarat penyakit kronis ini perlu pengobatan cukup memakan waktu.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Tarsono kembali. Pak, artinya petani-petani juga merasakan bahwa begitu cepatnya produksi padi kemudian diserap oleh Bulog saat ini. Di lapangan seperti apa ini, Pak Tarsono?
2: Jadi memang ya kalau Bulog kan untuk HPP, harga pembelian pemerintah memang di bawah tengkulak. Jadi artinya itu memang petani itu untuk serapan gabah Bulog kadang-kadang enggan untuk memberikan kepada Bulog gitu. Katakanlah seperti itu.
1: Karena jadi harga tadi di bawah tengkulak.
2: Karena harga
1: berapa? Yang di tengkulak berapa?
2: Jadi
1: yang
2: kan 65 kan ya, 6.500. Nah, sedangkan di

0: tengkulak itu 7.000 sekian gitu kan.
1: Jadi dengan kondisi gabah di, seperti apa itu bisa diterima 7.000 sekian itu, Pak Tarsono?
0: Ya standar aja gitu, okay, biasa aja gitu. Ya jadi kan akhirnya petani itu enggan untuk menjual ke Bulog gitu kan, mata di alasan yang memang beda harga gitu. Jadi itu.
1: Oke. Okay. Artinya sekarang masih banyak petani yang menjual gabahnya ke pihak tengkulak, Pak?
0: Iya, masih banyak memang.
1: Masih ya, banyak.
0: Iya, karena Bulog juga kan misalkan kalau beli gabah ke petani itu paling cuman satu ini aja, satu truk aja gitu. Itu.
1: Satu truk itu berarti beratnya misalkan berapa itu?
0: Biasa nih, cukup ya paling 8 ton atau 9 ton ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Sementara jadi kapasitas produksi petani bisa mencapai berapa itu, Pak?
0: Kan banyak ya. Kapasitas petani kan setiap desa kan puluhan ton gitu, bahkan ratusan ton setiap panen gitu. Jadi ya petani lebih memilih menjual ke tengkulak karena tadi tergiur karena harganya gitu yang lumayan mahal, kan beda ya gitu, Pak.
1: Oke, okay. Pertama karena harga tengkulak lebih tinggi, kemudian kapas penyerapan Bulog hanya sekitar 8 ton sementara produksinya cukup banyak. Silakan, Mbak Elisa mungkin bisa menanggapi kondisi real yang dihadapi para petani di daerah ini. Silakan, Mbak Elisa.
2: Betul seperti yang disampaikan Pak Tarsono ya, jadi memang harga tengkulak itu relatif lebih tinggi, tapi tengkulak harga jadi 7.000 itu kan karena pertama itu ada kebijakan harga HPP gabah jadi 6.200 kan, yang asalnya sekitar 5.000-an jadi karena pemerintah ada 6.500, jadi kan di tengkulak jadi makin naik gitu. Dan memang masyarakat kita masih banyak yang menjual ke tengkulak karena pertama banyak juga kita yang ijon ya, sistem ijon, jadi petani itu belum panen tuh udah dibeli sama tengkulak gitu. Jadi kan mau gak mau jualnya harus ke tengkulak tersebut. Okay. Nah terus juga Bulog pun kan dari sisi volume itu cuma 5,1 juta, itu kan kurang dari 10% dari total volume beras. Nah makanya memang masih banyak di level tengkulak. Nah tapi tengkulak ini 7.000 memang itu juga jarang untuk ke penggilingan kecil. Skala kecil itu biasanya rata-rata dijualnya ke penggilingan skala besar.
1: Oke.
2: Okay. Nah dan nanti sama karena harga gabahnya udah naik 7.000, nah jadi dari penggilingan skala besar ini nanti dia dibuatkan jadi beras premium atau fortifikasi. Nah itu yang menyebabkan kenapa beras premium kita juga relatif sulit didapatkan dan lebih banyak menjamur fortifikasi gitu kan. Karena fortifikasi kan nggak ada HET-nya tuh. Produsen bebas menjual. Nah kalau premium kan ada HET-nya tetap kan. Makanya itu yang salah satu fenomena itu juga. Jadi sebetulnya kondisi perberasan kita tuh juga sangat complicated ya.
1: Ini jadi, yang saya tanyakan. Jadi kok agak membingungkan ya. Jadi bagaimana sebenarnya tata kelola yang benar itu, Bu Eliza? Tapi ya, kan pihak lain juga boleh menyerap gabah dari petani, kemudian mereka memproduksi sendiri menjadi beras, nanti menjadi suatu produk fortifikasi, kan sah-sah saja itu. Tapi bagaimana sebenarnya tata kelolanya?
2: Ya betul, jadi memang selama ini kan kita terlalu dibiarkan mekanisme pasar ya, pemerintah itu kurang turun tangan. Masalah pangan tuh itu gak bisa 100% murni mekanisme pasar, tetap negara tuh harus turun tangan karena ikan menyangkut hajat hidup orang banyak, pangan itu. Nah karena terlalu lama dibiarkan mekanisme pasar, ini lama-lama kan si korporasi besar ini terus menguasai volume beras kan. Jadi makanya ini yang menyebabkan penggilingan-penggilingan skala kecil menengah di daerah-daerah di sentra-sentra produksi itu banyak yang gulung tikar karena mereka kalah saing karena dari segi modal mereka terbatas, jadi mereka nggak bisa nebus harga gabah mahal dan banyak gitu. Nah makanya ini ada dominasi korporasi besar. Nah sekarang tuh dominasi korporasi besar versus Bulog. Bulog pun itu kan gak terlalu banyak juga kan. Nah jadi sebetulnya ini juga karena ada kombinasi dari kebijakan dari sisi harga gabahnya itu dinaikkan, tapi dari sisi HET ke konsumen itu kan relatif tetap. Nah jadi di sini ada karena mereka untuk menjaga marginnya si perusahaan ini kan, jadi mereka berusaha untuk membuat diversifikasi produk dengan produk yang tidak ada HET-nya gitu. Makanya fortifikasi solusinya mereka untuk karena harga gabahnya udah naik udah maju, mereka berarti memproduksinya fortifikasi. Karena kalau misalkan premium walaupun mereka memproduksi HET, tapi marginnya tipis banget. Karena ada HET tadi. Nah itu sih jadi yang menyebabkan ada tarik menarik gitu kan antar.
1: Dan itu akhirnya berdampak kepada harga beras biasa di tingkat pasaran juga kan? salah satunya.
2: Betul. Iya, ya, dan ya, kalau sekarang itu harga gabah kan sudah 7.000, itu juga ya, secara pattern memang pada musim panen kedua memang harga gabah suka naik.
1: Oke.
2: Okay. Karena untuk mengantisipasi volumenya relatif turun dibandingkan baik dengan panen raya gitu.
1: Iya. Saya kembali ke Pak Tarsono. Ini kalau tadi penjelasan mengenai itu, saya ingin kembali ke masalah iklim kita saat ini, Pak Tarsono ya. Kan saat ini kita mengalami El Nino yang sangat kuat, kemudian kemarau juga. Dan bahkan El Nino ini dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap tingkat produksi. Dan tadi Anda juga katakan bahwa para petani pun pola tanamnya itu berubah. Dari situ dulu mungkin Pak Tarsono, apa dampaknya kalau petani melakukan pola tanam yang berubah waktunya, tidak seperti biasanya nih Pak?
0: Ya, kalau kita lihat iklim sekarang kan sudah tahu ya bahwa kondisi kita sedang menghadapi El Nino nih, apalagi El Nino kuat kan memang ya, di beberapa wilayah di Indramayu yang sudah kekeringan sudah banyak gitu, kurang lebih 8.000 hektar gitu yang saya dapat informasi. Nah nggak tahu apakah ini lebih dari realnya gitu kan, saya juga kurang paham juga.
1: Okay.
0: Nah, yang jelas ini dari apa namanya, dari Dinas Pertanian gitu, dapat kabar dari itu. Nah itu memang yang sudah gagal ya. Nah memang ya tadi ketika tidak mempertimbangkan ya untuk tanamnya, sedangkan kondisi klim kan kering, apalagi ditambah ketika El Nino itu evaporasinya kan sangat luar biasa, 10 mili tiap hari itu sudah sangat kekurangan air untuk di lahan sawahnya gitu, sehingga ketika tanaman padi butuh air, tidak ada irigasi, nah itu kekeringan di daerah-daerah yang memang sudah tanam gitu.
1: Ketika kekeringan, nah, kekurangan air tadi, apakah ini juga berpengaruh terhadap biaya produksi petani Pak? Gimana?
0: Iya, sudah jelas kan.
1: Okay.
0: Sekarang ini turun ya produksinya kan itu. Saya dengar dari teman-teman petani yang sudah turun panen, itu ya turun kurang lebih 3,5 ton per hektar ya, atau bahkan lebih ya 4 ton.
1: Persentase itu berarti berapa persen penurunan produksinya nih Pak?
0: Penurunannya hampir 20-30% ya.
1: 20-30% selama iya, periode El Nino ini Pak ya?
0: El Nino ini ya. Okay. Nah akan tetapi di daerah yang memang masih belum panen, bahkan sekarang kan masih 2 bulan atau lebih ya di daerah saya kan masih 2 bulanan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kemungkinannya ini kita panen di bulan 9 atau bulan 10. Nah ini okay, saya juga kurang bisa untuk menebak apakah produksinya bagus,
1: ya,
0: apakah turun kan belum pasti itu.
1: Oke, tapi kan yang tadi Bapak katakan persentasenya 20-30% menurun, kekurangan air otomatis ini akan memberikan biaya produksi tambahan bagi petani. Nah, ketika panen Pak, biasanya petani menutup kerugiannya gimana caranya itu, Pak Tarsono?
0: Menutup kerugiannya biasanya ini apa namanya, harganya kan lumayan ya kalau ya, MT2 nih, mesin tanam kedua. Biasanya agak mahal gitu, per kilonya 8.000 sekian GKP ya, 8.200 atau berapa gitu untuk GKP-nya. Nah itu kan agak lumayan juga ketika stoknya sedikit, apa namanya, produksinya sedikit, kemudian ditambah hasilnya juga kan berkurang. Jadi dari hasil itu lumayan untuk untuk ini.
1: Ya, ya, saya kembali ke Bu Elisa. Bu, baru saja kan Pak Tarsono menjelaskan kondisi yang dihadapi petani ya dengan kondisi El Nino ini. Sementara selain CBP juga pemerintah memiliki target serapan di daerah-daerah, terutama di sentra-sentra padi kita. Nah, apa yang harus dilakukan kalau memang kenyataannya ternyata stok tinggi tapi produksi padi ternyata terjadi penurunan ini?
2: Iya, memang El Nino ini kan berpotensi menurunkan produksi padi kita ya, tapi kalau misalkan menurun, kalau masih antara total konsumsi sama total produksi itu masih surplus tapi memang tipis, nah itu kan kita tidak perlu jadi soal sih, selama penurunannya itu masih dalam batas kita masih bisa surplus gitu, cuman surplusnya tipis aja, nggak kayak tahun sampai 2 juta atau 3 juta tonan gitu. Jadi
1: Surplusnya
2: mungkin bisa tipis gitu. Memang kita produksinya nggak setinggi di tahun 2025, tapi secara hitung-hitungan masih tetap surplus.
1: Walaupun tipis itu. Tadi ya.
2: Walaupun tipis ya memang. Dan dari sisi apa, pemerintah juga kan sekarang sudah mulai gencar ya. BRIN itu kan sekarang BRIN-nya lebih aktif juga tuh. Daerah-daerah kan. Jadi memang sekarang varietas padi tahan kekeringan gaunya itu mulai
1: atau mungkin di jangka pendek kan, varietas untuk jangka pendek ada nggak ya, jadi nggak perlu nunggu lama lagi begitu.
2: Iya memang varietas jangka pendek itu kan makanya pompanisasi sebetulnya tapi tetap memakan biaya produksi ya, karena harus di solar, jadi kan akan nambah ke biaya produksi, nanti kan harga gaunya jadi makin mahal kan. Nah, jadi memang ini harus mulai ini sih pemerintah itu berbenah dari sisi irigasi, karena membenahi irigasi itu.
1: Halo, Bu Elisa. Halo, Bu Elisa.
2: Tapi uang itu nggak nanggung gitu, karena kalau misalkan dana kita nanggung untuk membenahi karena biar banyak yang kegalan, jadi kan jadinya nanggung ya pembenahannya. Harusnya fokus satu-satu irigasi-irigasi di daerah mana dulu nih. Jadi dana, alokasi dana itu semua ke sana dulu. Jadi satu, nah baru nanti pindah lagi ke daerah lainnya. Karena kalau misalkan sekarang dana sekecil itu dibagi dengan irigasi yang banyak, jadi kan nggak kemana-mana gitu.
1: Baik, ini sebagai penutup juga saya ingin ke Pak Tarsono sebagai pertanyaan penutup. Baru saja kan disampaikan juga oleh Bu Elisa nih Pak Tarsono ya, kalau dari pengalaman petani, apa yang lebih mendesak kalau begitu? Stok beras atau air, Pak?
0: Air.
1: Air. Air.
2: Kayak irigasi.
1: Irigasi.
0: Iya, irigasi harus ini, harus terus diperbaiki. Kalau tahun-tahun kemarin kan ada perbaikan-perbaikan irigasi. Nah, untuk tahun sekarang kayaknya mulai ini berkurang gitu untuk irigasinya.
1: Terima kasih Pak Tarsono, Bu Elisa Mardia, terima kasih banyak untuk waktunya sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini bersama kami, mudah-mudahan memberikan manfaat buat semuanya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi
2: Pak Rudi, Pak Tarsono.
0: Jadi, pagi juga Bu Elisa.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim, Tarsono, dan juga kami berbincang bersama dengan Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics atau CORE, Elisa Mardian.
3: Wawancara

0: Masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur berharap program makan bergizi gratis atau MBG terus dilanjutkan. Saat mengunjungi lokasi pengungsian, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program tersebut tetap berjalan karena dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Bupati Nagekeo juga menyebut MBG berdampak positif terhadap kebugaran, kehadiran, dan semangat belajar siswa. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Perkembangan kecerdasan artificial atau AI mulai mengubah cara kerja pemerintahan, termasuk pekerjaan aparatur sipil negara atau ASN. Data BKN per Juni 2026 menunjukkan jumlah ASN mencapai sekitar 6,7 juta orang, sementara pemerintah menargetkan 145 ribu ASN mendapatkan pelatihan menghadapi era artificial intelligence. Kemudian di sisi lain, riset dari ILO atau Lembaga Buruh Nasional Internasional di PBB menunjukkan bahwa pekerjaan administrasi termasuk dengan kelompok pekerjaan yang paling banyak terpapar teknologi AI, sehingga perubahan tugas ASN menjadi persoalan yang semakin nyata. Yang jadi pertanyaan, ketika sebagian pekerjaan mulai bisa dilakukan oleh mesin, apa sebenarnya masa depan ASN Indonesia? Kami akan berbincang bersama dengan pakar hukum ketenagakerjaan, Profesor Tajuddin Nur Effendi.

0: Prof. Tajudi, selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Prof, kalau dari perspektif ketenaga kerjaan, seberapa besar sih, Prof, AI atau kecerdasan buatan itu akan mengubah pekerjaan di sektor aparatur sipil negara ini, Prof?
1: Cukup banyak dampak, Mas. Cukup besar dampaknya, Mas. Hmm. Banyak pekerjaan-pekerjaan administrasi yang dulu dikerjakan itu ya lambat-lambat itu nanti cepat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akan kehilangan pekerjaan tugas, tapi bukan jabatan ya.
0: Oke. Okay, nah itu.
1: Tugasnya akan menjadi berkurang. Hmm. Kalau misalnya administrasi umum kita dulu berhari-hari nunggunya, yeah, mungkin besok cuma kerja 2 jam sudah selesai.
0: Oh, jadi lebih berpotensi jadi mengganti pekerjaan ASN, bukan mengubah tugasnya, yeah, begitu, Prof?
1: Bukan, mengganti ya, petugasnya berkurang.
0: Petugasnya berkurang?
1: Kurang, bisa jamnya, bisa juga kerjaannya itu tidak bisa lagi dikerjakan dengan tangan, lebih cepat dengan AI.
0: Oke, okay. Kenapa pekerjaan administratif justru menjadi salah satu yang paling rentan terdampak dari AI, Prof?
1: Karena program AI itu bisa mempercepat itu dengan cepat. Karena programnya itu ya, kita kalau pakai komputer, katakan aja, komputer itu kan cepat sekali dia mengerjakan sesuatu.
0: Hmm.
1: Okay. Jadi ada aplikasi misalnya kita masukkan kan cepat keluarkan dia.
0: Aplikasinya
1: cepat itu.
0: Yeah.
1: Jadi kan bukan kalau pegawai kan pakai tangan nanti, yeah, dia bertanya itu ini enggak masukkan datanya, pencet aplikasinya jadi.
0: Hmm. Kalau begitu, Prof. Tajudin, apakah dengan penggunaan kecerdasan buatan itu nantinya bisa mengurangi kebutuhan terhadap jumlah ASN?
1: Iya. Yeah. Bagus, ASN kita ini terlalu gemuk, terlalu banyak. Hmm. Dengan adanya AI ini nanti itu berkurang. Dan juga keuntungannya kita akan cepat mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi. Kan ini gemuk sekali itu, 6,7 juta itu gemuk sebetulnya, bisa dikurangi lagi. Hmm. Jadi menurut hemat saya, itu bisa menyebabkan perubahan di dalam yang selama kita alami, tertunda lama, menunggu dan sebagainya itu nanti kalau dikerjakan dengan AI, itu hanya dalam tempo sekian menit, cuk, selesai semua.
0: Gemuk itu artinya apakah memang didominasi oleh pekerjaan administrasi dari total jumlah ASN yang ada? Kan tidak ini, Prof.
1: Ya, itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan administrasi, pengolahan data, kepegawaian, perizinan, perpajakan, keuangan, pengadaan barang dan jasa,
0: okay,
1: statistik, pelaporan dan sebagainya itu bisa dikerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
0: Hmm, oke. Okay. Kalau begitu, apakah kemampuan dalam menggunakan AI ini nantinya, Prof, ya? Seberapa ya, besar ini akan menjadi kompetensi wajib bagi seorang ASN?
1: Ya, saya pikir ya. Jadi nggak bisa kita mengelak itu, karena AI ini akan segera masuk ke dalam dunia pasar kerja kita, maka itu sangat penting untuk diikuti oleh para calon pegawai, calon pekerja lah.
0: Yeah, yeah.
1: Dan juga kita menghimbau segera universitas juga lembaga-lembaga pendidikan segera memberikan pelajaran yang berkaitan dengan AI itu.
0: Yeah.
1: Itu sebetulnya sangat mudah, cuman alatnya yang mahal.
0: Alatnya yang mahal, oke. Okay. Kemampuan manusia apa kalau begitu, Prof, yang justru semakin penting ketika AI ini semakin pintar, katakanlah seperti itu.
1: Ya.
0: Apa ini, Prof?
1: Nanti kalau pekerjaan-pekerjaan yang aneh itu ya, tapi mungkin analisis hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan,
0: ya,
1: kemudian pertimbangan itu nggak bisa pakai AI.
0: Hmm.
1: Tetapi akuntansi itu dengan pekerjaan AI dengan cepat bisa dilakukan. Akuntansi, yeah, itu nanti bisa pekerjaannya bisa hilang loh,
0: yeah,
1: karena,
0: yeah,
1: masukkan data kita segera kita gunakan aplikasinya, pencet sudah jadi,
0: yeah,
1: keluar analisisnya.
0: Yeah. Atau
1: juga begitu kedokteran, yeah, itu nanti bisa hilang kalau kita masukkan ke AI ini ya penyakit kita seperti ini dia akan menyebutkan obatnya ini akibat sampingannya seperti ini itu bisa,
0: wow,
1: dikerjakan. Jadi kita nggak perlu ke dokter lagi. Saya, yeah, contohnya, yeah, saya sekarang kalau saya dapat resep itu saya masukkan ke GPT namanya,
0: yeah, yeah,
1: untuk kita tanya ini apa fungsinya, apa akibat sampingannya atau apanya, bisa dijawab dengan bagus. Jadi kedokteran itu nanti juga bisa hilang di dalam analisis penyakit dan obat,
0: wow,
1: yang akan diberikan.
0: Hebat,
1: Mas.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Jadi memang ada sektor-sektor keahlian yang memang bisa tergantikan oleh kehadiran AI ini ya, Prof ya. Dan sekarang pun Anda sudah katakan teknologi sudah mulai di situ ya. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks ASN, kemudian AI yang Anda katakan tadi terlalu gemuk dan bisa menggantikan beberapa sektor pekerjaan terutama administratif dan kompetensi wajib bagi ASN. Ada kekhawatiran nggak, Prof? Penggunaan AI ini malah nanti akan menciptakan kesenjangan baru di antara ASN, Prof?
1: Kesenjangan baru gimana, Mas?
0: Ya, artinya tidak merata siapa yang boleh, yang mampu memanfaatkan karena memang ada kesempatan di sana. Tapi tidak semua ASN akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagaimana?
1: Kalau kita berbicara efisiensi kaitannya, itu kan biasanya apa yang berkaitan dengan birokrasi kita ini kan tidak efisien. Dengan AI ini kemungkinan besar efisiensi itu bisa kita lakukan. Dan bisa menekan kemungkinan besar korupsi-korupsi yang akan muncul itu. Karena pengadaan kan biasanya sekarang kan cincah-cincah itu. Kalau pengadaan biayanya segala macam kita masukkan ke AI, dia bisa menganalisis. Dengan demikian tuh masalah korupsi itu akan ditekan. Akan bisa berkurang otomatis.
0: Baik, Prof. Itu. Ya, ini terakhir, Prof. Kan 145.000 ASN ini akan diikut sertakan pelatihan AI ini. Tapi pertanyaannya untuk beberapa tahun ke depan, 5 atau bahkan 10 tahun ke depan ini, Prof. Seperti apa profil aparatur sipil negara yang paling dibutuhkan Indonesia kalau begitu?
1: Kalau yang dibutuhkan tentunya yang pakai analisis, keputusan, pertimbangan dan sebagainya, itu berarti apa namanya pegawai-pegawai yang memang elit sudah. Bukan pegawai seperti belakangan ini yang mengurus kita di depan apa loket itu hilang itu nanti besok, Mas. Katakan begini aja, kita mau mengurus apa sekarang? SIM kan bisa pakai anu sekarang, pakai komputer kan, online. Dan itu kan sebetulnya dasar AI. Kita kan nggak perlu ke kantor lagi. Jadi uang transport berkurang, waktunya kita pergi ke sana berkurang, kemungkinan minta cincai-cincainya berkurang kan? Berarti efisiensi akan yang terjadi. Dan itu memang membawa implikasi bagi ya apa namanya pekerjaan-pekerjaan tertentu akan hilang.
0: Baik, kalau begitu Profesor Tajuddin Noor Effendi, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3. Salam sehat, selamat pagi Prof.
1: Kesimpulan kita ini positif untuk mengefisiensikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi ASN. Sekarang itu nanti bisa dikerjakan dengan cepat.
0: Baik, kalau begitu Prof, terima kasih Prof. Salam sehat, selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Demikian tadi kami berbincang AI dan masa depan ASN menjadi sorotan bersama pakar hukum ketenagakerjaan Profesor Tajuddin Noor Effendi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Gizi Nasional atau BGN menangguhkan sementara 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama 10 hari untuk melengkapi dan memverifikasi data penataan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono menyebutkan, dari 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara 463 SPPG lainnya masih harus melengkapi data. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa profil dan lokasi dapur serta memastikan kesesuaian sekolah dan penerima manfaat yang dilayani. BGN menegaskan penangguhan tersebut bersifat sementara dan bukan berarti SPPG terkait tidak beroperasi, melainkan untuk memastikan data dan pelayanan makan bergizi gratis sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendengar, lalu lintas di kawasan Bundaran HI terpantau masih ramai lancar, sementara potensi aksi penyampaian pendapat di sejumlah titik Jakarta masih diantisipasi. Hana Syarif melaporkan. Hana.
1: Pendengar, situasi lalu lintas di sekitar Bundaran HI terpantau masih ramai, namun bergelar lancar juga, dan kepadatan terlihat meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat dan juga pada saat ini masih memasuki rush hour atau jam masuk kantor. Dan saat ini belum terlihat adanya massa peserta aksi penyampaian pendapat yang di kawasan Bundaran HI, dan sementara itu untuk aksi penyampaian pendapat hari ini, titik aksi yang telah dikonfirmasi berada di kawasan gedung DPR MPR RI di kawasan Senayan, dan adapun kawasan Patung Kuda dan Gambir masih perlu diantisipasi meskipun belum terkonfirmasi sebagai titik utama aksi. Sementara itu sejumlah ruas jalan berpotensi mengalami perlambatan, pengalihan hingga penutupan secara situasional, dan ini menyesuaikan jumlah massa dan kondisi di lapangan. Dan ruas yang berpotensi terdampak antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, Jalan S. Parman, Jalan Palmerah Barat, serta Jalan Karet Pasar Baru Timur. Dan bagi masyarakat yang akan melintas sejumlah jalur alternatif juga dapat dipertimbangkan. Dari arah Slipi, pengguna jalan dapat melalui Tomang Raya atau jalur Pejompongan, Perjenihan hingga KH Mas Mancur. Sementara dari kawasan Senayan dan Asia Afrika, masyarakat dapat menggunakan jalan Tentara Pelajar menuju Permata Hijau dan Kebayoran Lama. Dari arah Semanggi, pengguna jalan dapat mempertimbangkan jalan MT Haryono atau Prof. Dr. Supomo. Kemudian terdapat pula pengalihan rute Transjakarta yang diberlakukan, dan layanan koridor 1B serta 1F tidak beroperasi akibat penutupan sejumlah jalan di sekitar gedung DPR MPR RI. Sementara itu juga Polda Metro Jaya telah menyiapkan pola pengamanan di sekitar gedung DPR MPR, di mana pengamanan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah, dan masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memantau informasi lalu lintas melalui TMC Polda Metro Jaya dan aplikasi navigasi. Demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta Pusat. Ana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Ana untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, menyatakan Rusia dan Indonesia masih dalam tahap diskusi terkait rencana pengembangan bandar antariksa di Biak, Papua. Ia menegaskan belum ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani karena pembahasan dengan Badan Antariksa Rusia atau Roskosmos masih dalam tahap awal. Tolchanov juga membantah isu bahwa bandar antariksa Biak akan dijadikan pangkalan militer Rusia, dan ia menegaskan fasilitas tersebut sepenuhnya milik Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sedang mempercepat pengembangan bandar antariksa Biak serta menjajaki kerjasama di bidang keantariksaan dengan sejumlah negara termasuk Rusia dan India. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027. Penyerang asal Prancis tersebut mencetak hat-trick yang berhasil membawa Real Madrid menang telak 4-1 di Santiago Bernabeu. Vinicius Junior turut menyumbang satu gol, sementara gol Real Sociedad dicetak oleh Lucas Susic. Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan dan Real Sociedad harus menerima posisi di dasar klasemen tanpa poin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama penduduk kota Surabaya. Habiskanlah lawan kita, pertahankanlah kota kita ini.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Tahukah Anda, peristiwa 10 November merupakan puncak pertempuran antara pasukan Indonesia dalam melawan pasukan Inggris di Surabaya yang terjadi pada 27 Oktober sampai 20 November 1945. Awal mula bentrokan terjadi ketika pahlawan pimpinan tertinggi Inggris untuk Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi terbunuh pada 30 Oktober 1945. Terbunuhnya Jenderal Malabi tersebut memantik kemarahan tentara Sekutu dan membuat penggantinya, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansart, mengeluarkan ultimatum yang mendesak semua pimpinan dan rakyat untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan sambil menyerahkan diri. Ultimatum tersebut tidak membuat tentara maupun rakyat Surabaya takut. Justru semangat mereka semakin berkobar dan siap berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sutomo atau yang dikenal Bung Tomo pun membakar semangat para pejuang melalui orasi dan semboyannya Merdeka atau Mati. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada 10 November 1945. Dikarenakan banyaknya pejuang dan rakyat yang gugur, menjadikan kota Surabaya sebagai kota pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1000 rupiah di tahun 1975.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
3: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3, Radio

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Informasi yang Anda miliki juga kami nantikan untuk dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ratusan warga desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Warga membutuhkan bahan makanan dan air minum bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ferry Soho dari RRI ND melaporkan. Ferry, silakan.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung ya dari Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Dan desa ini merupakan desa yang paling terdampak ya akibat gempa kemarin 15 Agustus, di mana hampir 80% rumah penduduk yang ada di desa ini rusak parah dan tidak bisa ditempati lagi oleh warga. Sehingga warga saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian mandiri yang dibangun di halaman yang cukup luas dan belum bisa masuk ke rumah mereka masing-masing. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, pendengar, saat ini kami bersama Kepala Desa Lambakeli, Kelly, Bapak Ferdinandes Budiman, dan kita akan bertanya-tanya sedikit, Pak Ferdinand, saat gempa kemarin kan ini kalau saya lihat ini hampir 80% ya rumah penduduk rusak. Nah, bagaimana kondisi masyarakat sekarang? Bisa diceritakan?
2: Baik, Pak. Untuk sementara kondisi masyarakat memang mereka takut parah, takut ke rumah masing-masing, takut gempa susulan, mereka trauma dengan apa yang terjadi saat ini. Sudah kondisi sekarang memang semua masyarakat hampir 80% rumah-rumah penduduk di desa Lambakeli itu rusak berat. Sudah itu di sisi lain kami mengharapkan bahwa untuk kebutuhan sementara masyarakat kami ya butuh sembako lah.
1: Pendengar, saya bisa gambarkan sedikit bahwa memang untuk desa Lambakeli ini topografinya cukup di tempat yang tinggi sehingga sampai sejauh ini masyarakat belum beraktivitas misalnya bertani atau berkebun dan masih mengharapkan bantuan dari pemerintah ataupun juga pihak luar, karena memang ini untuk bahan makanan memang ketersediaan terbatas, begitu juga air minum. Nah, Bapak Kades, selama ini bagaimana nih untuk konsumsi ataupun juga air minum untuk masyarakat di desa ini seperti apa sejauh ini?
2: Baik Pak, untuk sementara dua hari yang lalu ada pihak ketiga yang bantu, tapi untuk kelanjutannya itu yang kami pikirkan. Karena di desa Lambakeli kesulitan air juga. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Lambakeli saat ini.
1: Oke, berarti walaupun berada di tenda-tenda pengungsian ya, dan saat ini masih memang mengharapkan ya bantuan bahan makanan, begitu juga ketersediaan air minum, karena memang kalau bisa saya gambarkan lagi, memang saat ini dalam situasi seperti ini dan cuaca yang cukup panas ini juga menyulitkan masyarakat ya untuk mendapatkan air bersih, dan ini memang juga mengharapkan bantuan dari semua pihak ya yang bisa memberikan bantuan untuk masyarakat di desa Lambakeli. Dan sekali lagi mungkin yang terakhir Pak Kades, apa nih yang ingin disampaikan untuk baik mungkin motivasi untuk masyarakat, begitu juga untuk masyarakat Indonesia kita mendengarkan kita nih yang memang bagaimana nih kondisi saat ini, kita tahu bahwa Lambakeli memang hancur ya, rumah semua hancur, ini seperti apa?
2: Situasi saat ini kami mengharapkan bahwa karena yang terdampak bukan hanya di Lambakeli tapi seluruh Indonesia Timur, makanya saya mengharapkan bahwa kita terus semangat, pasti ada hari esok, pasti ada jalan.
1: Baik, nah, itu tadi pendengar wawancara kami bersama Bapak Kades Lambakeli. Memang situasi saat ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya membantu masyarakat ya untuk membangun rumah-rumah untuk sementara untuk lansia yang memang hidup sendiri. Baik. Maka mereka mengambil bahan bangunan dari bambu ataupun kayu yang dibangun secara darurat ya untuk para ibu lansia yang memang tidak punya rumah ya untuk mereka tempati. Jadi saat ini di situasi saat ini kami bisa gambarkan memang masyarakat yang bergotong royong untuk membangun rumah ibu lansia yang memang saat ini tidak bisa menempati rumah karena sudah rusak berat. Baik, dari Desa Lambakeli, saya Firso, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair Kota Jayapura 2026 oleh 32 badan usaha dan perusahaan ambil bagian dengan menyediakan 1.002 lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Dari RRI Jayapura, Lina Umasuki melaporkan. Lina.
3: Iya, mendengar pemerintah Kota Jayapura saat ini tengah membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Dan kegiatan ini, pendengar, melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Ada kurang lebih 1.002 lowongan pekerjaan yang tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura, Adi Serul, mengatakan bahwa Job Fair 2026 menjadi salah satu upaya bagi pemerintah Kota Jayapura memperluas kesempatan kerja sekaligus juga membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura. Para pencari kerja yang datang pada Job Fair 2026 diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan, diantaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
4: Jadi tanggal 2 Agustus hampir 1.000 saya juga ingin supaya ada kerja, tercapai supaya mendapatkan hidup, ya. Dan hari ini pemerintah serta kerja dari kejaran, panitia, kejaran kejaran ini, saya harap dengan sekali pameran yang dilakukan dari hari ini sampai dengan besok, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan para pencari kerja seharap juga mengikuti aturan yang ada di dalam perusahaan-perusahaan yang mungkin saya pikir jasa itu jasa kemudian KTP Kota Jayapura, kasus keluarga.
3: Iya, bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen Job Fair 2026 ini, Wali Kota berharap atau berpesan agar para pekerja bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sementara Job Fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan ini telah ditetapkan untuk menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI.
0: Ya, terima kasih Lina untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon hingga hari ini masih tinggi. Harga komoditas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Rp120.000 per kilogramnya. Dari RRI Ambon, Rauda Autana melaporkan. Rauda.
5: Baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh di Pasar Mardika Kota Ambon, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai keriting juga masih tergolong tinggi, yakni Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat berkisar di Rp5.000 hingga Rp10.000, sayur sawi di harga Rp10.000 hingga Rp25.000, kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, dan sayur bayam Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras berada pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter, serta gula pasir Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon tidak hanya melakukan pemantauan, namun juga mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi seperti cabai rawit dan juga cabai keriting. Warga juga berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan di pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor dan juga pedagang, serta melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat. Seperti yang diungkapkan Rizky, salah satu warga Paso berikut ini.
6: Sekarang ini harga cili paling mahal, 1 kilo Rp100.000. Katanya suka padi sini jadi pusing juga karena harga cili yang masih mahal dan akan belum turun-turun harga lagi.
5: Dengan kondisi harga cabai yang mencapai Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram, masyarakat juga berharap bahwa pengendalian inflasi dapat segera dirasakan sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Mutong menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari bencana banjir bandang di desa Avolua Parigi Utara. Susanti Akataba dari RRI Palu melaporkan. Susanti.
3: Baik, pendengar, status tanggap darurat bencana akibat banjir bandang yang menerjang Desa Apolua, Kecamatan Parigi Utara ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Mautong dan berlangsung selama 14 hari dimulai sejak Rabu 26 Agustus kemarin hingga nanti 8 September 2026. PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Muhammad Rifai, mengungkapkan status tanggap darurat ditetapkan untuk mempercepat penanganan pasca banjir termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Selama masa tanggap darurat, sekitar 350 personil gabungan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan tim lintas sektor akan melakukan penanganan di wilayah terdampak, termasuk sejak kemarin sudah dikerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir. RIPAI mengatakan penanganan juga diarahkan untuk memastikan akses masyarakat kembali normal. Dan hingga Kamis pagi ini masih terdapat warga yang mengungsi, akses air bersih juga masih terputus dan terdapat rumah warga yang terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. BPBD Parigi Mautong juga telah memperbaharui data dampak banjir, di mana tercatat 57 unit rumah terdampak dengan total 73 kepala keluarga atau sekitar 251 jiwa. Pengungsi sebanyak 15 kakak dan ada 11 unit rumah rusak berat dan ada 46 rumah lainnya terendam. Dan berikut pernyataan Muhammad Tripai, PLT Kepala BPBD Parigi Mautong.
7: Jadi dampak kerusakan besar, kemudian kami juga masih ada pengungsi di, karena rumah mereka tidak bisa ditempati. Karena masuk lumpur sampai 2 meter, 1-2 meter.
3: Dan Rifai juga menambahkan bantuan bagi warga terdampak ini sudah mulai disalurkan sejak Rabu kemarin meliputi tenda untuk warga yang mengungsi dan juga makanan siap saji. Penetapan status tanggap darurat diharapkan juga bisa mempercepat proses pemulihan dampak banjir di Desa Apolua, Parigi Mautong. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong sendiri bersama dengan unsur terkait juga terus melakukan pembersihan, kemudian pendataan di lokasi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan kondisi warga dan juga lingkungan di Desa Apolua setelah

0: bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang berawal itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
2: Tiga, jaringan berita nasional.
5: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan kami terkait dengan Bappanas klaim bahwa cadangan beras pemerintah 5,1 juta ton. Tadi kami sudah membahas dari sisi bersama dengan Bappanas, kemudian bahkan dari iklim pun kami tadi juga sudah membahasnya bersama dengan BMKG dari sisi petani dan dari perspektif pengamat dari KOR. Dan nanti kami akan mencoba untuk berbincang kembali terkait dengan hal itu bersama dengan pihak dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Kepala Riset, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan atau PRTP di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Yudhistira Nugraha. Ya, silakan Anda juga dapat menyampaikan pendapat Anda terkait dengan hal ini. Dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Atau juga dapat menyampaikan melalui telepon kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Ya, kami ingin mengetahui dari sisi riset. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Dr. Yudhistira Nugraha. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan atau PRTP di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pak Yudhistira Nugraha, selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Mas Rudi dan pemirsa RRI Pro 2 ya.
5: Baik, Pro 3, Pak.
6: Ya. Pro 3.
5: Iya. Baik, Pak. Ini kami terkait dengan Bappanas yang menyebutkan stok beras 5,1 juta ton aman menghadapi El Nino. Kalau BRIN melihat hal tersebut dari atau terutama dari sisi aman ketika menghadapi ketika berada dalam fase El Nino sendiri seperti apa ini, Pak?
6: Iya, baik Mas Rudi, pemirsa. Ya, secara nasional kita memang berada posisi cukup aman ya dengan 5,1 juta ton cadangan beras pemerintah. Namun demikian stok yang

0: pusat tersebut bukan alasan ya untuk mengurangi kewaspadaan terhadap El Nino, karena El Nino sudah terasa ya di beberapa daerah ada kekeringan, kemudian juga terjadi kebakaran di dalam berita ya ada kebakaran hutan dan sebagainya. Yang paling penting bagaimana kita harus menjaga agar kesinambungan produksi, kemudian distribusi, dan juga yang paling penting juga daya beli masyarakat itu bisa terjamin. Jadi kalau dari data historis produksi beras kita, memang di bulan-bulan Juni ini ya sebenarnya ada penurunan produksi ya. Namun demikian karena memang mulai masa tanam atau dalam keadaan fase pertanaman di bulan Juni ini, tapi kemudian nanti akan naik lagi sekitar bulan Agustus September ya untuk panen musim kedua ya. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana setelah bulan antara bulan Oktober, November sampai Januari itu masa paceklik produksi beras nasional ya. Nah, biasanya kebutuhan rata-rata beras nasional kita
1: 2,5 juta ton.
0: Ya, 2,5 juta ton per bulan ya. Yeah. Dan kalau di antara bulan Oktober sampai Januari itu produksi di bawah dari kebutuhan beras kita.
1: Oke. Baik, Pak, sebenarnya apa yang terjadi pada tanaman padi ketika suhu dan kekeringan ini mengalami peningkatan sih, Pak?
0: Ya, yang pertama tentunya tanaman padi sendiri itu tanaman C3 ya, tanaman yang ada yang namanya fotorespirasi. Jadi ketika suhu meningkat itu yang paling utamanya lagi adalah di malam hari tanaman padi itu akan melakukan respirasi lebih tinggi. Nah, respirasi yang tinggi tersebut akan mengakibatkan kebocoran fotosintesis. Tadi saya sampaikan di siang hari itu tanaman padi melakukan fotosintesis, tapi ketika di malam hari ketika suhu tinggi akan dibuang hasilnya karena ada respirasi yang berlebih, yaitu mengalami penurunan. Itu yang secara langsung ya terhadap tanaman, tapi juga ada yang faktor tidak langsung. Karena suhu yang tinggi otomatis transpirasi evaporasi meningkat sehingga air banyak terbuang ya. Nah, itu juga dan tentunya dengan suhu yang tinggi juga kalau tidak diiringi dengan irigasi, sistem irigasi yang baik, maka akan mempercepat kekeringan di lahan, dan itu akan sangat mempengaruhi produksi padi.
1: Okay.
0: Di sisi lain juga sisi suhu yang tinggi juga mempercepat siklus pertumbuhan hama, Pak Bapak. Jadi hama juga semakin intens menyerangnya. Dan itu juga akan mempengaruhi produksi.
1: Ya, Pak, tadi kami berbincang dengan berbagai narasumber, salah satunya itu mencatat dengan sisi iklim, kemudian distribusi, dan terakhir kami tadi juga menekankan pentingnya ketersediaan air atau irigasi ini, Pak Yudhistira. Nah, sebenarnya apa atau paling tidak dengan kondisi yang dihadapi saat ini, varietas seperti apakah atau varietas padi yang tepat yang digunakan ini sudah yang mampu untuk bertahan dalam kondisi kekeringan ini, Pak?
0: Iya, yang pertama tidak hanya varietasnya ya, mungkin juga bisa ada pergantian komoditas. Kalau yang varietas tentunya padi adalah tanaman yang membutuhkan air ya untuk bertumbuh kembangnya tanaman tersebut untuk berproduksi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana varietas tersebut dia bisa berumur pendek ya, karena dengan umur pendek kebutuhan air menjadi lebih sedikit. Ada juga beberapa varietas yang memang dia lebih toleran karena secara fisiologi maupun morfologi memang lebih toleran terhadap kekeringan ya.
1: Okay.
0: Badan varietas sebenarnya sudah ada tersedia di Kementerian Pertanian, sudah dilepas. Misalkan varietas Impari 38, 39, kemudian ada Impari 42, 43. Itu memang dirancang untuk toleran terhadap kekeringan.
1: Itu varietas yang dikembangkan oleh BRIN ya, Pak Yudhistira?
0: Itu dilepas sebelum tahun 2022 ya. Waktu kami di Kementerian, kebetulan periset-periset yang ada di BRIN juga berasal dari Badan Litbang Kementerian Pertanian.
1: Oke, dan varietas itu sejauh mana sudah digunakan Pak? Terutama dalam kondisi kemarau dan El Nino seperti ini?
0: Beberapa varietas sebenarnya sudah banyak ditanam juga ya oleh petani. Ada varietas Impari 42. Varietas tersebut sudah masuk ke dalam 10 besar varietas yang ditanam oleh masyarakat ya. Kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 3.
1: Okay.
0: Jadi Impari 42 juga sudah diadopsi ya. Mungkin lebih dari 500 ribu hektaran atau 1 juta hektaran ditanam per tahunnya.
1: Iya. Biasanya berapa lama Pak varietas tersebut tahan kekeringan dan bisa disiapkan dalam penggunaan secara luas Pak?
0: Benihnya memang Impari 42 termasuk yang banyak juga tersedia di toko-toko saprodi pertanian ya.
1: Yeah,
0: yeah. Umurnya itu sekitar di bawah 105 hari, sangat-sangat gigih. Dan terkait dengan berapa tahannya itu memang yang namanya tanaman padi kan mempunyai kapasitas biologisnya ya. Kalau itu lebih dari tekanannya ya jika kapasitas lapang airnya itu di bawah 30%, tentunya produksinya akan anjlok. Tapi sama dengan kapasitas lapang atau 70%-nya kapasitas lapang, itu masih bisa bertahan dan berproduksi secara baik.
1: Oke, tetapi untuk kondisi saat ini, terutama daerah-daerah curah hujannya minim sekali, bahkan 60 hari lebih tidak ada hujan, masih bisa efektif digunakan itu Pak dengan hasil yang optimal.
0: Kalau varietas tersebut sudah mencapai fase generatif ya, artinya dia sudah mengisi sempurna, berarti tinggal 1 bulan setengah lagi misalkan ya, itu kekeringan tidak ada air dan lahan sudah retak-retak, artinya ya itu petani tinggal menghitung kerugian saja. Tapi kalau karena varietas ini kan umurnya genjah ya, sekarang kemarau itu sudah 1,5 bulan, mudah-mudahan ya menjelang panen gitu, jadi bisa ada escaping dari kondisi kekeringan tersebut.
1: Yeah.
0: Dan saya ke lapangan, ada beberapa terutama di Pantura Jawa Barat ya.
1: Yeah.
0: Ada yang posisinya itu menjelang panen, ada yang dia memang sedang anakan produktif. Nah itu yang sedang anakan produktif itu kebutuhan airnya harus dijaga ya. Supaya bisa selamat atau bisa berproduksi secara optimal.
1: Iya. Lahan seperti apa Pak yang potensial ditanami ketika kekeringan ataupun El Nino ini semakin kuat? Karena prediksi BMKG kan sampai awal 2027 ini Pak. Bagaimana?
0: Iya.
1: Dengan syarat tadi kebutuhan air di atas 30, artinya lahan potensial yang bagaimana dan di daerah mana yang ada untuk bisa bertahan atau bisa efektif atau optimal dengan varietas-varietas tersebut, Pak Yudhistira?
0: Ya, yang pertama tentunya lahan-lahan yang terairi oleh irigasi teknis yang prima ya, artinya biasanya lahan tersebut 3 kali tanam itu mungkin masih aman ya, dekat dengan sumber-sumber air biasanya itu masih relatif aman, karena saya melihat juga di beberapa daerah di Pantura yang sumber airnya memang tersedia, petani masih mengolah tanah dan Sepertinya mereka berkeyakinan itu aman karena mereka kan berpengalaman ya terhadap histori dari kemarau itu sudah berpengalaman. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting juga, kita sebenarnya ada potensi, Pak Rudi, Mas Rudi, di lahan-lahan rawa kita cukup luas ya, utamanya lahan rawa lebak. Ya biasanya di lahan rawa lebak itu selalu tergenang rawa lebak yang kategorinya itu lebak tengahan atau lebak dalam, itu akan menjadi surut. Dan itu sangat potensi untuk ditanami oleh tanaman padi. Jadi biasanya di lahan rawa lebak ketika musim kemarau panjang itu produksi lahan tersebut biasanya lebih apa, termasuk yang menyumbang pada stok beras nasional kita.
1: Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir ini, Pak Yudhistira, seberapa besar efektif dari teknologi benih itu mampu menjadi penentu ketahanan pangan ketika menghadapi kondisi iklim seperti saat ini, Pak?
0: Oh ya, yang pertama tentunya dari inovasi benih ini, yang pertama tentunya varietas-varietas yang lama itu bisa digantikan dengan varietas baru yang lebih adaptif, yang lebih produktif, yang lebih resilient lagi terhadap perubahan iklim, termasuk juga kekeringan ya. Kalau kita melihat flashback ke bagaimana tahun-tahun sebelumnya itu varietas lokal, misalkan petani menggunakan varietas lokal yang memang dia hanya bisa ditanam satu kali dan tidak bisa ditanam
1: lebih dari satu kali,
0: kedua kalinya karena umurnya terlalu panjang gitu. Nah, dengan ada inovasi itu varietas-varietas yang umurnya lebih pendek, lebih produktif, itu bisa ditanam. Artinya dengan demikian menyumbang pada produksi secara nasional secara keseluruhan ya. Dan tentunya varietas-varietas yang baru juga lebih tahan terhadap hama penyakit, lebih produktivitasnya lebih tinggi, dan juga lebih toleran terkait dengan tadi perubahan iklim yang ada sekarang ini.
1: Baik. Pak Yudhistira Nugraha, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Pak. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan atau PRTP di bawah Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Yudhistira Nugraha.

Daki masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Gunung Semeru, Jawa Timur. Petugas melakukan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan para pendaki serta mencegah kebakaran meluas. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kami akan hadirkan kembali beberapa informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami di pagi hari ini di beberapa titik tentunya di wilayah Jakarta. Jika tadi sebelumnya reporter kami Yurika Fitri menggambarkan suasana lalu lintas masih cukup lancar, walaupun nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas khususnya di kawasan Senayan yang tadi digambarkan oleh atau disampaikan oleh reporter kami. Dan nanti kami juga akan mengetahui bagaimana kondisi aktivitas masyarakat di beberapa stasiun ataupun beberapa titik di wilayah Jakarta pada kesempatan pagi hari ini. Anda saat ini yang sedang berkendara juga mungkin mengetahui kondisi ruas jalan lalu lintas, volume kendaraan yang Anda ketahui di mana Anda melintas, juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan juga nanti kami akan hadir kembali tentu dalam rangkaian informasi lainnya, masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa. Dan pendengar, personil gabungan Polri dan TNI melakukan pengamanan terkait penyampaian aspirasi di depan DPR. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan untuk Anda. Yurika.
2: Ya Rudi, saat ini saya berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, di mana saat ini pengamanan dari personil kepolisian dibantu personil TNI melakukan pengamanan di sekitar di depan kawasan DPR terkait dengan adanya aksi penyampaian aspirasi dari beberapa masyarakat. Dan dari pantauan kami sejak malam tadi hingga saat ini, ruas jalan yang akan menuju ke gedung DPR memang dilakukan penutupan sementara oleh aparat kepolisian, sehingga arus lalu lintas yang akan menuju kawasan DPR dialihkan ke jembatan flyover Senayan Park sejak pagi hingga saat ini. Sementara itu, situasi arus lalu lintas di tol dalam kota terpantau cukup ramai lancar. Begitu pula arus baliknya dari arah Slipi yang akan menuju ke Cawang juga terpantau ramai lancar. Sementara untuk transportasi Transjakarta yang akan menuju ke Palmera saat ini memang tidak dioperasikan karena memang ruas jalan yang akan menuju ke DPR sudah dilakukan penutupan. Sementara untuk transportasi Transjakarta yang akan menuju ke Pluit dialihkan melalui tol dalam kota. Sementara arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan Jalan Asia Afrika dan juga Jalan Gelora pada saat ini terpantau ramai lancar, dan beberapa aktivitas masyarakat dan juga para pedagang kaki lima juga terlihat sudah banyak menjajakan dagangan mereka di pinggir jalan, tepatnya di depan gedung TVRI dan juga Senayan. Sementara pengamanan di sekitar jembatan penyeberangan orang, tepatnya di depan gedung DPR juga dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga personel TNI. Dari Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Yurika Fitri, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas penumpang di Stasiun Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat terpantau berjalan normal di tengah berlangsungnya penyampaian aspirasi di sejumlah kawasan di Jakarta. Alfred Stuter melaporkan. Alfred.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Stasiun Universitas Indonesia di kawasan Depok, Jawa Barat, dan suasana stasiun pada Kamis pagi ini secara umum masih terpantau normal, meskipun pada hari yang sama ini terdapat penyampaian aspirasi di sejumlah kawasan di Jakarta. Dari pantauan saya, pendengar, terlihat aktivitas penumpang yang datang maupun meninggalkan stasiun UI dan sejumlah penumpang yang tampak didominasi mahasiswa dan mahasiswi terlihat berjalan keluar dari area stasiun setelah turun dari kereta. Mereka kemudian bergerak menuju berbagai tujuan dalam kawasan Universitas Indonesia. Sebagian terlihat berjalan menuju halte dan akses transportasi lanjutan, sementara lainnya melanjutkan perjalanan menuju fakultas, gedung perkuliahan, maupun kawasan kampus tempat mereka beraktivitas. Aktivitas penumpang di bagian depan stasiun juga masih terlihat cukup ramai, namun kepadatan tersebut masih dalam kondisi yang wajar dan belum terlihat antrean panjang ataupun penumpukan penumpang. Di sisi lain, pendengar, sejumlah penumpang juga terlihat memasuki area stasiun. Mereka datang dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta api. Aktivitas kendaraan juga di sekitar stasiun juga masih berlangsung. Sejumlah sepeda motor, mobil pribadi, hingga pengemudi ojek daring terlihat melintas dan beraktivitas di sekitar akses masuk stasiun UI. Kondisi di dalam area stasiun juga relatif tertib. penumpang terlihat berjalan menuju pintu masuk loket maupun akses menuju peron tanpa adanya kepadatan yang mengganggu pergerakan. Demikian pendengar, pantauan sementara dari Stasiun Universitas Indonesia di kawasan Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi reporter kami Alfred Stuter yang menyampaikan informasi langsung dari Stasiun Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Menjelang penyampaian aspirasi di kawasan gedung DPR MPR RI, aktivitas di dalam kompleks parlemen terpantau masih berjalan normal dan sejumlah agenda kedewanan tetap berlangsung. Sasa Hania melaporkan. Sasa.
2: Ya, pendengar, menjelang berlangsungnya penyampaian aspirasi di kawasan gedung DPR MPR RI, situasi di dalam kompleks parlemen terpantau masih berjalan normal. Aktivitas kedewanan juga tetap berlangsung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di program Sapa UMKM yang menghadirkan kisah dan cerita dari para pelaku UMKM yang akan berbagi inspirasi ke kita dan juga menjadi ruang diskusi apa yang menjadi kendala bagi para pelaku UMKM selama ini. Yang menarik pada edisi hari ini, kita akan mendengarkan kisah seorang pelaku UMKM yang fokus di usaha keripik pisang. Mungkin menurut kita pisang tidak begitu memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan cemilan lainnya begitu ya. Tapi ternyata dengan sedikit inovasi, pisang justru bisa memiliki nilai jual yang tinggi, bahkan omsetnya cukup menjanjikan. Bersama saya di studio sudah hadir salah satu anak muda founder dari archips.id, sebuah brand yang mengusung keripik pisang. Kita sudah bersama dengan Arwandi. Topik kita hari ini adalah keripik pisang, camilan sederhana beromset menjanjikan. Anda boleh bergabung sama kami di 0851 9151 8901, atau juga boleh komen di channel YouTube kami karena sekarang kita sedang live di channel YouTube RRI Bone. Selamat siang, Wandi.
1: Siang, Pak.
0: Apa kabar, Wandi?
1: Baik.
0: Wandi, kita ingin mendengarkan bagaimana kemudian cerita awalnya sampai Anda muncul gitu ya ide menjual keripik pisang gitu, usaha keripik pisang. Itu dari tahun berapa dan kenapa sih di usia Anda sekarang usianya berapa?
1: 22.
0: Kenapa gitu di usia muda sudah mulai terjun untuk berusaha? Apa yang kemudian membuat Anda tertarik untuk mulai berwirausaha dan memilih justru keripik pisang yang notabene mungkin tidak semua orang suka dengan keripik pisang?
1: Awal mula itu saya suka ngemil keripik pisang.
0: Oke. Okay,
1: ya. Saya memang suka ngemil keripik pisang.
0: Iya.
1: Dan saya selalu beli di online pesan.
0: Oh, jadinya sebelumnya sudah ada di marketplace ya keripik pisang itu
1: sudah
0: ya?
1: Sudah ada. Mm-hmm. Okay. Dan saya sering membeli di marketplace. Mm-hmm. Dan pas saya coba ya sesuai dengan yang saya inginkan. Mm-hmm. Dan setelah itu saya membeli lagi dan saya mendapat rasa yang kurang sesuai dengan yang saya mau, dan di situ saya mencoba, dan di FYP saya itu selalu lewat keripik pisang. Mm-hmm. Dan di situ saya kepikiran,
0: yeah,
1: mungkin bagusnya saya membuat keripik pisang untuk mencoba. Dan di situ saya kepikiran untuk mencoba dan memulai. Ternyata pembuatannya itu tidak semudah yang
0: dibayangkan,
1: yang dilihat. Dan setelah itu saya mencoba lagi hingga percobaan ke-10. Mm-hmm. Saya baru bisa, dan akhirnya saya kepikiran, oh bagus nih kalau saya coba-coba jualan keripik. Mm-hmm. Dan di situ saya mulai R&D. Mm-hmm. Dan pas saya sudah membuat, memberikan kepada saudara saya,
0: orang terdekat
1: orang terdekat untuk mencoba.
0: Okay.
1: Tes dan di situ kakak saya bilang, ah ini lumayan sih, enak juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus di situ saya kepikiran, oh enak nih, coba-coba jualan. Mm-hmm. Dan di situ saya mulai PO.
0: Okay.
1: PO 5 hari dan
0: ada ya PO?
1: Ada. Okay. Di situ ada 10 orang yang PO.
0: Okay, okay.
1: Setelah itu terjual dan saya PO lagi, ternyata
0: responnya positif.
1: Responnya
0: ya?
1: Positif.
0: Okay. Itu tahun berapa, Wandi?
1: Di akhir 2023.
0: 2023, yeah. At least sudah hampir 3 tahun begitu, yeah. Ya, archips.id ini menarik sekali ya. Lalu diantar sekian banyak pilihan produk cemilan gitu ya, tadi berangkat dari suka makan keripik pisang, yeah. Gitu ya, kok nggak coba yang lain, misalnya kentang goreng misalnya atau apa gitu yang mungkin lebih mudah diterima oleh publik gitu?
1: Kalau untuk saat ini mungkin saya cuman
0: fokus ke pisang
1: aja.
0: Oke, okay. Pertimbangannya apa?
1: Pertimbangannya karena sudah tahu pembuatannya lumayan efisien.
0: Oke, lebih mudah begitu ya.
1: Lebih mudah.
0: Oke, lebih praktis sehingga tidak terlalu punya banyak tantangan begitu ya. Yeah. Oke. Nah, kalau yang tadi sampaikan gitu ya, ada yang 10 PO begitu, yeah. Ya. Jadi modal awalnya kalau Anda masih ingat di tahun 2023 lalu, itu berapa sih untuk memulai usaha keripik pisang ini?
1: Kalau untuk modal awal itu di angka 500 ribu.
0: Yeah. Oke, itu kemana aja tuh modal itu?
1: Itu untuk membeli pisang, coklat,
0: okay.
1: Dan kemasan.
0: Oke, okay. Ini memang sudah seperti ini kemasannya?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Masih yang standing pouch.
0: Oke. Betul. Kalau standing pouch kan mungkin lebih ini ya, lebih mudah tinggal ditarik aja, yeah, bisa kebuka gitu ya. Pertimbangannya apa kok kemudian sekarang sudah pakai toples gini?
1: Seiring berjalannya ada beberapa customer itu bertanya, apakah ada kemasan lain,
0: okay.
1: Apakah ada untuk gift, untuk seperti toples gitu.
0: Iya, betul. Oh, jadi ini juga bisa untuk gift ya.
1: Yeah.
0: Kalau ada yang ingin memberikan bingkisan ke teman, saudara, betul. Nah, lalu ketika pertama kali membuat keripik, Wandi, respon orang-orang di sekitar seperti apa? Apakah mereka langsung memberikan support kah? Atau sepertinya harus dicoba lagi deh, kayaknya tambah ini deh, seperti apa?
1: Kalau respon di orang-orang sekitar ya pasti ada pro dan kontra, termasuk orang tua. Itu bilang yakin mau usaha keripik pisang, itu. Kalau yang baiknya itu dari kakak sih.
0: Oke, okay, support ya.
1: Ya, support. Ini bagus.
0: Yeah.
1: Bisa nih untuk dijual.
0: Prospektif gitu, yeah. Gitu ya. Oke, okay. Justru dukungannya dari kakak, yeah. Begitu ya. Ini keren. Tapi Anda sendiri emang lahir dari keluarga yang notabene seorang pengusaha, pedagang atau seperti apa? Atau justru Anda orang pertama di keluarga yang terjun di dunia wirausaha?
1: Pedagang.
0: Oh, pedagang. Jadi apa ya, ada bakat lah ya. Oke, good. Lalu siapa yang di masa-masa awal merintis usaha archips.id ini, Wandi, tantangan apa yang dihadapi saat itu?
1: Tantangan yang dihadapi pada saat awal, yeah. Merintis.
0: Mm-mm.
1: Itu ada di customer, masih ada yang komplain,
0: yeah.
1: Tentang rasa, tentang kualitas yang masih apa ya, kadang masih ada yang melengket,
0: okay.
1: Pisangnya.
0: Jadi ini dipastikan gak ada yang melengket ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oh gitu, oke. Terus mungkin tingkat kematangan keripiknya.
1: Iya, tingkat kematangannya. Dan pemerataan topping coklat.
0: Iya, itu harus full begitu, ya, nggak boleh. Oke. Jadi hal-hal yang sepele itu pun juga masih menjadi perhatian customer ya waktu itu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin di awal juga kesulitannya adalah bagaimana mencari customer ya,
1: iya.
0: Memperkenalkan archips ini ke pasar begitu, iya. Ya. Oke. Nah. Mengenai target market ini sebenarnya kalau cemilan kan mungkin lebih umum ya, dari anak kecil sampai orang dewasa semua suka. Apakah ada target khusus atau semuanya bisa menikmati archips ini?
1: Kalau target market archips itu sepertinya di semua kalangan, karena dari anak-anak, orang tua, ya karena Kalau orang tua itu belanjanya yang rasa balado.
0: Oh, suka yang
1: ya, balado dan original.
0: Oke, okay. Mestinya dia yang bawa yang balado juga. Soalnya saya termasuk orang tua yang suka makan balado tuh. Baik, nanti kita order lah ya, yeah. Pengen coba. Nah, saya ingin tahu lebih dekat lagi mengenai profil Archips ini. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan memberikan brand dengan tajuk archips.id pada usaha Anda? Apakah ada makna khusus atau filosofi di balik nama itu? Kalau saya boleh nebak nih ya, R itu artinya Arwandi.
1: Iya, betul.
0: Ketembak sih. Itu sih. Kemudian chip itu adalah keripik, yeah, kalau dalam bahasa Inggris creepy. Gitu ya. Yeah. Tapi bolehlah mungkin Anda punya pertimbangan sendiri untuk bisa menjelaskan ke pendengar juga pemirsa.
1: Dulu itu pas pemilihan nama brand ini, saya juga berdua dengan kakak saya.
0: Oke. Okay.
1: Dan dari sekian banyak nama brand, cuma Archips yang sepertinya ini gampang disebut dan bagus nih. Arwandi dan Chips itu keripik. Ya, itu sih.
0: Kalau sih nggak gampang disebut, saya agak susah ya menyebutnya gitu ya. Archips, Archips, yeah. Archips. Tapi memang ini artinya harapannya adalah ada nama Anda di situ, jadi harapannya mungkin bisa memberikan doa begitu ya, bahwa Archips ini bisa membawa keberuntungan untuk Anda. Lalu 2023 sudah mulai berjalan dan sampai sekarang terkonsisten ya, Wandi ya. Baik, kalau lokasi produksinya di mana, Wandi?
1: Kalau lokasi produksi untuk saat ini tuh di Jalan Pisang.
0: Oke. Anda sendiri tinggalnya di?
1: Di Beten Seribu.
0: Kenapa bukan di rumah? Kenapa harus terpisah?
1: Di Jalan Pisang itu cuma tempat produksi.
0: Oh, gitu. Jadi memang ada tempat khusus untuk produksi begitu
1: untuk
0: ya?
1: Untuk produksi saja di situ.
0: Oke, oke, oke. Berapa orang yang terlibat dalam proses produksi dan juga pemasaran?
1: Orang yang terlibat dalam proses produksi itu ada 3.
0: Oke.
1: Iya. Yeah. Ada yang kupas, parut, menggoreng, mencuci, dan pengemasan.
0: Oke, termasuk mungkin
1: ya topping
0: ya, dan packaging gitu ya. Oke, hebat Anda kalau semudah ini 22 tahun sudah mempekerjakan 3 orang pekerja begitu ya. Itu luar biasa loh, luar biasa. Jadi saya mungkin bisa ceritakan Wan ya, bagaimana prosesnya. Yang juga menjadi pertimbangan sebenarnya adalah pisang itu fluktuatif, tidak selamanya ready. Bisa jadi tiba-tiba pisang menghilang, atau kemudian bahkan tiba-tiba pisangnya mahal. Nah, bisa diceritakan bagaimana kemudian Anda memastikan bahwa ketersediaan bahan baku itu selalu terjaga?
1: Kesediaannya itu, saya memang punya vendor, termasuk di Pasar Palaka. Di situ saya selalu disediakan, dan memang sudah tetap hari semisal 2 kali seminggu harus dibawakan.
0: Oh, jadi memang sudah ada rekanan begitu ya, yang membantu dan disiapkan sendiri, disiapkan dan diantar begitu ya. Oke, keren. Dan itu selalu ada.
1: Ada.
0: Pernahkah ada situasi di mana tiba-tiba rekanannya ngomong bahwa aduh gak ada pisang nih dari petani?
1: Pernah.
0: Oke. Solusinya?
1: Di situ solusinya saya yang langsung mencari pisang lagi di situ.
0: Oke, tentu dengan harga yang berbeda gitu.
1: Harga
0: ya?
1: Yang berbeda pasti.
0: Akhirnya apakah itu kemudian mempengaruhi harga Archip sendiri atau disesuaikan begitu dengan harga yang sudah ada?
1: Disesuaikan sih.
0: Betul, betul. Jadi tidak sampai berikan customer begitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketersediaan pisang selalu terjaga begitu ya. Ini kalau Archip sendiri, apakah pisangnya jenisnya tertentu atau bisa pisang apa saja? Tingkat kematangannya harus seperti apa? Ada SOP-nya nggak sih?
1: Ada. Kalau di pisang yang di Archips itu, kami memakai pisang kepok.
0: Pisang kepok.
1: Iya, harus. Dan kematangannya itu,
0: kalau mungkin orang busi buat cowok timanurung ya, bukan dia?
1: Iya.
0: Benar nggak sih?
1: Iya,
0: oke.
1: Dan untuk tingkat kematangannya itu kami memilih yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu masak.
0: Oke.
1: Yang sedang-sedang.
0: Oke, jadi tidak terlalu muda,
1: tidak terlalu
0: tapi,
1: masak.
0: Tapi ya tidak ranum juga begitu ya. Baiklah, jadi dipastikan renyah begitu ya.
1: Renyah.
0: Jadi memang ada standarnya. Kalau kamu jadi satu kali beli itu satu kali dapat supply dari supplier itu berapa pisang, Wandi?
1: Biasa itu di 50 sisir.
0: Wow, 50 sisir ya. Itu untuk per 3 hari.
1: Per 3 hari.
0: 3 hari.
1: 2 hari.
0: Hebat Anda ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi ini memang diproduksinya per 2 kali sepekan ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Yang paling banyak dibeli atau best seller dari Archips ini varian yang mana?
1: Kalau yang best seller di Archips itu coklat, green tea.
0: Oke, gitu. Jadi masyarakat sudah mulai variatif gitu ya. Cita rasanya suka green tea juga.
1: Yeah, green tea.
0: Kalau saya sih kalau green tea sukanya yang original, Wandi. Mestinya Anda bawa yang original. Oke, okay. Tapi varian sejauh ini ada berapa, Wan?
1: Ada 5.
0: Ada 5.
1: Coklat, green tea, tiramisu, balado, original.
0: Original. Yeah. Oke, okay. Tapi yang paling yang best seller adalah coklat. Oke, okay. Ini coklatnya sendiri seperti apa? Apakah memang pilihan premium atau ada SOP sendiri pilihan topping coklatnya?
1: Kalau untuk coklat yang digunakan itu coklat yang premium, dan SOP kami itu menggunakan bahan yang berpremium semua.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dari coklat, minyak, gula.
0: Semuanya diupayakan yang premium, berkualitas begitu ya. Oke, kita ke produk sekarang. Mungkin pemirsa bisa melihat di kamera karena kita juga menyaksikan secara langsung dialog ini. Yang kecil ini berapa gram?
1: Ini 100 gram.
0: 100 gram. Yeah. Ini harganya?
1: Harganya di 13.000.
0: 13.000. Yeah. Dan packagingnya sudah menarik nih karena ini sudah dengan ini ya, sudah dengan toples gitu ya, jadi dipastikan tidak akan bluber kemana-mana gitu ya. Dan ini kalau dibawa sebagai oleh-oleh gitu ya, hantaran, ini menarik sekali ya, karena kan apa namanya lebih ini ya, lebih praktis. Ini harganya 13.000 sudah include toples ya. Nah kemudian yang ini yang lebih
1: 250 gram.
0: Oke, okay, jadi ini 100 gram, ini 250 gram. Ini harganya 25.000. 25.000 sudah bisa menikmati keripik pisang varian coklat. Yeah. Apakah semua varian harganya sama?
1: Sama.
0: Oke. Okay. Okay. Sama ya?
1: Yeah.
0: Yang original pun sama?
1: Sama.
0: Padahal kan ini pakai coklat.
1: Iya. Yeah.
0: Oh gitu ya.
1: Sama-sama.
0: Oh sama gitu. Jadi yang ini harga 25.000 dan ini 13.000. Ini 100 gram, ini 250 gram. Ini sudah paling gede.
1: Masih ada 550.
0: Oke.
1: Okay. Itu di harga 50.000.
0: 50.000. Itu sudah paling besar ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi untuk sementara ini hanya 3 jenis ukuran ya. 100, 2,5 dan 500. Baiklah. Dan ini juga menjadi apa ya, bentuk pemberdayaan potensi gitu ya, potensi alam yang ada di Kabupaten Bone. Bone itu kan juga salah satu penghasil pisang kan ya. Nah kalau kemudian pisangnya hanya sekedar dibiarkan matang begitu saja, hanya dibuat pisang goreng biasa. Nah ini bagian dari bagaimana memberdayakan potensi komoditas pisang di Bone dan dibuat dalam bentuk yang lebih menarik ya. Iya. Seperti keripik pisang dengan topping coklat atau lain sebagainya. Baik, kita nanti akan lebih dalam lagi bertanya mengenai bagaimana produksi dari keripik pisang ini, lalu kemudian bahan bakunya, kemasannya, brandingnya, dan juga strategi marketingnya. Setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut, tetap bersama kami di Sapa UMKM RRI Bone.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita kembali di Sapa UMKM RRI Bone bersama saya Imran Bate. Dan siang ini kita bersama dengan seorang anak muda usia 22 tahun tapi sudah merintis sebuah brand archips.id sejak 3 tahun yang lalu. Kita bersama dengan Arwandi. Arwandi, ini tadi kisahnya menarik sekali ya. Berawal dari suka makan keripik pisang gitu ya, lalu kemudian tidak puas dengan rasanya, akhirnya kayaknya saya bisa buat yang lebih enak dari ini. Dan akhirnya sampai sekarang terciptalah archips.id gitu ya, yang hanya fokus pada keripik pisang tok begitu ya.
1: Keripik pisang.
0: Ini dari perjalanan 3 tahun terakhir begitu ya, alat atau equipment yang disiapkan untuk mendukung archips ini itu paling mahal.

0: berada di pencuciannya.
1: Oh, pencuciannya. Ya,
0: harus melalui 3 kali pencucian baru ditiriskan dan digoreng.
1: Oke, oke. Karena yang sering terjadi ketika digoreng itu suka nempel gitu. Yeah. Oh, kalau dicucinya 3 kali itu bisa meminimalisir tingkat tingkat nempelnya begitu ya. Yeah. Oke, saya baru tahu itu. Makanya mungkin saya perlu untuk belajar bikin keripik juga. Tapi memang harus ada makin ke sini memang perlu banyak apa ya, semacam belajar begitu ya. Karena ikan itu begini kan dinamis ya. Yeah. Jadi kalau stagnan tapi ada lagi, mungkin ada inovasi baru lagi nih, termasuk mungkin mesinnya. Kalau orang kan punya mesin itu, Wan, punya mesin yang bisa apa namanya, membuat yang digoreng dengan minyak melimpah itu jadi kering. Anda juga punya atau dibiarkan dingin dan akhirnya kering sendiri ataukah seperti apa?
0: Kalau di kita itu masih pakai wajan.
1: Pakai wajan.
0: Iya, wajan.
1: Oke.
0: Okay. Setelah dicuci, digoreng. Mm-hmm. Setelah digoreng itu wajib ya didiamkan selama 1 hari.
1: Oh,
0: baru
1: gitu.
0: Boleh ditopping.
1: Oke, oke, oke. Jadi tingkat pengeringan dari minyaknya itu alami begitu ya. Ditunggu sampai sehari.
0: 1 hari.
1: Itu enggak membuatnya jadi ini, jadi melempem ya?
0: Enggak.
1: Oke. Jadi mungkin juga ada strategi penggorengan ya. Mungkin dengan api tingkat tertentu misalnya. Kalau jenis minyak memang harus ada pertimbangan tertentu memilih jenis minyaknya?
0: Memilih jenis minyak itu enggak sih. Cuman di setiap wajan itu harus memakai 7 liter.
1: 7 liter
0: untuk menggoreng.
1: Itu berapa kali penggorengan?
0: Itu bisa mencapai 10 kali penggorengan.
1: 10 kali penggorengan gitu ya. Baik, kan ini produksi skala besar ya. Jadi memang harus besar ya. Luar biasa. Jadi lumayan lah ya kalau beli minyak 7 liter dan gasnya segala macam gitu ya. Baiklah, ini hal yang memang perlu dipelajari begitu ya. Nah, yang juga mungkin apa namanya, menjadi perhatian, menggoreng seperti ini butuh ketelitian juga gitu ya. Pertama pastikan bahwa pisangnya sesuai dengan standar yang kita butuhkan, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Lalu memilih minyak gorengnya harus bagus, berkualitas. Kemudian agar tidak melempem begitu,
0: tidak
1: ya.
0: Melempem.
1: Baiklah. Karena kan berpengaruh juga kerasa begitu ya. Nah, kalau selama ini begitu ya, kalau kemudian tadi ada kenaikan harga bahan baku, begitu ya. Apakah kemudian ada pengaruhnya terhadap harga archive.id? Tadi dikatakan bahwa ya disesuaikan begitu ya. Kalau memang ada yang mungkin disesuaikan, tapi kalau kemudian harganya turun itu bisa kembali normal lagi begitu ya.
0: Begitu.
1: Dan itu pernah terjadi ya?
0: Pernah.
1: Apa nggak dapat komplain dari pelanggan?
0: Kalau untuk komplain dari pelanggan tidak ada sih.
1: Artinya mereka mengerti begitu ya. Baiklah. Ini kalau keripik begini, ini dititip di ini ya, dititip di
0: tenan, kafe, rumah makan.
1: Oke. Tapi juga bisa langsung order.
0: Bisa langsung order.
1: Ini ya. Ini kalau ordernya bisa lewat apa aja?
0: Kalau ordernya itu bisa lewat WA, Instagram.
1: Oke. Bisa di share mungkin kalau masyarakat atau pendengarnya, pemirsa yang mau order atau mau coba nih seperti apa sih enaknya archives.id ini, ke WA nomor berapa dan Instagramnya ke berapa? Instagramnya kemana?
0: Kalau Instagramnya itu di archives, archives.id.
1: Oke.
0: Kalau nomornya itu di
1: Bapak owner sebenarnya nggak hafal nomornya ya. Nomor adminnya nggak hafal nih, harus dapat contekan nih.
0: Nomornya di 0853 9842

0: 0818-4890.
1: Oke, sekali lagi mungkin biar masyarakat dengar gitu.
0: 0853-9842-4890.
1: Oke. Itu adalah nomor yang bisa digunakan untuk order ya.
0: Order
1: R-chips. Yeah. Jadi variannya ada 3, 100, kemudian 250 dan 50. 550 gram. Yeah. Gram ya, harganya dari 13, 25 sampai 50.000. Yeah. Jadi enak menikmati keripik pisang ya dengan berbagai varian, ada coklat, green tea, tiramisu, balado, tiramisu dan original. Oke. Okay. Nah, mengenai marketing, pemasaran. Sejauh ini Anda seperti apa memasarkan R-chips ini, selain kemudian tadi disampaikan bahwa kita bawa ke kafe, kemudian ke Solayan mungkin ya, ada ya?
0: Solayan
1: belum. Oke. Okay.
0: Rumah makan
1: dan kafe. Dan kafe. Kalau kafe sendiri seperti apa bargainingnya?
0: Kalau di kafe itu masih dititip jual.
1: Titip jual. Yeah. Oke. Apa kalau memilih kafe yang dititip itu pertimbangannya apa? Kafe itu harus besar, harus punya banyak pelanggan atau seperti apa? Atau kita sasar aja semua kafe gitu?
0: Untuk kafe itu sih ya yang saya lihat ya, yang bisa menerima titipan atau produk yang okay, untuk UMKM memang.
1: Karena kan tidak semua kafe juga memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk titip ya.
0: Oke.
1: Kalau bisa disebutkan satu kafe yang ada archips.id-nya apa?
0: Salah satunya tuh Sore.
1: Sore, keren itu. Itu bentuk supportnya Sore terhadap pelaku UMKM ya. Jadi yang mau beli archips silakan nongkrong di Sore, bisa coba archips begitu ya. Nah, kalau aninya apa namanya? Ada ini gak sih, ada reseller atau agen gitu sudah mulai buka seperti itu ke depannya atau belum ada rencana seperti itu?
0: Kalau untuk reseller itu belum ada sih.
1: Belum ya. Yeah. Masih fokus dulu untuk menggunakan market flash yang ada begitu ya. Kalau ini, kalau sosial media seperti apa? Anda tadi kan sampaikan sudah menyasar Instagram begitu ya. Dan sekarang kan lagi tren kita harus banyak membuat konten.
0: Konten.
1: Konten-konten yang mungkin melibatkan public figure, influencer, selebgram atau apa. Kalau Archip sendiri, apakah Anda menilai hal itu sudah mendesak atau penting, atau ya sejauh ini Anda masih nyaman dengan teknik marketing yang Anda gagas sendiri?
0: Kalau menurut saya penting sih. Untuk influencer, dan sudah ada beberapa yang sudah kepake. Dan alhamdulillah lumayan ya peningkatannya.
1: Jadi memang ada pengaruhnya.
0: Ada pengaruhnya ya? Gitu.
1: Oke. Dan memang kita berada di era digitalisasi yang memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menggunakan itu ya.
0: Iya.
1: Karena ternyata dampaknya positif.
0: Dampaknya positif. Ya?
1: Oke, ini sangat baik sekali begitu. Kalau kemudian bazar atau pameran UMKM, apakah Archip juga suka bergabung?
0: Kalau untuk bazar, sejauh ini belum pernah sih.
1: Oke. Mungkin bisa dicoba gitu ya.
0: Bisa dicoba.
1: Bazar dan. Okay. Tapi Anda masuk dalam komoditas UMKM atau seperti apa?
0: Masuk di komunitas TDA.
1: TDA. Oke. Okay. Itu bagus ya. Jadi bisa sharing, dapat banyak pembelajaran di sana ya. Karena kalau sama UMKM kan harus saling support ya. Dan TDA saya pikir bagus, bisa memberikan ruang kepada para pelaku UMKM untuk banyak belajar begitu ya. Karena kalau sekarang kalau kita hanya sekedar berwirausaha tanpa tahu ilmunya, itu akan stagnan. Karena perkembangannya sekarang sudah sangat pesat begitu ya. Dan persaingan pun juga sudah semakin kompetitif ya. Kalau tidak ada upgrade skill, yeah, pasti akan sangat ketinggalan ya. Dan menariknya Anda muda gitu ya, jadi bisa beradaptasi gitu ya. Karena sekarang kita butuh para pelaku UMKM yang adaptif ya. Baiklah, nah saya mau dengar nih, kalau Anda sendiri gagasannya seperti apa untuk kemudian mempertahankan pelanggan. Jadi yang menjadi indikator sebuah usaha itu berhasil adalah repeat order.
0: Yeah.
1: Kalau kemudian hanya sekali nyoba, kemudian nggak coba lagi, nggak beli lagi, berarti ada yang salah nih kayaknya produk yeah saya. Kenapa nggak beli lagi? Ada, saya butuh gagasan Anda bagaimana kemudian sebaiknya kita mempertahankan pelanggan untuk repeat order dan membeli lagi.
0: Yang pertama itu di kita harus tetap selalu memperbaiki kualitas dan rasa. Mm-hmm. Dan yang kedua itu kami memberikan pelayanan yang terbaik mm-hmm kepada customer.
1: Oke. Okay. Itu sih. Pelayanan yang terbaik itu apa konkretnya?
0: Apa ya?
1: Mungkin kalau order cepat respon misalkan ya, kemudian dipastikan produk yang diberikan sesuai dengan permintaan gitu yeah ya. Kadang-kadang kan kalau kita tiba-tiba, maaf ya kak ini tidak ada, kadang-kadang begini ya, kalau kita pesan begitu ya, yang personnya itu slow respon, tidak komunikatif, kemudian tidak memberikan solusi misalkan, maaf kak coklatnya habis, tapi balado juga enak kok kak, maka mau coba baladonya atau mau green tea-nya, bahasanya kak gitu, oh, maaf kak habis, sehingga tidak memberikan solusi ke
0: customer.
1: Itu iya, mungkin ya, mungkin harusnya juga bisa diterapkan begitu ya, iya, di archive.id. Baik, kalau berbicara mengenai pelanggan, dari pengalaman 3 tahun terakhir gitu ya, hal-hal apa yang kemudian menyadarkan Anda pentingnya menjaga kedekatan dengan customer? Pernahkah ada pelanggan yang komplain atau yang unik, atau bahkan pengalaman yang membuat Anda terenyuh karena ternyata dapat feedback yang positif dari pelanggan?
0: Tentunya kami pernah dapat feedback mm-hmm tentang produk yang agak keras gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Dan customer kami komplain lewat WA. Mm-hmm. Dan dia bilang, "Kak, ini produknya tidak seperti yang kemarin." Mm-hmm. Dan di situ kami bilang kepada customer, "Maaf, Kak, sebelumnya mm-hmm karena kelalaian di produksi kami. Kami akan menggantikan produk kakak dengan produk yang baru dan itu free."
1: Oke, okay, okay. Itu bentuk pertanggungjawaban
0: yeah kepada customer.
1: Baiklah. Tapi setiap produk yang sudah siap packaging itu, Wandi turun langsung kan untuk ngecek, memeriksa, memastikan bahwa oh ini nggak sesuai dengan SOP nih, kok keras nih, ulang lagi, jangan sampai kemudian terulang kan, bahwa yeah. Ya, bisa tiba-tiba kebablasan dijual padahal sebenarnya keras yeah gitu.
0: Kalau untuk turun ngecek itu sering hmm, cuman terkadang juga tidak sempat okay untuk ngecek hmm, dan kadang itu tim tidak melakukan sesuai SOP.
1: Oke, iya. Dan itu yang kemudian harus dijaga ya, dikontrol ya. Itulah kemudian pentingnya
0: SOP.
1: Ya betul, controlling dalam memastikan semuanya berjalan sesuai dengan SOP. Baiklah. Nah, dari berbagai strategi marketing yang dilakukan selama ini 3 tahun berlalu, mana yang paling efektif menurut Wandi?
0: Strategi marketing yang paling efektif di promosi.
1: Promosi
0: Instagram ya, dan okay influencer itu sih
1: okay.
0: paling penting.
1: Ada ini nggak sih ada semacam inovasi kalau di hari tertentu, misalnya di ulang tahunnya Wandi, Archips jadi diskon sekian persen, atau kakak kalau beli hari ini beli 2 dapat 1, itu pernah Anda coba?
0: Kalau untuk itu Belum sih. Yang pernah saya coba itu di beli 5 free pengantaran.
1: Oke, iya. Beli 5 free pengantaran. Kalau mungkin beli 10 pemirsa dan pendengar, kalau beli 10 free ownernya. Bisa bisa dibawa pulang gitu ya, buat dibikin keripik di rumah begitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, ini mungkin agak sedikit ini ya, tapi ini agar memotivasi dan juga memberikan pembelajaran ke pendengar dan pemirsa. Kalau sebulan itu omsetnya berapa rata-rata?
0: Kalau sebulan itu omsetnya di angka pernah mencapai di 20.
1: 20. Wah, keren ya. Itu kalau kemudian penjualan stabil begitu,
0: stabil
1: ya, stabil. Semua sektor semuanya maksimal begitu, yeah, ya. Jadi di kafe laris, di
0: tenan
1: laris, di order by WA juga laris begitu, yeah, ya. Bisa sampai 20. Dan harga pisahnya juga aman begitu, aman ya. Jadi bisa gitu ya. Dan biaya produksi paling mahal ke mana?
0: Biaya produksi yang paling mahal.
1: Gaji karyawan kah atau listrik kah atau apa gitu?
0: Di gaji karyawan sih.
1: Gaji karyawan ya, lumayan ya.
0: Iya.
1: Karena mereka mereka bekerjanya hanya pada saat produksi aja kan?
0: Iya, produksi.
1: Iya, jadi kok.
0: Dan ada di pengantaran.
1: Oke. Okay. Oh, jadi iya, ini juga free pengantaran ya? Tidak semua ya,
0: seperti
1: tapi
0: yang di tenan itu diantarkan.
1: Oh,
0: tenan kafe.
1: Oke. Oh, yang di kafe itu saya pikir hanya mereka yang datang ke kafe bisa menikmatinya, enggak ya? Juga bisa order di situ ya?
0: Iya.
1: Oh, gitu.
0: Sebenarnya yang kafe ini yang order.
1: Oh, diantarnya free.
0: Diantar ke kafe.
1: Oh,
0: iya.
1: Iya. Saya pikir kalau kita ke kafe, oh kita bisa ordernya di kafe, enggak ya? Tetap di
0: kafe di ordernya.
1: Maksudnya dan itu diantarkan
0: setelah produksi. Kami bawa ke kafe.
1: Oke,
0: okay, dititip jual.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Kalau saya kemudian ordernya di kafe itu diantarkan? Enggak.
0: Oh, oke. Okay. Kecuali ordernya di admin kami itu diantarkan.
1: Oke. Okay. Jadi kafe tersebut mendapatkan pengantaran free ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, kalau pengalaman 3 tahun terakhir, Wandi ya. Masa-masa di mana kemudian ada peningkatan omset itu di mana? Di musim lebaran kah, Ramadan kah, atau musim liburan kah, atau seperti apa? Ada ini enggak sih, ada timingnya enggak?
0: Kalau untuk di kami sih timingnya enggak ada ya.
1: Okay.
0: Sama seperti hari-hari biasanya.
1: Jadi apa ya, semuanya berjalan normal begitu,
0: normal
1: ya penjualannya,
0: iya,
1: penjualannya. Ya. Baiklah. Nah, apakah kemudian Archips, Anda masih bujang kan ya?
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, anak muda, masih muda gitu. Ini keuntungannya Anda tabung buat diri Anda sendiri. Ini saya agak kepo ya.
0: Iya.
1: Ataukah keuntungan dari archips.id ini juga membantu perekonomian keluarga?
0: Kalau untuk di untuk menabung untuk diri sendiri.
1: Oke, okay, iya. Yeah. Yeah. Pertama mungkin untuk modalnya gitu.
0: Modal,
1: ya diputar lagi.
0: Yeah.
1: Dan juga untuk persiapan masa depan begitu,
0: masa
1: ya.
0: Depan. Okay, dan okay, persiapan membeli mesin.
1: Betul. Ini penting. Tapi selama ini apakah ada ini enggak sih, ada semacam bantuan dari pemerintah kan? Kalau Anda tergabung di TDA berarti sudah diizinkan ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, jadi sudah ada NIB.
0: NIB sama halal.
1: Halal. Okay.
0: Yeah.
1: Jadi artinya sudah berpotensi untuk mendapatkan bantuan kan sebenarnya?
0: Yeah.
1: Dan dari dinas perindustrian kan memang ada bantuan-bantuan mesin kan biasanya? Yeah. Mestinya masukkan proposal ya. Jadi biar bisa dapat bantuan gitu. Oke, okay. kalau mengenai pelatihan-pelatihan, pendampingan dari pemerintah, apakah juga sudah diperoleh, Wandi?
0: Belum sih.
1: Belum ya. Malah banyak loh itu, Wan. Mungkin kurang dapat info aja ya.
0: Iya.
1: Harus bisa terus berkomunikasi dengan pihak atau pendamping dari dinas perindustrian, karena pemerintah sekarang memang memberikan peran yang sangat strategis bagi para pelaku UMKM. Jadi bisa dapat bantuan banyak, bukan hanya mesin, bantuan apa gitu, tapi juga pelatihan-pelatihan gitu ya, untuk peningkatan skill. Baiklah. Nah, untuk ke depan target apa yang sudah dipersiapkan untuk kemajuan archips.id ini?
0: Untuk target ke depannya itu sih yang tadi beli mesin. Mesin dari mesin penopinan dan pengeringan minyak.
1: Oke, betul. Jadi bisa lebih praktis ya kan ya.
0: Praktis.
1: Enggak mesti nunggu satu malam untuk tunggu minyaknya kering begitu ya.
0: Didiamkan.
1: Oke, baik, didiamkan. Baiklah. Pengalaman apa yang paling berkesan selama ini? Selama menjadi pelaku UMKM, Mandi?
0: Pengalaman yang berkesan itu di apa ya? Pengalaman berkesan itu di pada saat ini
1: mendapatkan respon positif dari customer
0: dan mendapatkan orderan yang tidak saya sangka gitu.
1: Oke, betul. Tiba-tiba banyak. Alhamdulillah ya. Ini background pendidikan Anda apa sih sebenarnya?
0: Apa?
1: Background pendidikan Anda apa sih sebenarnya?
0: Kalau saya itu cuma sampai di SMA.
1: Oh, SMA. Jadi sebenarnya otodidak ya, belajar marketing, belajar wirausaha, entrepreneur gitu ya. Kamu keren, Wandi. Hebat. Itu luar biasa. Anak muda belajar tuh dari Wandi tuh. 20 tahun udah pintar tuh usaha. Bukannya gak bisa duit kayak kalian. Baiklah. Nah, apa yang membuat Anda bertahan sampai sekarang? Tentu selama 3 tahun itu ada yang menjatuh bangun ya. Tidak selamanya itu 20 juta sebulan gitu ya. Tiba-tiba 1 juta, 2 juta. Tapi Anda terus berjalan sampai sekarang sejauh ini gitu. Apa sih yang membuat kamu bertahan, Wandi?
0: Yang membuat saya bertahan sampai saat ini itu ketika saya lagi down dan saya memikir, oh ini mimpi saya, saya harus konsisten menjalani bisnis saya.
1: Betul. Saya tidak boleh pantang menyerah begitu ya. Saya tidak boleh menyerah dengan mudah begitu. Harus pantang menyerah. Baiklah. Jadi kalau saya bisa tanya, apa kunci utama dari usaha yang kamu geluti saat ini? Apa prinsip yang di yang kamu pegang gitu untuk archips.id ini?
0: Untuk prinsip itu ya di konsisten ya. Konsisten dan tetap sabar dan berproses.
1: Oke, keren itu. Konsisten, sabar dan tetap berproses. Jadi apapun kendalanya, apapun situasinya, harus sabar dan terus berproses. Itu mungkin bagian dari proses yang harus dilalui begitu ya. Baik, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Wandi. Anak muda 22 tahun tapi pemikirannya keren. Salut saya, Wandi. Terakhir, apa pesan Anda kepada pendengar, pemirsa yang menyaksikan kita, anak muda terutama yang takut berwirausaha karena takut gagal begitu, kemudian berpikir, ah saya gak punya modal, banyak pertimbangan lah, padahal kan Anda memulai usaha ini dari modal 500 ribu rupiah kan?
0: 500 ribu.
1: Dan alhamdulillah sampai sekarang Anda bisa mendapatkan 20 juta per bulan gitu ya. Itu luar biasa. Silakan.
0: Pesan ya, jangan takut untuk mencoba. Terkadang itu pikiran kita tidak serumit yang dilihat. Terkadang itu kalau kita melihat, ah ini sepertinya rumit, tapi belum dijalankan. Kalau menurut saya, jalankan. Pikiran itu tidak serumit yang kita pikirkan. Terkadang kalau kita sudah menjalankannya itu terasa gampang gitu.
1: Baik.
0: Jadi sebelum mencoba jangan takut.
1: Oke, dicoba dulu. Coba gitu ya. Dari mana kita tahu kalau kita belum mencoba ya nggak sih? Oke, mantap sekali. Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Sapa UMKM hari ini. Dari keripik pisang kita belajar bahwa sebuah usaha tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Dengan modal 500 ribu Wandi sekarang sudah sukses, konsisten sampai sekarang membawa brand archips.id. Kadang peluang justru hadir dari hal sederhana yang ada sekitar kita selama dikelola dengan konsisten, kreatif, tekun, dan juga berani untuk terus mencoba seperti yang dikatakan oleh Wandi tadi. Terima kasih kepada Ruwandi, founder dari archives.id atas cerita dan inspirasi yang dibagikan kepada kita hari ini. Semoga perbincangan hari ini bisa membuka semangat para pendengar yang ingin memulai usaha dan mengembangkan usahanya. Saya Imran Bate pamit undur diri, sampai berjumpa lagi. Dan bagi Anda yang ingin order keripik archips.id, boleh langsung buka WA-nya di archips.
0: Archips.id.
1: Archips.id. Archips.id di Instagram. Saya pamit, sampai jumpa lagi. Salam hangat untuk keluarga, bahagia selalu, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih dan tiba gitu. Jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi data set kita dan sama kalian juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibalikin kayak tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak,

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan...

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Legend TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional.

menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amelia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Seperti biasa pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Beberapa topik yang akan kami hadirkan diantaranya adalah Karhutla meluas memperkuat penanganan dan kesiapsiagaan. Di mana kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan. Upaya kesiapsiagaan juga ditingkatkan untuk meminimalkan dampak kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat. Kemudian kami akan hadirkan juga topik tentang memastikan anak aman di pengungsian bencana. Perlindungan anak menjadi prioritas penting dalam situasi pengungsian akibat bencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berbagai langkah juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar, keamanan, serta dukungan psikososial bagi anak-anak agar tetap terpenuhi. Kemudian kembali di hari Kamis kami hadirkan Sudut Dengar Parlemen, kali ini dengan tema spesial HUT DPR RI Mengawal Indonesia Bersatu Berdaulat Adil dan Makmur. Momentum ini menjadi refleksi peran parlemen dalam mengawal perjalanan bangsa, di mana komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat terus diperkuat demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kami juga akan hadirkan kabar bursa dan juga rupiah yang akan kami terus informasikan kepada Anda terkait dengan pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah yang terus menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global. Pendengar, pastikan Anda juga bisa menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya terkait dengan peristiwa di wilayah Anda di WhatsApp Pro 3 RI 081399399888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan kami di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Perkebunan jeruk sambal menjadi potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh sejumlah petani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Kita simak selengkapnya bersama dengan Suryatini dari Sintang.
2: Hari ini saya berada di Kebun Cakra Desa Rawamambo, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3: Perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo,

0: yang biasa disapa Atit, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk sambal saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya Pasar Masuka Sintang, Tugu BI sampai ke Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut menunjukkan komoditas jeruk sambal memiliki peluang pasar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
1: Jeruk sambal bisa setiap hari, asal ada tukang panennya, kita bisa panen setiap hari, karena nanti akhirnya ada loling. Misalnya kita dari sini nanti panen, mungkin sebulan ketemu kembali lagi, dia udah ada lagi.
2: Kalau sekali panen berapa banyak Pak, dapatnya Pak?
1: Kalau kita hanya pakai karyawan dua, itu paling banyak 2 kintal, 200 kilo.
2: Oh, di pasar mana aja Pak memasarkannya Pak?
1: Masuka, kadang ada di BI, tergantung permintaan dari mana gitu. Kadang juga sampai ke Pinu. Semuanya sih sebenarnya ada keluhan, cuman ya pandai-pandailah kita loling dia punya putaran dananya gimana.
0: Pun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara untuk biaya perawatan dapat mencapai 6 sampai dengan 7 juta rupiah per bulan. Jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan dapat mencapai sekitar 20 juta rupiah. Meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat.
3: Demikian dari Kebun Jeruk Cakra Desa Rawamambo, saya Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari wilayah Sintang, saya ajak Anda untuk ke wilayah Madiun untuk melihat wisata sejarah dan juga edukasi di Museum dan Galeri Seni SBY ANI bersama dengan Angela Reska.
5: Selain potensi alamnya yang menjadi incaran turis domestik maupun mancanegara, Pacitan juga memiliki wisata sejarah yang patut ditelusuri, yaitu Museum dan Galeri Seni SBY ANI.
6: Baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pacitan, tepatnya di Museum Galeri Seni SBY ANI. Di museum ini berisi tentang perjalanan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga prestasi beliau sebagai putra daerah asli Pacitan. Penasaran? Ikuti terus perjalanan saya hari ini.
5: Perjalanan mengelilingi museum akan dimulai dari lantai 1 dengan menyaksikan sejarah Kabupaten Pacitan hingga masa kecil SBY yang lahir di Kabupaten Pacitan. Setelah itu, pengunjung akan diajak melihat diorama perjalanan SBY dari saat SMA hingga merintis karir di dunia militer. Pengunjung kemudian juga dapat menyaksikan rekam jejak SBY saat terjun ke dunia politik dan berhasil memenangkan pilpres pertama dengan suara rakyat di tahun 2004. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat melakukan kilas balik tentang program-program SBY selama menjabat sebagai presiden, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Program-program inilah yang membuat Budi, seorang guru dari Wonogiri yang tertarik mengunjungi Museum SBY.
7: Ya, ini tidak menghilangkan sejarah. Ya, luar biasa, hebat sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Pak SBY memang luar biasa hebat.
5: Selesai di lantai 1, pengunjung dapat menyaksikan koleksi lukisan SBY di lantai 2. Tidak hanya itu, Museum dan Galeri Seni SBY ANI juga tak jarang meluncurkan program musiman seperti saat libur sekolah. Paket wisata semacam ini juga ampuh membuat pengunjung asal Solo dan Jogja untuk tertarik mendatangi museum.
8: Seru banget sih, ini buat closing, buat oleh-oleh juga. Ini ya, seru.
9: Sangat menyenangkan
8: dan juga menghibur ya.
5: Menurut pengakuan petugas museum Nanda Fujirahayu, paket workshop musiman seperti ini cukup menarik minat pengunjung yang ingin berkreasi, sekaligus membawa buah tangan dari Pacitan.
10: Karena dibarengi dengan liburan sekolah yang cukup panjang dan ada beberapa dari luar kota yang berkunjung, kemudian berminat juga menyalurkan bakatnya melukisnya. Ada juga yang berminat buat meronce juga, jadi itu menambah peningkatan pengunjung yang ada di museum.
5: Destinasi wisata bersejarah ini tidak hanya menyuguhkan rekam jejak SBY, tapi juga mengajak pengunjung untuk meningkatkan kreativitas, pengetahuan sekaligus literasi.
6: Itulah tadi perjalanan saya di Museum Galeri SBY ANI. Dan tentu saja ada masih banyak potensi daerah dari Pacitan yang bisa kita pelajari lagi. Saya Angela Reska, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari wisata sejarah dan edukasi di Museum dan Galeri Seni SBY ANI, kita beralih ya ke warisan budaya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kompleks bersejarah ini memiliki sejumlah bangunan yang syarat akan makna dan hingga kini masih berdiri kokoh. Termasuk bangunan utama Jinem Pangrawit yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Seperti apa nilai sejarah dan juga filosofi yang tersimpan di dalamnya? Kita simak bersama dengan Vivi Islamiyati.
11: Dengar dan pemirsa RRI Net, Keraton Kasepuhan memiliki sejumlah bangunan bersejarah yang syarat makna dan hingga saat ini masih berdiri kokoh. Salah satunya bangunan utama atau Jinem Pangrawit. Berikut fungsi dan makna bangunan tersebut dalam liputan selengkapnya.
12: Keraton Kasepuhan terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43 Kecamatan Lemah Wungkuk, merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Cirebon, Jawa Barat yang masih diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap bagian bangunannya memiliki makna dengan kondisinya yang masih terawat dan berdiri kokoh hingga saat ini. Di antaranya, bangunan utama area keraton. Bangunan utama area Keraton Kasepuhan atau yang dikenal dengan nama Jinem Pangrawit pada masa lalu memiliki peran penting sebagai tempat para pejabat keraton menerima tamu-tamu kerajaan, terutama yang hendak menghadap raja. Selain itu, Jinem Pangrawit menjadi lokasi penyampaian berbagai laporan penting dari berbagai daerah.
13: Nah, nampak juga di depan bangunan Jinem Pangrawit atau bangunan utama bagian depan itu diapit oleh dua bangunan sebelumnya. Ya, itu ada di sebelah timur, itu ada Sri Manganti. Itu tempat di mana para tamu itu menunggu antrian ketika dipanggil satu-satu. Itu kehadapan pejabat-pejabat keraton di Jinem Pangrawit. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk itu berasal dari kata unjukan atau melayani tamu. Begitu. Jadi segala informasi dan yang lainnya itu akan dilayani di situ sebelum mereka diperkenankan masuk ke dalam keraton bangunan utama. Nah, seperti itu.
12: Salah satu pengunjung asal Kecamatan Gesik, Kabupaten Cirebon, Junaidi, mengatakan bahwa Keraton Kasepuhan merupakan warisan sejarah yang penting untuk dikenalkan kepada generasi muda. Menurutnya, keberadaan keraton menjadi sarana edukasi agar anak cucu dapat memahami dan mengenal sejarah serta budaya leluhur Cirebon.
14: Ya, masih terawat dengan baik. Masih dijaga sama abdi-abdi dalamnya dengan perawat. Ya, buat peninggalan anak cucu kita, buat kedepannya, biar tahu sejarahnya. Hiburan anak mau lihat-lihat sejarah Kota Cirebon, ke peninggalan-peninggalannya sama terutama anak-anak segitu. Pengen lihat senjata-senjatanya juga tanya.
12: Saat ini, bangunan utama area keraton berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton dan juga menjadi kediaman raja. Empat kediaman raja posisinya berada sejajar dengan bangsal Panembahan dan ruang tengah bangsal Prabayaksa.
11: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian liputan kami dari Keraton Kasepuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Slamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia KPI adaptif terhadap perubahan ekosistem penyiaran. Mutia menilai tantangan penyiaran semakin kompleks seiring perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya, KPI perlu beradaptasi menghadapi perkembangan new media atau media baru dan persaingan dalam meraih perhatian publik. Informasi ini dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Jaringan Berita Nasional.
15: Woi, maju, maju, stasi, macet.
16: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
4: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Kini kita akan beralih ke pusat aktivitas ekonomi dan juga wisata di Pasar Beringharjo, di mana hiruk pikuk Pasar Beringharjo semakin meriah dengan aroma kopi yang menggoda. Di tengah aktivitas jual beli, sebuah kios kopi menghadirkan beragam biji kopi Nusantara yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun pecinta kopi yang berburu cita rasa khas di jantung kota Yogyakarta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
17: Namanya Pasar Beringharjo terasa berbeda dengan aroma kopi yang menyeruak.
18: Inilah suasana keramaian hiruk-pikuk aktivitas jual beli di Pasar Beringharjo pagi hari. Di samping lalu lalang pengunjung, ada aktivitas jual beli yang cukup menarik di pasar yang berada di kawasan pusat pariwisata Kota Yogyakarta ini. Ialah sebuah kios kopi yang menyajikan berbagai biji kopi dari sejumlah daerah di Nusantara. Kios ini pun mendadak ramai dikunjungi pembeli dari berbagai lintas umur setelah tren ngopi meningkat di Indonesia. Pemilik kios Hasanah Kun Haryana mengatakan kebanyakan pembeli merupakan wisatawan, bahkan tidak sedikit pula mereka akhirnya berlangganan. Saat musim liburan termasuk weekend, penjualannya meningkat sekitar 30-50% atau rata-rata perharinya sebanyak 20 kilogram.
19: Hari ini kan pengunjungnya heterogen ya, biasanya gitu. Di sekedar untuk oleh-oleh biasanya ada Merapi, Menoreh gitu. Di sini kami punya termurah paling Temanggung nanti Robusta itu Rp20.000 per 100 gram. Karena kami memang pakai yang grade 1, grade A. Paling mahal nanti ada di kayak proses wine gitu ada Rp50.000 per 100 gram.
20: Kesuak ini juga 75.
19: Iya, luak 75 per 100 gram.
18: Kun Haryana yang juga pecinta kopi menceritakan kisahnya banting setir dari menjual herbal menjadi kopi, tepatnya saat pandemi COVID-19. Di kiosnya saat ini total ada sekitar 25 jenis kopi dari berbagai daerah yang semakin menambah lidah.
2: ingin mencicipi cita rasanya. Pembeli juga bisa memilih apakah kopi dibeli dalam bentuk biji yang sudah di roasting atau yang sudah di grinding. Salah satu pembeli kopi, Emmy, mengaku sengaja datang untuk membeli kopi karena diakuinya selain kualitas kopi yang bagus, harga kopi ini lebih terjangkau.
21: Kita pengen itu beli yang langsung dari bijinya.
20: Oh gitu. Beli apa yang tadi, jenis apa mungkin?
21: Ayo tadi beli apa, Kintama tuh ya?
20: Apa mas?
21: Ijen.
20: Ijen
21: sama oh. Kintama.
20: Kalau soal harganya gimana bu?
21: Saya nggak begitu ini sih.
20: Terjangkau atau terjangkau banget ya?
2: Meski tidak menjual kopi yang siap diminum, namun jika Anda cukup tepat waktunya, juga bisa mencicipi racikan kopi dari kios Hasanah sembari ditemani suasana pasar tradisional Beringharjo.
22: Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Menko Polkam Jamari Caniago memastikan pemerintah tidak melakukan penyekapan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di DPR hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahro.
23: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan tidak ada penyekatan terhadap masyarakat yang akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI pada hari ini. Jamari mengatakan pemerintah tidak akan menghalangi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Ia menyebut pengaturan lalu lintas di sejumlah titik tetap dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan. Menurutnya pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, bukan untuk membatasi serta penyampaian aspirasi. Jamari menegaskan masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun warga yang beraktivitas seperti biasa tetap harus mendapatkan perlindungan. Berikut pernyataan Jamari.
24: Penyekatan itu nggak ada ya, soal penyekatan orang menyampaikan aspirasi mau disekat, enggak. Mereka ada yang berangkat perorangan, ada di sini ada. Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan jangan sampai ada masyarakat tidak menyampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya terlancar kebutuhan mereka.
23: Ya, pendengar, adapun Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan pola pengamanan di sekitar gedung DPR MPR RI, di mana pengamanan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan juga kondisi wilayah. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memantau informasi lalu lintas melalui TMC Polda Metro Jaya dan aplikasi navigasi. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Laporan Zahrotin Aljana terkait Menko Polkam Jamari Caniago yang memastikan pemerintah tidak akan melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di DPR hari ini. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi penyampaian aspirasi yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyebut rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Zona 1 meliputi kawasan DPR dan MPR di Senayan, sedangkan zona 2 mencakup koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman. Sementara zona 3 meliputi kawasan DPR dan MPR serta kawasan Istana. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif jika terjadi pengalihan arus.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

104 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia HAM Mugianto mengatakan kementeriannya mendorong agar pembangunan nasional menjadikan HAM sebagai haluan untuk meminimalkan potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Mugianto mengatakan upaya tersebut dilakukan diantaranya melalui pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan serta penyusunan sejumlah regulasi termasuk revisi Undang-Undang HAM dan rancangan peraturan presiden tentang penilaian kepatuhan HAM pelaku usaha. Menurutnya, perbaikan proses pembangunan diperlukan agar persoalan HAM yang selama ini masih muncul dalam pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN dapat dikurangi. Informasi dalam negeri lainnya, pendengar, kepolisian daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya menyiagakan personel kedokteran dan juga kesehatan atau dokes untuk menyediakan layanan medis bagi masyarakat dan petugas selama kegiatan penyampaian aspirasi di Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Budi Hermanto menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara tertib, aman, serta tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Ia menjelaskan, selain menyiagakan tim medis pertolongan pertama di lapangan, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skema rujukan dan koordinasi ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila terdapat kondisi darurat yang memerlukan penanganan khusus. Beralih ke berita mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolshenov, memberikan sinyal akan adanya kesepakatan antara Indonesia dan Rusia yang ditandatangani di sela acara 11 Eastern Economic Forum yang akan digelar di Vladivostok, Rusia pada 1 hingga 4 September mendatang. Ia menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mempersiapkan rencana pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sela acara ekonomi tahunan di Rusia tersebut. Ia berharap komunikasi yang terjalin dengan baik dapat membantu memfinalisasi kesepakatan antara kedua negara dan membuahkan hasil nyata pada pertemuan di Vladivostok. Berita olahraga, Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda Ayub Boadi dari Lille dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro. Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031. Transfer tersebut menjadikan Boadi sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah Liga Inggris. Ia melewati rekor Leniero yang pindah dari Lille ke Manchester United dengan nilai 70 juta euro pada 2024. Direktur sepak bola Manchester City, Hugo Viana, menilai Boadi merupakan pemain yang sangat lengkap karena ia mempunyai kemampuan yang istimewa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
2: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
1: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
2: Keseharian, kalau kegiatan-kegiatan tidak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
1: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
2: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk keseharian barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
1: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
2: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
1: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
2: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.
1: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara. Dari

0: Cicadas, Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.ig, atau inetius.bmkg.go.id, dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyebut pelaksanaan ibadah haji 2026 secara umum lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penerbitan visa jemaah berhasil diselesaikan jauh sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranukumbolo saat musibah kebakaran atau karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranukumbolo. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Dan siang ini kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
2: Lembaga Pemeriksa Halal LPH Hidayatullah menggelar Hidayatullah Halal Festival di Kota Medan sebagai upaya mendorong percepatan sertifikasi halal untuk UMKM. Selengkapnya dilaporkan Mutiara Hainulisa Lubis. Mutiara, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik pendengar, saat ini Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Hidayatullah menggelar Hidayatullah Halal Festival di Restoran Wong Solo, Jalan Gajah Mada, Kota Medan, dengan mengangkat tema sinergi untuk produk halal, usaha berkah, umat berdaya. Kegiatan ini juga dirangkai dengan seminar edukasi halal serta fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diberikan kepada 50 peserta pelaku usaha. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah, Bapak Muhammad Faisal Tamrin. Selamat siang, Pak.
4: Siang.
3: Pak, untuk peran LPH sendiri, Pak, salah satunya dengan seminar ini, bagaimana Pak membantu percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM, Pak?
4: Ya baik, jadi Medan menjadi kota yang ke-16 bagi kami untuk mensupport pemerintah terus mensosialisasikan sertifikat halal ini, bahwa sekarang sertifikat halal ini menjadi wajib, menjadi mandatory, dan deadline-nya itu ada di 17 Oktober. Jadi ini upaya kami juga untuk terus menyampaikan kepada banyak pelaku usaha khususnya di Kota Medan pada saat ini untuk segera mendapatkan sertifikat halal. Dan harus diketahui bahwa sertifikat halal ini sudah tidak mahal, sudah tidak susah, sekarang sudah menjadi mudah dan murah. Jadi segera dapat para pelaku usaha daftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal agar nanti terhindar dari sanksi-sanksi yang akan diberlakukan oleh pemerintah pada saat mulai 18 Oktober nanti gitu.
3: Pak, bagaimana langkah dari LPH untuk menjangkau UMKM-UMKM kecil, Pak?
4: Ya, jadi langkah kami pertama kami sudah bentuk 38 perwakilan ke seluruh wilayah Indonesia. Itu betul-betul menjangkau sampai ke kepulauan. Kami dua pekan lalu ada di Ternate. Teman-teman baik dari pendamping maupun auditor itu melakukan pemeriksaan ataupun pendampingan betul-betul ke kepulauan. Jadi kalau di Maluku Utara tidak hanya di Ternate tapi sampai ke Halmahera, ke Pulau Halmahera yang besar. Termasuk juga kemarin kita ada di Kalimantan Timur dan Utara. Betul-betul sampai kepada pulau-pulau seperti Tarakan, Bunyu dan sebagainya agar pelaku usaha yang di daerah-daerah kepulauan itu betul-betul terjangkau untuk segera mendapatkan sertifikat halal ini, khususnya yang kuota pemerintah ya yang ada gratis, untuk segera mereka bisa dapatkan kuota yang gratis itu.
3: Sekian saja Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya.
4: Terima kasih Mbak.
3: Ya, itu tadi wawancara singkat saya dengan Kepala LPH Hidayatullah, Bapak Muhammad Faisal Tamrin. Kegiatan Hidayatullah Halal Festival ini juga menjadi salah satu upaya mendorong kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal, sekaligus membantu UMKM memperoleh legalitas halal bagi produk yang dipasarkan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mematangkan pelaksanaan pemilihan umum tua serentak sebagai bagian penting untuk memberikan pemahaman teknis dan regulasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Diana Masi dari Manado. Diana.
6: Baik pendengar, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara terus mematangkan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak 2026. Ada 60 desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Sekretaris Daerah Minahasa Utara Nofli Wawili menegaskan bahwa pemilihan hukum tua serentak dipastikan bebas calon titipan dan berjalan sesuai regulasi. Panitia pemilihan juga diingatkan untuk bekerja secara profesional dan tidak keluar dari jalur aturan yang berlaku guna menghindari potensi gesekan di tengah masyarakat.
7: Ada di penegakan, ada di titipan-titipan, yang tidak ada sama sekali titipan terhadap calon. Semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk tampil menjadi pemimpin sekalipun di level desa. Ya. Ini harus terobservasikan karena dari awal itu yang ada itu sudah ditanya wartawan waktu kepada bupati. Bupati menegaskan tidak ada titipan. Sangat menghargai proses yang berjalan.
6: Selain pemilihan hukum tua serentak di 60 desa, Pemkab Minahasa Utara juga mengawal 4 desa yang akan melaksanakan pemilihan antar waktu atau PAW yang mekanismenya diserahkan kepada BPD dengan harapan pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari Kabupaten Minahasa Utara, Yeni Masih, Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Provinsi Gorontalo masih banyak menerima keluhan soal hasil detesan dan mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan detesan secara rutin berdasarkan data yang akurat. Laporan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
8: Iya, baik pendengar Pro3 di mana saja berada, pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga atau DESIL di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN sampai hari ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Keluhan ini tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo pada khususnya, tetapi juga melalui lembaga legislatif. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Tudoki, hari ini mengungkapkan dalam beberapa kali agenda reses dan kegiatan turun lapangan yang dilaksanakan Komisi 1, pihaknya cukup sering mendengarkan beragam cerita masyarakat. Mulai dari seorang anak yang batal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena gagal mendapatkan beasiswa, hingga seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan namun berada di desil 8. Menurut Christina, persoalan ini bukan terletak pada kebijakan pengelompokan tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, melainkan pada keakuratan data kondisi sosial masyarakat.
9: Waktu itu saya secara tidak sengaja, di PC saya itu ada seorang ibu yang sambil nangis-nangis, anaknya terpaksa batal kuliah karena tiba-tiba status desilnya itu sudah di desil 6. Sementara yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah desil 1 sampai desil 4. Sementara menurut yang bersangkutan bahwa suaminya hanya seorang petani yang juga penghasilannya tidak menentu, istrinya tidak kerja apa-apa, yang seharusnya dia bisa masuk di antara desil 1 sampai desil 4, tapi ternyata dia malah masuk di desil 6. Kemudian kami juga Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa, dan ada juga kasus yang sama, seorang janda di desa Pulau A, tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan, tapi masuk di desil 8.
8: DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Pemutakhiran DTSN perlu dilakukan secara rutin dan berdasarkan data yang akurat. Dengan begitu diharapkan berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak dalam pendataan sensus ekonomi 2026 di Sangihe. Laporan yang disampaikan Jumel Johanis dari Tahun. Jumel.
10: Baik, Safira dan pendengar Pro 3. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak dalam pendataan sensus ekonomi 2026 di Sangihe. Pelaku usaha pertanian tersebut tersebar pada sejumlah subsektor, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi bagian penting dalam struktur kegiatan ekonomi Sangihe secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI menyikapi progres sensus ekonomi di Sangihe. Ia menjelaskan, besarnya jumlah pelaku usaha pertanian menunjukkan sektor tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama melalui aktivitas produksi dan perdagangan berbagai komoditas utama daerah Sangihe.
11: Pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor pertanian ini ada di subsektor tanaman pangan, kemudian ada subsektor perkebunan, subsektor peternakan, termasuk subsektor perikanan. Itu yang paling banyak pelaku usaha untuk saat ini yang tertangkap di sensus ekonomi 2026.
10: Selain itu, kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemeriksaan dan penelahan terhadap data hasil sensus ekonomi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga, terutama dengan mencermati kesesuaian antara jumlah pelaku usaha, aktivitas ekonomi, serta kontribusi nilai tambah masing-masing sektor yang telah terdata. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Talaut mendorong peningkatan disiplin dan kinerja ASN untuk memaksimalkan pelayanan publik. Laporan disampaikan Marzuki Mangero dari Talaut. Marzuki.
12: Ya, baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara ASN sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gresia Bambungan, mengatakan setiap ASN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Menurutnya, disiplin dan kinerja ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan berkualitas. Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan memberikan dukungan penuh terhadap ASN yang menunjukkan kinerja baik dan mampu melaksanakan tugas secara profesional. Sebaliknya akan memberikan sanksi bila ASN tidak menjalankan tugas dengan baik.
13: Punishment sendiri, jadi ada reward dan juga punishment. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan undang-undang. Dan ditegaskan bahwa setiap tindakan yang saya ambil,
12: Ia menambahkan pemerintah daerah berharap peningkatan disiplin dan kinerja ASN berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASN Rotendau menggalang donasi untuk korban gempa Flores sebagai bentuk solidaritas terhadap warga terdampak bencana. Bergabung bersama kami Rudi Hartono dari Rote. Rudi.
14: Pemerintah Kabupaten Rotendau menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendau Daniel Wilhelmus Narai saat memimpin apel pagi ini. Ia menyebutkan penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara-saudara yang sedang menghadapi dampak bencana.
15: Karena itu pada hari ini, sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan di grup pemerintah daerah, karena itu dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati, itu kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita akan memberikan donasi kita dan kemudian dikumpulkan, direkapitulasi oleh BPBD. Kita melihat rekeningnya dan melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya kita lakukan distribusi ataupun transfer kepada saudara kita yang ada di Pulau Flores.
14: Ajakan donasi ini menurut PLT Sekda Daniel Nale merupakan wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendau terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi sulit akibat dampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin. Dari Kabupaten Rotendau Nusa Tenggara Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di lapas kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Informasi selengkapnya bersama dengan Delita dari Nunukan. Delita.
16: Baik, Safira, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dokter Hewan Ida Toni mengatakan dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan lapas kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
17: Kita sudah melakukan pelatihan dari binaan terkait manajemen kesehatan seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain.
16: Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan. Sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di lapas Nunukan sudah sesuai standar karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar. Namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah. Dari Nunukan, Delita Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan kepala keluarga di Dusun Beteng Kabupaten Magelang selama satu bulan terakhir mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang. Selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono. Widias.
18: Ya, mendengar dimanapun berada, puluhan warga di Dusun Beteng, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selama satu bulan terakhir mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Hal itu dilakukan karena saat ini warga di musim kemarau ini warga mengalami krisis air. Salah satu warga Dusun Beteng, Agus Supriyono, mengatakan di musim kemarau ini debit air sumur yang milik penduduk setempat mengalami penyusutan akibat kekeringan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan air dari BBBD yang di-dropping 3 hingga 4 hari terakhir. Menurutnya, bantuan air tersebut sangat bermanfaat, karena untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat harus berjalan sekitar 1 km dengan mengambil air di salah satu sungai yang terdekat di dusun tersebut. Yang menambahkan

0: udah pada habis, akhirnya ini masyarakat ini mengadakan ini
1: ya shopping, ngadain shopping.
2: Sementara itu dari BPBD Kabupaten Magelang memetakan 17 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang di musim kemarau ini rawan kesulitan air bersih. Dan hingga saat ini BPBD Kabupaten Magelang telah menyalurkan sekitar 50 ribu liter air bersih ke sejumlah titik yang membutuhkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan kita kembali ke studio.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Nusantara.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan identitas digital masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Vivi Islamiyati dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Safira, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.
3: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua layanan itu sudah berbasisnya tadi seperti perbankan, pemerintahan atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
2: Andi menjelaskan melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, kecamatan maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Ia menambahkan setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas di Dukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon kita ke Bengkulu. Praktisi kesehatan Bengkulu meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap karhutla yang dapat mengganggu kesehatan. Laporan disampaikan Anggrit Nardianto dari Bengkulu. Anggrit.
4: Ya, baik. Safira dan pendengar Pro 3 RRI, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak hingga ke wilayah Bengkulu mengancam kesehatan masyarakat terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita penyakit tertentu. Paparan asap dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengganggu sistem pernafasan dan menurunkan fungsi paru-paru. Akademisi Stike Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti MKes mengatakan, partikel dalam kabut asap yang terhirup dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan hingga dapat memperburuk penyakit yang sudah diderita. Partikel yang paling berbahaya dan paling memengaruhi kesehatan adalah PM2,5. Dan pendengar, Novi juga menjelaskan bahwa anak-anak menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan karena paru-parunya masih dalam tahap perkembangan. Paparan kabut asap tersebut membuat frekuensi pernafasan anak menjadi lebih cepat sehingga risiko gangguan pada paru-paru semakin membesar.

0: Dampak kabut asap terhadap kesehatan itu pasti akan berdampak pada sistem pernapasan tentunya. Ini yang paling kena duluan karena partikelnya langsung terhirup. Bisa iritasi, bisa asmanya kambuh kalau memang ada penyakit asma, PPOK memburuk, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, penurunan fungsi paru kalau terpapar lama. Partikel yang paling mempengaruhi itu atau paling berbahaya adalah PM2,5. Nah, untuk di kelompok rentan, dampak juga terjadi. Lebih parahnya efeknya ke anak-anak. Anak-anak biasanya terkena pada paru-parunya, karena paru-parunya masih berkembang, sehingga frekuensi bernapas akan lebih cepat. Kalau pada lansia, bisa pada imunitasnya, sistem organ akan menurun. Pada ibu hamil, tentunya beresiko juga pada anak yang dikandungnya, yaitu anak dikandungnya bisa menyebabkan BBLR, kelahiran bisa menjadi prematur. Kemudian pada penderita asma, jantung, diabetes, dan gangguan ginjal.
1: Safira dan pendengar, dosen rekam medis dan informasi kesehatan Stikes Sabta Bakti Bengkulu Nofri Helvianti menambahkan, kondisi lansia juga perlu mendapatkan perhatian karena penurunan imunitas dan fungsi organ yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Sementara pada ibu hamil, paparan asap juga dapat meningkatkan resiko terhadap janin, termasuk berat badan lahir rendah serta kelahiran prematur. Nofri juga menyebutkan bahwa penderita asma, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan ginjal juga menjadi kelompok yang perlu mewaspadai paparan kabut asap. Untuk itu masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk serta menggunakan perlindungan pernapasan saat harus beraktivitas di luar rumah. Demikian dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat Bea dan Cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
3: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan bahwa penyidik berhasil menemukan uang tunai miliaran rupiah yang disimpan di atas plafon saat melakukan penggeledah di lokasi Malang, Jawa Timur. Di mana memang penggeledahan rangkaian dari bagian penyidikan pengembangan dugaan pidana korupsi terkait kepemimpinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dan Taufik mengatakan bahwa temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan, dan menurut Taufik memang penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan rumah dari pejabat Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda yang kemarin malam telah dilakukan penahanan oleh KPK. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
4: Temukan di tempat yang tempat khusus atau penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail.
3: Dan meski demikian, Taufik sendiri memang belum merinci jenis maupun jumlah barang yang ditemukan di atas plafon. Namun menurut fakta persidangan memang Gatot sendiri telah mengaku bahwa uang disimpan di plafon atas ketakutan dirinya saat KPK melakukan penggeledahan di rumah Gatot Heru Hernanda. Dan diketahui memang kemarin malam KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat Bea Cukai dalam pengembangan dugaan korupsi di kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea Cukai, di mana saat itu dirinya ditahan sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai pada periode 2025-2026. Dan Gatot sendiri diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total uang sebesar 69,9 miliar yang didapatkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang mulai menyosialisasikan aplikasi Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan. Awang?

0: Awang, silakan laporan Anda. Awang. Kami mohon maaf pendengar, informasi dari Awang akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. BPBD Kalimantan Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan melalui penetapan status siaga hidrometeorologi. Laporan disampaikan Zulfikar Ali dari Samarinda.
1: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menggelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit sensitif iklim dan potensi krisis kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan perubahan iklim dan kondisi lingkungan harus diantisipasi melalui penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan sistem kesehatan. Kekeringan, suhu ekstrim dan kebakaran hutan dapat memicu peningkatan resiko berbagai gangguan kesehatan di masyarakat. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah peningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap dan debu. Jaya menegaskan kesiapsiagaan diperlukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan mampu merespon potensi krisis secara cepat.
2: Lingkungan yang menyebabkan permasalahan terutama karena kekeringan dan juga adanya suhu ekstrim ya, yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, terjadi permasalahan lingkungan bisa menyebabkan eskalasi. Kita termasuk di Indonesia, termasuk ring utama ya, dan kita juga sudah berdampak terkait dengan gempa bumi yang ada di Kabupaten Bro, termasuk juga karena kekeringan, ada daerah yang siaga kekeringan ya, seperti di Kabupaten Mahulu, maka kita harus mengerti terkait dengan bagaimana kita mengelola, memitigasi, sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan bisa mengurangi dampak dari permasalahan.
1: Sementara itu, analis kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim, Tresna Rosano mengatakan, pemerintah daerah telah meningkatkan kesiapsiagaan melalui kesiapan penetapan status siaga hidrometeorologi. Status tersebut mencakup ancaman banjir, karhutla, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Jadi proses kita, Provinsi Kaltim sudah menetapkan status siaga hidrometeorologi. Biasanya kami membuat dua status, status siaga banjir, status siaga karhutla. Capek bikin dua, Pak, karena proses administrasinya, tanda tangan gubernurnya susah, jadi kita bikin satu saja, hidrometeorologi. Di situ ada banjir, ada karhutla, dan lain sebagainya, kekeringan, dan lain sebagainya. Jadi kita menaikkan status rencana menjadi status siaga darurat.
1: Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah berharap respon terhadap karhutla dan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan kolaborasi lintas agama untuk memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu. Laporan Cynthia Nov dari Kediri.
4: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
5: Yang ada di barangkali ya, dan kita ada para pemirin yang mengalami gangguan kesehatan, insya Allah kami bisa memberikan layanan di rumah sakit tempatnya yang
4: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
6: Hadirin di Jombang, bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas. Terkait ini semua kami berubah perbuk atau bupati. Yang besar dan miskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berbentuk ini terkait dengan adanya event baik dengan provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis.
4: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Dari Kediri, Candiano, Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Polisi mengerahkan 18.504 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi di Jakarta Pusat hari ini. Pengamanan tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi tetap tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renot Hultagalung memimpin pengamanan di kawasan DPR MPR RI. Ia memastikan seluruh personel kepolisian bertugas tanpa membawa senjata api maupun senjata tajam. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.
0: Pendengar, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senen Jakarta dan beberapa tuntutan telah diterima. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian. Rian, silakan laporan Anda.

Kami hadirkan pendengar informasi terkait pimpinan DPR RI yang menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senen Jakarta. Kita simak bersama dengan Rian Suryadi. Rian, silakan laporan Anda.

Kami hadirkan informasi lainnya terlebih dahulu pendengar. Rapat paripurna ketiga DPR masa persidangan 1 tahun 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan diambil usai perwakilan fraksi partai politik menyampaikan pandangan secara tertulis. Selanjutnya, draft RUU yang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah daerah. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah melewati harmonisasi di Badan Legislasi atau Balek DPR. Dalam rapat bersama Komisi 9,

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Terakhir informasi yang menutup perjumpaan kita ya pada siang hari ini, sebelum nantinya kami hadirkan warta berita pada siang hari ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kali ini kita akan mengupdate seperti apa kondisi salah satu olahraga, ya salah satu olahraga terbesar di dunia, yakni sepak bola, yakni mengenai Boadi yang resmi bergabung dengan Manchester City, siap gantikan peran dari Pedro. Jadi Manchester City merekrut Ayub Boadi dari Lille dengan kontrak 3 tahun senilai 117 juta dolar sebagai pengganti Rodri yang pindah ke Barcelona. Boadi sendiri berusia 18 tahun dan pemain nasional Maroko, menjadi transfer termahal dalam sejarah Lille dengan melampaui rekor sebelumnya. Gelandang berbakat ini menjadi pemain termuda tampil di Liga Konferensi Eropa pada usia 16 tahun saat bermain untuk Lille sejak 2021. Nah, ini akan update terus informasi dari dunia olahraga bagi Anda pecinta sepak bola, tentunya menantikan klub andalan Anda menjuarai baik itu La Liga maupun juga trofi lainnya di tahun ini atau di musim ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Makassar siang ini.
3: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan secara terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Sekda Makassar melakukan peninjauan ke TPA Tamangapa guna mendorong percepatan pembenahan. Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Sekda Makassar melakukan peninjauan ke TPA Tamangapa guna mendorong percepatan pembenahan. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Sekretaris Daerah Sekda Kota Makassar Andi Sulkifli meninjau tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala untuk memastikan proses pembenahan kawasan berjalan sesuai target pemerintah. Dalam peninjauan tersebut, Sekda mengecek langsung sejumlah aspek mulai dari akses jalan menuju TPA, pengelolaan air lindi, gas metana, hingga penanganan timbunan sampah. Saat dikonfirmasi, Sulkifli menegaskan seluruh pekerjaan pembenahan harus dipercepat agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. Menurutnya, pembenahan TPA menjadi perhatian serius Pemkot Makassar karena berkaitan dengan upaya memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Selain itu, hasil evaluasi pemerintah pusat akan menentukan status pengelolaan TPA ke depan.
3: Mengecek bagaimana metode pengelolaannya TPA. Ya, ada peninjauan dari KAKU. Kita lihat bagaimana pertama itu kolam lindinya. Bagaimana, apakah dia sudah berfungsi dengan timbalnya semua. Kolam lindi. Yang kedua, kemudian melihat pipa gas metannya. Ini sementara proses. Kemudian mengenai metode untuk sampahnya, penimbunan sampahnya oleh tanah. Tanah itu kita apakah sudah 100% atau belum? Nah, ini sementara progres.
2: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan air lindi, penataan kawasan, serta peningkatan sarana pendukung guna mencegah pencemaran lingkungan. Pemkot Makassar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh proses pembenahan sesuai arahan pemerintah pusat.
1: Sampah menggunung, Makassar hadapi ancaman perubahan iklim. Berikut laporan Aan Ariska.
4: Perubahan iklim kini menjadi perhatian serius termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman, menilai persoalan perubahan iklim tidak lagi sekedar isu global, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu persoalan disoroti adalah kehadiran timbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Antang Makassar. Timbunan sampah yang mencapai sekitar 7 juta metrik ton dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. Ia menambahkan, pada musim kemarau, timbunan sampah dapat meningkatkan risiko kebakaran. Sementara saat musim hujan, air lindi berpotensi mencemar lingkungan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar dalam beberapa tahun mendatang.
5: Pasar kita TPA tak sudah luar biasa, sudah ada 7 juta metrik ton di sana. Dan ini menjadi masalah besar kalau dia musim kemarau bisa menjadi potensi bahaya kebakaran, kalau dia musim hujan potensi air lindinya juga ada. Jadi banyak sekali masalah dan ini harus diselesaikan dengan segera. Kalau kita tidak selesaikan hari ini, saya yakin dan percaya banyak masalah yang bisa kita timbulkan nanti mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang.
4: Pemerintah daerah didorong tidak hanya menangani dampak yang muncul, tetapi juga memperkuat pengelolaan sampah dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan lingkungan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan.
1: Bank Indonesia perwakilan Sulsel gelar pelatihan jurnalistik di Bali. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Bank Indonesia kantor perwakilan Sulsel menggelar pelatihan jurnalistik di Bali yang diikuti lebih dari 40 insan media dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Kepala Divisi Implementasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jonathan Ruli, menyambut para peserta dan memaparkan perkembangan ekonomi Bali yang hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Jonathan menjelaskan pada triwulan 2, ekonomi di Bali tumbuh sebesar 5,78%. Secara tahun ulang, secara tahunan atau year on year, meningkat dibandingkan triwulan 1 yang mencapai 5,58%. Sektor pariwisata menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Bali dengan sumbangan mencapai 40,9%.
6: Perkembangan ekonomi Bali itu sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan aktivitas ekonomi yang pendukung lainnya, tapi masih related dengan pariwisata. Jadi mobilitas wisatawan baik domestik dan mancanegara itu sangat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali untuk tetap tinggi dan berkelanjutan. Jadi sebagai informasi, pada triwulan 2 tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,78% year on year. Itu meningkat dari triwulan 1 2026 yaitu sebesar 5,58% di tengah gejolak geopolitik global.
2: Pelatihan jurnalistik ini turut menghadirkan pemimpin redaksi Bisnis Indonesia, Heri Trianto, sebagai narasumber. Melalui kegiatan tersebut, para peserta memperoleh penguatan kapasitas dalam bidang jurnalistik, khususnya terkait peliputan isu-isu ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik.
1: Semester pertama 2026, ekosistem Grab Makassar melonjak lebih dari 25%. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
7: Ekosistem digital Grab di Kota Makassar mencatat pertumbuhan positif sepanjang semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan ekosistem Grab di Ibu Kota Sulawesi Selatan ini mencapai lebih dari 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Indonesia Timur. Pertumbuhan ini ditopang layanan GrabFood dan GrabMart yang masing-masing membuktikan kenaikan nilai transaksi lebih dari 15%. Saat di Makassar belum lama ini, Director of Commercial Grab Indonesia, Roy Nugroho, mengatakan tingginya permintaan mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat Makassar yang semakin mengandalkan layanan digital. Melihat besarnya potensi tersebut, Grab Indonesia memilih Makassar sebagai kota pertama pelaksanaan program Teras Perwira 2026. Program yang berkolaborasi dengan Coca-Cola, Aerofic Fairness Indonesia diikuti lebih dari 100 pelaku usaha lokal. Para mitra Grab Merchant mendapat pembekalan mulai dari pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI, strategis promosi digital, inovasi, produk building, hingga pengelolaan keuangan usaha.
8: Yang ada di Kota Makassar itu juga tumbuh lebih dari 15%. Maka dari itu, kami melihat potensi ekosistem digitalnya semakin membesar dan kemudian juga peluang usaha yang untuk nanti teman-teman atau rekan-rekan dari Grab Merchant itu juga semakin bertumbuh. Itulah sebabnya makanya kami memilih Kota Makassar sebagai spesial ulang tahun 2026 pembukaan rangkaian 10 kota nanti.
7: Lanjut dikatakan, secara nasional, Teras Perwira 2026 menargetkan lebih dari 1.000 mitra Grab Merchant di 10 kota besar sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pemkot Makassar mendorong industri kecantikan dan ekonomi lokal lewat event Citra Beauty Fair 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Sebanyak 137 booth dan 140 brand ikut memeriahkan event Citra Beauty Fair 2026 yang terselenggara kemarin di Makassar. Event ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham. Alia mengatakan event ini tidak hanya memberikan pilihan produk kepada masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan industri kecantikan.

0: mendorong kegiatan seperti ini karena sesungguhnya tidak ada perempuan yang tidak mau tampil cantik. Tidak ada seorang perempuan yang tidak mau tampil prima. Tidak ada perempuan yang mau tampil mempesona. Nah, disinilah tempatnya.
1: Sementara itu, founder dan CEO Citra Kosmetik, Katrina Yusuf, menyebut event ini hadir bukan sekedar memperkenalkan produk atau brand kecantikan yang ada, tapi mempertemukan semua industri kecantikan dengan konsumen, membuka ruang kolaborasi, memperluas jaringan, sekaligus memberikan pengalaman lebih dekat bagi masyarakat.
2: Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh brand, exhibitor, sponsor, partner, komunitas, media, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga Citra Beauty Fair 2026 ini dapat terselenggara dengan lebih besar dan lebih beragam. Dan tentunya kami kembali berterima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan acara kami ini.
1: Ia berharap event ini bisa memberikan dampak positif tidak hanya ke industri kecantikan, tetapi juga ke warga Kota Makassar.
3: Kodim 1407 Bone mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Berikut laporan Suryani Arifin.
4: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
5: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 1407 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
4: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
3: Polisi Militer Kodam Hasanuddin mencegah pelanggaran lalu lintas prajurit, dilaporkan Sarifuddin.
6: Polisi Militer Kodam Pondam 14 Hasanuddin melakukan pengecekan kendaraan pribadi dan kendaraan dinas personil Kodam 14 Hasanuddin di lapangan Upacara M. Yusuf, Markas Kodam Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar kemarin. Pemeriksaan kendaraan terhadap personil dilakukan Pondam untuk memastikan kelayakan dan kelengkapan kendaraan saat digunakan di jalan raya. Selain pengecekan kendaraan personil, Pondam 14 Hasanuddin juga bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar untuk pembuatan surat izin mengemudi SIM bagi prajurit TNI Angkatan Darat berlangsung di Baruga M. Yusuf, Makodam. Dan Pondam 14 Hasanuddin Kolonel CPM Muhammad Akib Jabar mengungkapkan pihaknya menyikapi masih banyak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya hingga menimbulkan korban jiwa, sehingga melakukan pemeriksaan kendaraan pribadi dan kendaraan dinas personil untuk memastikan kelayakan saat digunakan di jalan raya. Kolonel CPM Akib Jabbar menyatakan, pembuatan SIM untuk prajurit TNI Angkatan Darat dilakukan guna meminimalisir angka kecelakaan serta meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat.
7: Banyaknya terjadinya insiden pakalalin di jalan raya, baik yang menimbulkan korban luka maupun meninggal dunia. Dengan kita melaksanakan kegiatan ini, diharapkan personil jajaran Kodam 14 Hasanuddin bisa tertib berlalu lintas, bisa mentaati rambu-rambu lalu lintas, bisa berkendaraan di jalan raya, menghormati pengguna jalan lain, sehingga sedikit banyaknya akan mengurangi atau meminimalisir kejadian laka lalin di jalan raya.
6: Menurut Kolonel CPM Rokib Jabar, langkah pemeriksaan kendaraan, pembuatan SIM bagi prajurit merupakan bentuk tindak lanjut dari instruksi pimpinan. Namun sudah sebagian besar prajurit memiliki kesadaran dan ketaatan berlalu lintas yang baik. Dan Pemdam Hasanuddin menegaskan sangat penting pemeriksaan kendaraan mendadak terhadap personil untuk mengantisipasi potensi kecelakaan akibat kelalaian ataupun kondisi kendaraan prajurit yang kurang layak digunakan di jalan raya.
3: Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini, kembali dilaporkan Sarifuddin.
6: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
8: Kita unjuk rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga. Karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
6: Kapolda Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
3: FPTI Makassar kirimkan satu atlet panjat tebing untuk mengikuti seleksi pelatnas. Berikut laporan Zainal Abidin.
9: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Makassar kembali mengirimkan salah satu atlet panjat tebing berbakat untuk mengikuti seleksi pelatnas panjat tebing nasional di Kota Jakarta. Informasi ini disampaikan Koordinator Pembinaan dan Prestasi sekaligus salah satu pelatih FPTI Makassar, Normansyah, saat dihubungi RRI pada Kamis pagi tadi. Normansyah mengatakan pihaknya mengirimkan salah satu atlet panjat tebing putra atas nama Firdaus untuk mengikuti kegiatan seleksi pelatnas tersebut. Ia menjelaskan sebelumnya sejumlah atlet FPTI Makassar telah mengikuti turnamen panjat tebing ECC yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Setelah mengikuti kejuaraan tersebut, Firdaus langsung berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi pelatnas sesuai dengan surat edaran yang diterima pihaknya dari FPTI Pusat.
10: Salah satu dari mereka ada yang ikut seleksi untuk prakompetisinya pelatnas. Jadi atas nama Firdaus itu mengikuti prakompetisi pelatnas di Jakarta. Dia habis dari kompetisi di Eger, itu Firdaus langsung ke Jakarta, ke tempat PC-nya pelatnas. Memang itu di surat semua itu seluruh FPTI se-Indonesia untuk mengirimkan atletnya yang sudah ada di list mereka.
9: Normansyah juga menyampaikan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan seluruh atlet yang lolos ke Porprov mendatang untuk menjalani tryout dengan mengikuti kejurnas panjat tebing Piala Panglima TNI yang akan berlangsung di Yogyakarta pada September mendatang. Keikutsertaan dalam kejuaraan tersebut akan menjadi salah satu ajang evaluasi bagi tim kepelatihan, sekaligus diharapkan dapat menjadi pemicu bagi para atlet untuk semakin meningkatkan kemampuan dan meraih hasil terbaik dalam ajang Porprov mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan juga App Store.

1, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000.

0: hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Sembilan satu FM RRI Bone.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya pendengar RRI Bone tanpa terkecuali dimanapun saat ini Anda berada. Kita berjumpa lagi di program Pro dan Dut adalah kita. Bersama saya Eni Adnan, pendengar, dan saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di program Pro dan Dut adalah kita di 0851 9151 8901. Lagunya sudah ini siapkan untuk Anda semuanya. Ada Bagi Kiamat Sehari, ada juga Jangan Cintai Aku Lagi, Kita Sayang-Sayang, kemudian Ayam Berkokok, Jakarta Hongkong, Jangan Lama-Lama, Happy Ajalah, dengan lagunya Ikan Kolam, Ikan Dalam Kolam, Buah-Buah, Sakina, Sayang Aku Kecapean Seharian Cari Uang, panjang ya judulnya. Kemudian ada juga Aulia dengan Mahar, Halid Karim, Wanita Soleha. Itu dia lagunya pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Sudah ada yang mau gabung, kita coba sapa dulu. Halo Pro Dandut.
1: Dandut, adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Kak Faida di Wajo, Dek.
0: Kak Faida di Wajo, apa kabar Kak Faida?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Dek.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita ya.
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Oh iya.
0: Kak Faida mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya apa tadi itu, ada Solehanya.
0: Wanita Soleha.
1: Itu. Iya.
0: Untuk siapa?
1: Iya, kirim salam Kak Peduli.
0: Boleh, untuk siapa?
1: Pertama ada Gotoh Sajiti Pens dari Bone. Sama Sore Ki, semuanya pada sehat. Ada juga Kalwi yang baru keluar dari rumah sakit, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin. Oh, Kalwi baru keluar dari rumah sakit?
1: Ada keluar nih kemarin.
0: Oh, sakit apa?
1: Coba. Ada di rumahnya.
0: Sakit apa Pak Alwinya?
1: Gangguan jantung.
0: Semoga lekas sembuh Pak Alwi.
1: Jaga kesehatan. Dia bisa masuk nanti kan, ada di rumahnya.
0: Iya.
1: Semuanya beda, ada Desi di Lampung. Aku paling semuanya lagi monitor tanpa terkecuali. Untuk Ade Eni, semoga sehat selalu ya bersama keluarga tadi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih tunggu pendengar yang lainnya di 0851 9151 8901. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Asri di Ulo-Ulo.
0: Asri di Ulo-Ulo, apa kabar Kak Asri?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Asri mau dengar lagu yang mana Kak Asri?
2: Lagunya apa namanya itu yang panjang tadi judulnya itu?
0: Apa yang
2: Sayang
0: panjang?
2: Aku capek, aku capek.
0: Seharian cari uang katanya, dia capek. Dia lagi ngeluh sama pacarnya, kalau capek mah cari uang ini seharian nih.
2: Iya.
0: Ini lagunya untuk siapa?
2: Lagunya buat sahabat Kompi. Selamat siang menjelang sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga masing-masing. Ada juga Kak Alwi. Semoga cepat sembuh ya Kak Alwi.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan penyakitnya sudah hilang nantinya. Amin. Kemudian ada juga Kak Faida bersama putra kelilingnya. Dan untuk semuanya, pendengarnya Pro Dandu, tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya. Buat Adeni, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya, dan dilanjutkan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kita sapa dulu satu lagi nih penelpon. Halo Pro Dandut. Halo.
3: Halo
0: Pro Dandut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
3: Dengan Indah di Shopping, Kak.
0: Indah di Shopping. Indah di Shopping mau dengar lagu yang mana nih, Indah?
3: Oh, baru menyetor, Kak. Bisa di ini. Maaf.
0: Ada lagu dari Keke dengan Jangan Cintai Aku Lagi. Kemudian Rita Sugiarto Sakina, Aulia Mahar, ada Ikan Dalam Kolam, ada Ebi Jangan Lama-Lama. Mau dengar yang mana?
3: Yang pertama saja, Kak. Jangan cintai aku apa?
0: Jangan cintai aku lagi.
3: Iya, itu dia.
0: Kenapa, Indah? Ada rasa trauma gitu ya?
3: Ya, sudah trauma dicintai lagi. Sama sudah trauma dicintai sama orang kalau hanya di PHP.
0: Oh, gitu. Kalau gitu, ini doakan semoga yang mencintai Indah nanti sampai akhir hayat.
3: Oh, amin, Kak, ini.
0: Iya, saya sumpahin ya. Semoga segera dapat yang mencintainya.
3: Semoga sampai akhir hayat. Ucapannya berkah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini nanti lagunya untuk siapa, Indah?
3: Lagunya yang baru lewat Asri di mana tuh? Ulo. YouTube, salam kenal ya. Oh, di Ulo.
0: Iya, Ulo.
3: Maaf,
0: Ulo.
3: Ulo salam kenal.
0: Iya, untuk siapa lagi? Tiga orang aja
3: ada
0: ya.
3: Ada Kak Putri. Mm-mm. Oh iya, ada Kak Putri, mm-mm, terus ada Andi Irwin di Wajah dan semua pendengarnya Riri Bone tanpa terkecuali. Gua kayak ini selama bertugas Kak Nasya selalu. Semoga sukses terus dan Riri Bone juga tetap jadi udara.
0: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Indah sudah bergabung. Semoga betah-betah ya di frekuensi 91 FM Riri Bone. Bukan cuma di program elong-kelong aja. Elong-kelong pro dandut maksudnya. Oke, kalau gitu sudah ada 3 lagu. Jadi kita dengarkan dulu lagu pertama, Khalid Karim dengan Wanita Solehah.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Pagi, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan sudah ada penelpon, kita sapa lagi. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Asma Diwajo, Kak.
0: Dengan Asma Diwajo, apa kabar Asma?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Kak. Semoga juga kakak baik.
0: Iya.
1: Palu, Kak.
0: Alhamdulillah. Asma, mau dengar lagu yang mana nih, Asma?
1: Jangan lama-lama.
0: Jangan lama-lama. Untuk siapa nanti lagunya?
1: Lagunya buat sahabat kompi. Siapanya Smart Sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Terus ada Karwi di bangsa. Smart Sore juga. Semoga kesembuh ya. Kemudian ada juga Pak Jadi Pondre Kepeda. Dan untuk semuanya, pendengarnya Pro Dandut tanpa terkecuali, ucapannya Smart Sore semuanya, semoga semuanya lagi sehat.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Kak ini, semoga sehat selalu, mudah-mudahan sukses selalu dimurahkan rezekinya, dan
0: amin.
1: Sukses gara-garanya buat Kak ini.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asma dan selamat sore untuk Anda semuanya pendengar ya. Mungkin baru saja mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Masih ada lagu yang dapat Anda pilih pendengar. Ada lagu dari Lilis Karlina dengan Kiss, Kita Sayang-Sayang. Ada Maria Eva, Ayam Berkokok, kemudian Yobi Sister, Jakarta Hong Kong. Ada Nela Karisma, Happy Ajala. Ruri, Bua-Bua, Gita dengan Ikan Dalam Kolam. Rita Sugiarto, Sakina, kemudian Aulia dengan Mahar. Ada juga lagu Bagai Kiamat Sehari. Sekarang pukul 15 dan lebih dari 40 menit dan nantinya kita akan bergabung pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 3. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Sherly Dianti Haryono.
0: Oh, dengan Kak Sherly rupanya. Apa kabar Kak Sherly?
2: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Sherly mau dengar lagu yang mana Kak Sherly?
2: Yang penting happy.
0: Yang penting happy ya. Kalau Kak Sherly mah happy terus. Kalau orang lagi kasmaran mah happy terus sepanjang hari.
2: Masalahnya itu kan emang kan minan milai Asma.
0: Gak apa-apa, dibagi-bagi kan tetap nanti didengar ya.
2: Iya.
0: Nanti ini lagunya untuk siapa?
2: Untuk sahabat setia selamat sore. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Ada Irsan di Bunde.
0: Iya.
2: Ada Asma di Wajo. Ada Tadi Indah di Sopi. Selamat kenal Indah. Semuanya pendengarnya Pro Dandut tanpa terkecuali. Untuk ada Eni lagi juga.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dan kita dengarkan dulu. Ini dia lagu dari Ebi, Jangan Lama-Lama.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 15.56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tidak lama lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi untuk Anda yang kepengen gabung nanti setelah dinamika olahraga sebentar lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap di 91 FM RRI Bone.

0: sektor kritian gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi dan tajam terjadi duel di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Debut kandang Xabi Alonso, Chelsea siap tempur menghadapi Luton Town di Stamford Bridge. Duet lintas generasi Serena Williams dan Carlos Alcaraz mengguncang panggung ganda campuran di US Open. Sementara nama Bagas dan Indah debut manis di ajang BWF menangkilat 20 menit saja. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menyapa Anda sore hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri juga sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami hadirkan informasi yang pertama dari Chelsea yang kabarnya akan menjamu Luton Town dalam babak kedua di Carabao Cup 2026-2027 dini hari nanti di Stadion Stamford Bridge, London. Laporan lengkapnya akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Have to say this year both
2: it's going to be difficult but
3: Laga babak kedua Carabao Cup 2026-2027 akan mempertemukan Chelsea dan Luton Town di Stamford Bridge dini hari nanti. Pelatih Chelsea Xabi Alonso akan melakukan rotasi besar-besaran untuk menjaga kebugaran tim usai kemenangan 3-2 atas Fulham. Beberapa rekrutan baru berpeluang tampil sejak menit awal, termasuk kiper Mike Vendors, Valentin Barco dan penyerang Danny Welbeck. Namun Moses Caicedo dan Marco Palestra dipastikan absen akibat cedera. Sementara gelandang Enzo Fernandez tetap disiapkan di tengah rumor transfernya ke Manchester City. Jelang laga Xabi Alonso akui setiap piala penting bagi timnya yang memburu trofi di musim ini.
1: Have to say this year
4: yang harus saya katakan tahun ini bahwa kita akan punya waktu untuk semua kompetisi. Setiap piala itu penting, setiap pertandingan itu penting, dan kami ingin memiliki tim kompetitif terbaik untuk menghadapi Luton dengan segala rasa hormat yang pantas diterima setiap tim. Dan Luton akan menjadi yang pertama di Carabao Cup.
3: Di sisi lain, Luton Town, tim asuhan Jack Wilshere diprediksi akan bermain tanpa beban. Mereka akan menumpuk pemain di lini belakang dan mencari celah lewat serangan balik cepat. Jack menilai laga akan berjalan sulit.
5: Yeah, I remember playing there as an 18-year-old when I was on loan.
4: Ada kenangan bagus dan tidak di sana. Saya ingat kenangan saat saya bermain di sana. Itu stadion yang bagus, tim mereka sangat kompetitif. Ini sangat bagus dan kembali mengenang ketika kamu masih sebagai anak-anak dan kamu tumbuh lalu bermain di stadion itu. Ini jelas akan sulit, tapi kami menantikannya.
3: Dalam 4 pertemuan terakhir, Chelsea selalu menang. Kala itu pada Desember 2023, Chelsea menang 3-2 di kandang Luton. Chelsea juga selalu lolos dalam 19 kesempatan terakhir saat menghadapi tim kasta lebih rendah di Carabao Cup. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Barcelona akan menjamu Atletico Bilbao pada pekan kedua La Liga 2026-2027 yang berlangsung di Spotify Camp Nou Jumat ini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Barcelona membawa modal positif setelah menang telak 5-0 atas Elche pada laga pembuka. Sementara Bilbao kalah 1-3 dari Sevilla. Kemenangan tersebut juga membuat Barcelona langsung menunjukkan statusnya sebagai kandidat kuat juara musim ini. Rabina mencetak 2 gol, sementara Karim Adeyemi dan Fermin Lopez turut menyumbangkan gol dalam kemenangan tersebut. Sementara itu, Athletic Bilbao mulai era baru bersama pelatih Edin Terzic setelah kepergian Ernesto Valverde pada akhir musim lalu. Terzic menyadari Barcelona merupakan lawan yang tangguh, tetapi ia menegaskan timnya tidak datang ke Camp Nou dengan rasa takut.
1: We are part of a very strong
2: league. Kami merupakan bagian dari liga yang sangat tangguh. La Liga adalah salah satu liga terkuat di dunia karena di dalamnya terdapat tim-tim yang luar biasa. Jadi kami tidak merasa seolah-olah sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Kami hanya bersiap untuk menjalani pertandingan yang pastinya berat melawan salah satu tim terbaik dunia. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memainkan gaya permainan kami. Tidak peduli siapa lawannya atau di mana pertandingannya. Kami hanya ingin tampil maksimal dan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami bertekad untuk menang, seperti yang telah kami tunjukkan pada hari Sabtu lalu, dan akan kami tunjukkan lagi
1: on Saturday, and tomorrow we're going to show it again.
0: Dan Bilbao juga akan menghadapi catatan buruk saat bertemu dengan Barcelona di Camp Nou dalam kompetisi La Liga. Mereka tercatat tidak pernah menang dalam 15 pertemuan Liga terakhir yang berlangsung di markas Barcelona. Di sisi lain, Barcelona bahkan tampil dominan musim lalu dengan mengoleksi 94 poin dan mencetak 95 gol. Namun, Terzic menegaskan bahwa Bilbao akan tetap berusaha tampil maksimal serta menunjukkan tekad dalam meraih kemenangan. Pertandingan ini menjadi ujian awal bagi Terzic membuktikan bahwa Bilbao mampu bersaing di bawah kepemimpinannya. Barcelona tentu juga berambisi melanjutkan tren positif sekaligus mengamankan kemenangan kedua secara beruntun di awal musim.

0: Ini nama Serena Williams ke US Open bersama Carlos Alcaraz mencuri perhatian. Meski langkah keduanya sempat terhenti di babak perempat final, namun informasi lengkapnya akan disampaikan Luna Elia. Kembalinya Serena Williams ke lapangan Arthur Ashe Stadium dalam ajang Amerika Serikat Terbuka menciptakan momen bersejarah dan emosional. Legenda tenis Amerika Serikat itu berpasangan dengan bintang muda Spanyol Carlos Alcaraz dalam nomor ganda campuran dengan format baru. Sekitar 15.000 penonton memadati stadion untuk menyaksikan duet beda generasi tersebut. Bagi Serena, kembali bermain di AS Terbuka menjadi pengalaman yang tidak pernah dia bayangkan.
1: Ini selalu luar biasa. Saya tidak pernah menyangka akan kembali ke lapangan ini. Jadi ini benar-benar momen yang sangat keren.
0: Duet Williams dan Alcaraz mengawali langkah mereka dengan kemenangan atas Lloyd Glasspool dan Erin Rotlife. Alcaraz sempat mengaku gugup saat menghadapi pertandingan tersebut, bahkan melakukan double fault pada poin pertama.
2: I mean, I think everybody could see, you know, I double fault, you know, the first point. So I was really.
3: Semua orang bisa lihat, saya sempat melakukan double fault di poin pertama. Jadi ya, saya benar-benar gugup. Penonton memadati stadion. Saya sudah absen lama hampir 5 bulan, sampai lupa rasanya kembali ke lapangan. Tapi Serena membuat segalanya terasa lebih mudah. Saya bisa bermain lepas, mencoba melakukan pukulan agresif setiap saat. Saya benar-benar menikmatinya.
2: Go for it every time, and obviously the people, you know, like the week before the tournament began, being super electric helped me a lot. So I just enjoy so much.
0: Kemenangan itu membawa Williams dan Alcaraz ke babak perempat final Amerika Serikat Terbuka. Namun langkah mereka terhenti setelah dikalahkan Flavio Cobolli dan Belinda Bencic dalam pertandingan ketat. Mereka kalah dengan skor 5-4 melalui tiebreak 7-4 dan 4-1. Serena Williams yang kini berusia 44 tahun terakhir kali memenangkan gelar ganda campuran Amerika Serikat Terbuka pada tahun 1998. Saat itu, Serena berpasangan dengan Max Mirnyi 5 tahun sebelum Alcaraz lahir. Kembalinya Serena ke New York setelah meninggalkan tenis pada 2022 tetap menjadi salah satu daya tarik utama turnamen tahun ini. Meski duet bintang tunggal mendapat sorotan dan format baru menuai kritik, antusiasme penonton tetap tinggi. Bagi Serena Williams, kesempatan kembali tampil di Arthur Ashe Stadium menjadi bonus tak terduga dalam perjalanan karirnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengaran pemirsa, Vietnam resmi menjuarai Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 2-2 melawan Thailand di leg kedua final yang berlangsung di Hanoi. Hasil tersebut membuat Vietnam unggul agregat 4-2 dan berhasil mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2024. Tambahan trofi juga membuat Vietnam menyamai Singapura dengan koleksi 4 gelar Asian Championship. Thailand masih menjadi negara tersukses dengan 7 gelar, sementara Indonesia belum pernah tercatatkan menjadi juara. Indonesia hanya 6 kali tampil di final, namun selalu gagal bawa pulang trofi Asian Championship. Dan di edisi 2026 kali ini, Timnas Indonesia justru tersingkir di fase grup setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura. Skuad Garuda kini mengalihkan fokus ke FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar Indonesia pada 21 September hingga 3 Oktober mendatang. Dan Indonesia berada di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Ajang tersebut juga menjadi kesempatan bagi tim asuhan John Hartman untuk bangkit sekaligus memperbaiki hasil mengecewakan di Piala AFF 2026.

Sementara Grand Final Indonesia Ping Pong League atau IPL musim kedua mulai bergulir dengan keikutsertaan dari 4 klub terbaik. Selengkapnya kita simak informasi dari Nial Abdul Tiloli.

0: peristiwa ini. Petrus mengatakan Grand Final IPL merupakan wadah mempersiapkan para atlet membawa nama Indonesia di berbagai agenda internasional yang akan datang.
1: Kali ini yang dikemas dari dukungan dari semuanya, ya, Pak Saleh, Pak Yon, dan juga dari sponsor-sponsor, ini adalah kesiapan Indonesia. Jadi kita berbicara Indonesia Pingpong League, kita berbicara membawa bendera merah putih, membawa kemajuan bangsa ini di bidang tenis meja atau di bidang pingpong.
0: Sementara itu, Sekjen IPL Yon Mardiono menjelaskan jadwal Grand Final IPL 2026 telah menyesuaikan dengan jadwal internasional para atlet. Sehingga Grand Final IPL dapat menjadi ajang para atlet pelatnas mempersiapkan diri jelang sejumlah agenda internasional mendatang.
2: Ya, sekarang sudah masuk ke dalam tahapan strategi pertanding, ya. Makanya kita Grand Final diadakan sekarang, lalu tanggal 3 kita ada pertandingan World Tour Table Tennis di Filipina, lalu kita pulang tanggal 13, tanggal 17 sudah berangkat ke Asian Games. Jadi ada try-in itu dalam negeri, ya, jadi kita lihat pengembangannya. Lalu yang kedua ada try-out di World Tour Table Tennis yang di Filipina. Nah, dari situ juga kita udah pelatih maupun direktur tenis sudah menyimpulkan kan peak perform masing-masing atlet itu udah sejauh mana, karena itu jaraknya berdekatan semua. Puncaknya itu formnya di Asian Games.
0: Pada hari pertama, 3 pertandingan grup elit telah dimainkan dalam rangkaian BRI Grand Final IPL musim kedua. Pertandingan pertama grup elit putri mempertemukan Onyx Sport melawan Jasara Harja Putra yang dimenangkan Onyx Sport dengan skor 3-0. Pertandingan

0: Kita menuju ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil memulai aksi mereka pada Pontianak International Challenge 2026 dengan kemenangan cepat. Selain Bagas dan Indah, pasangan ganda campuran lainnya, Bimo Prasetyo Arlia, Nabila Tesha Munggaran juga berhasil melaju ke babak berikutnya. Setelah keduanya meraih kemenangan pada hari ketiga turnamen. Dan untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita akan simak laporan dari Muhammad Rokib langsung dari Pontianak. Rokib.
1: Baik, Kristi dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini berlangsung pertandingan bulu tangkis Politron Pontianak International Challenge 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak masuk 32 besar, yang mana saat ini sedang berlangsung antara pemain tunggal putri yaitu Pratiwi versus putri yang masing-masing dari Indonesia. Ya, saat ini Pratiwi unggul satu set melawan putri. Kemudian ada juga pemain dari Indonesia, Arifa melawan Kim dari Korea. Kim merupakan unggulan satu dari Korea. Sekarang saat ini Arifa terpaksa harus ketinggalan satu set. Kemudian ada Winarto dari Indonesia melawan Taipei. Ada juga dari ganda putra Alfarisi dan Habibi yang melangsungkan pertandingan pada sore ini untuk masuk ke babak 16 besar. Sementara itu pertandingan pagi tadi sudah dan sampai siang tadi sudah berlangsung beberapa pertandingan, mulai dari ganda putra maupun campuran serta tunggal sudah dilangsungkan. Salah satunya yang telah menuju mengamankan tiket 16 besar yaitu ada dari, selain dari Indonesia ada juga dari Taipei, kemudian ada yang merupakan pemain unggulan 8, kemudian ada juga dari Indonesia yang merupakan pemain unggulan juga yaitu Cico Auradwi Wardoyo merupakan pemain unggulan 10 dari Indonesia yang telah mengalahkan dari pemain India Naren Sankar Iyer dengan dua game kemenangan dengan skor masing-masing 22-20, 21-14. Selanjutnya para pemenang ini nantinya akan berlangsung bertanding pada 16 besar yang dijadwalkan pada Jumat 28 Agustus 2026 mulai siang pukul 2 sampai malam hari. Salah satu atlet Indonesia, Indah Cahya Sari, mengaku pertandingan kali ini cukup menantang karena baru kali ini Indah Cahya Sari masuk pada ganda campuran bersama Bagas Maulana yang merupakan pemain unggulan Indonesia, pemain unggulan 6 Indonesia melawan dari Niger.
2: Saya juga maksudnya belum terlalu yang bisa.
0: Kepala badai. Oke, silakan dilanjutkan laporan Anda.
2: Anginnya itu alhamdulillah kita bisa mengatasi.
1: Saat ini selain pertandingan berlangsung dengan sengit, antusias para penonton di kawasan Gor Terpadu Ayani saat ini sudah mulai terpantau ramai. Bahkan diprediksi pada semifinal hingga final nanti tiket sudah terjual dengan full dari panitia. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kejutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan event internasional ini berlangsung dengan meriah.
0: Baik, terima kasih Rokib melaporkan langsung dari Pontianak. Dan pendengar, Merdeka Run 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus mendatang dengan melibatkan 8.000 peserta dari masyarakat umum. Ajang lari sejauh 8 km ini mengambil titik start di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Event tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendorong semangat olahraga dan kebersamaan. Mantan pelari nasional sekaligus ASN Kemenpora Suryo Agung bahkan menyambut positif penyelenggaraan Merdeka Run 2026.
3: Ya ini menarik ya, Merdeka Run ini memperingati HUT RI gitu kan, 8 kilo gitu. Jadi memang dan ini gratis, dimana ini untuk bisa dijangkau oleh semua elemen masyarakat kan gitu kan. Jadi untuk pembudayaannya, untuk pemasaran olahraganya, bahkan di sini kan ada kategori family gitu kan. Jadi memang digerak apa memang untuk dari masyarakat kemudian sampai ke kategori family ada untuk pembudayaan, pemasaran gitu. Ini yang apa ya? Salah satu kegiatan yang positif dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 gitu.
0: Dan peserta perekaran juga wajib mengambil respek pada Kamis dan Jumat 27-28 Agustus di Wisma Serbaguna GBK Jakarta Pusat pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa identitas diri dan email konfirmasi pendaftaran saat mengambil respek. Perlengkapan lomba yang diberikan meliputi jersey BIB, timing chip, dan digunakan saat perlombaan berlangsung. Penyelenggara juga menegaskan tidak ada pengambilan respek pada hari perlombaan. Dan Merdekaran 2026 diharapkan menjadi momentum merayakan kemerdekaan sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap

0: Sementara pendengar pemirsa, ratusan karateka siap beraksi di kejuaraan Provinsi Kyushin Ryu M Karatedo Indonesia atau KKI Bali bulan ini. Kita bergabung bersama Putri Nurawati.
1: Kejuaraan ini kan memang melibatkan semua dojo dan melibatkan semua potensi-potensi karate, termasuk nanti di pembukaannya.
2: Tercatat 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan provinsi Kejurprov Kyushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo sebali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
1: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya. Sudah cukup lama kita vakum, jadi berapapun nanti peserta yang ikut, kita akan maksimalkan. Kami menekankan di kualitas.
2: Wayan Gendo mengatakan Kejurprov ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate, khususnya perguruan KKI Bali.
1: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pengprov KKI Bali. Jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate, ya, di luar keluarga KKI yang mensupport kami. Itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali, Ketut Murti mengatakan hasil Kejurprov ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikut sertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
3: Dan mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan untuk diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan seperti kejurnas PPKKI dan yang lainnya.
2: Kejurprov kali ini juga akan diikuti para atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi karateka unggulan KKI Bali melawan atlet-atlet pendatang anyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Informasi tadi menutup rangkaian informasi olahraga yang kami hadirkan untuk Anda dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia. Mohon undur diri dan salam olahraga.

0: kata si Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi kembalinya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dengan lagu yang saat ini masih kita dengarkan, ada Nila Karisma dengan judul lagunya Sadar Posisi. Untuk Anda pendengar masih di 91 FM RA Ribone, masih kita nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nantinya kita akan mengikuti Gema Saripati Maju. Berikutnya ada lagu dari Lina Geboy dengan judul Jarang Pulang.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: tertutup dengan ala-ala musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang, yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16.56 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di 91 FM RRI Bone. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini program Prodandu, dan nantinya kita akan bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju untuk edisi hari Kamis 27 Agustus di tahun 2026. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama, untuk berita pertama kita akan menuju ke RRI Ampana. Sore ini bersama dengan rekan Novian. Novian.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, Pemkab Tojunauna dan Fatet NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak.
3: Pemerintah Kabupaten Tojunauna bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojunauna didukung oleh program inklusi melaksanakan pembahasan substansi draft nota kesepahaman atau MOU tentang pencegahan, pemberdayaan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojunauna. Koordinator Inklusi Salwa Zalsabila menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan melalui edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak, penguatan peran komunitas dan kelompok masyarakat, pelibatan forum anak dan kelompok pemuda, serta mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Fatayat mendorong adanya kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
4: Kami dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tojunauna telah melakukan pembahasan draft nota kesepahaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojunauna. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tojunauna dengan kami di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama 3 tahun terakhir melalui dukungan program inklusi, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan di 4 desa dampingan. Mulai dari edukasi kepada remaja dan orang tua, penguatan komunitas, hingga pelibatan forum anak dan kelompok pemuda. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap ada 3 hal penting. Pertama, program-program yang sudah berjalan bisa diperluas dan diintegrasikan ke seluruh wilayah di Tojunauna, tidak hanya di 4 desa dampingan. Kedua, dengan adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah agar upaya ini bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
3: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup serta bentuk kerjasama sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini terkait dengan Pemkab Tono dan Fatayat NU yang perkuat pencegahan perkawinan anak. Kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian dari RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randy. Randy, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, momentum Maulid Nabi menjadi pengingat bahwa agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam kehidupan masyarakat. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
6: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Manan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
6: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengakar apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Yang demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan Maulid itu merupakan kekayaan kita di Mandarin.
7: Lebih lanjut, SDK menambahkan, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Demikian kami hadirkan informasi dari Mamuju, kembali ke rekan yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Eni Adnan. Eni Adnan, silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan saudara pendengar terkait dengan Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
9: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya, dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
10: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan. Karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain, termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 1407 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
9: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
8: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Eni Adnan. Dan baik, selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan informasi Anda.
11: Ya, terima kasih rekan Maria dari Kendari. Informasi sore hari ini mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara yang menggelar simulasi siaga Karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
12: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangiruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
12: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara apa regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya, tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat, sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
13: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alcon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alcon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Terima kasih Jihan Benazir, dan baik, tetaplah bersama kami pendengar untuk siaran Gema Saripati Maju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Silakan rekan-rekan di RRI Makassar untuk informasi di Gema Saripati Maju. Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Dilaporkan Sarifuddin.
15: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juan Danir Harjopuro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerjasama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juan Danir Harjopuro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
16: Kita unjuk rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
15: Kapolda Irjen Pol Juan Danir Harjopuro menegaskan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
14: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Maria.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan baik, kita akan ikuti selanjutnya menuju ke RRI Tuli-Tuli ya, bersama rekan Suharmi. Mbak Emi, silakan.
17: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Tuli-Tuli, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfian Syah.
18: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Tuli-Tuli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
19: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya, kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwa dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
18: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
19: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
18: Pada akhirnya persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
17: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Bung Zainal Abidin, Rio Rambitan, dan juga Rizky Amalia, mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Mbak Emi dari RRI Tuli-Tuli. Dan baik, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Yanti, silakan informasi Anda.
20: Baik, terima kasih, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
21: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
22: Air tanah untuk
3: untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Lombok maupun Tegambuto ini air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
21: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
4: Karena sistemnya kita ini, kecuali memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuman kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
21: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
22: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau, kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
23: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan terkait dengan DPRD Tojona Una perkuat UMKM lewat perlindungan Haki bersama rekan reporter kami, ada Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Wati.
24: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah atau perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal termasuk UMKM. Menurutnya banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas namun masih kesulitan menembus pasaran.
25: Kita sudah sosialisasikan itu, kita mengembangkan ekonomi kreatif sangat jelas di situ. Jadi UMKM kita sudah berikan sosial melalui perda itu, tinggal bagaimana.
24: Lebih lanjut, menurut Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya, sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. RRI Ampana, Rahmawati Tane melaporkan.
23: Baik, terima kasih Rahmawati Tania langsung dari RRI Ampana sore ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan judul Rumah Tak Aman, Stigma Menusuk Dalam bersama rekan Susanti Akataba.
26: Suara tawa anak-anak terdengar pelan, namun di balik itu tersimpan cerita yang sulit dibayangkan.
27: Kalau ring di rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu. Yang saya paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya.
26: Saat ini saya berada di Sentra Nipotoe, unit pelaksana teknis UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, yang berada di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
28: Dia dianggap aib, bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya, anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
2: Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikis, tetapi juga menyimpan persoalan sosial yang kompleks. Di Sulawesi Tengah, sejumlah anak korban kekerasan seksual justru menghadapi kenyataan pahit, dikucilkan karena dianggap tega memenjarakan keluarga sendiri.
5: Saya Diahrini Lesmawati, Kepala Sentra Nipotowe di Palu. Jadi selain Kepala Sentra, saya juga psikolog klinis. Yang ingin saya ceritakan adalah salah satu kasus yang di Sulawesi Tengah masih berjalan, proses peradilannya belum selesai, kemudian anak juga masih berobat jalan ke psikiater karena dampak psikologisnya. Yang khas dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, wilayah kerja kami adalah di mana ketika korban kekerasan seksual itu justru yang akan dikucilkan di masyarakat. Di kampungnya tidak mau lagi menerima dia. Dia dianggap aib karena bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
2: Bagi sebagian anak, kekerasan tidak datang dengan ancaman, tetapi dengan relasi yang diputar balikan. Dalam satu kasus, seorang anak usia di bawah 15 tahun yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri justru memiliki tanggung jawab untuk menggantikan peran ibu sebagai pendamping ayah. Setelah kasus terungkap, jangankan mendapatkan dukungan, korban justru dianggap tega memenjarakan ayah sendiri.
5: Ketika mereka melayani ayah, ada keyakinan bahwa itu sudah kewajibannya mereka. Menggantikan peran ibu. Ada ibu yang jadi TKW di luar negeri. Jadi dia bilang, kalau ayahku cari perempuan di luar, ayahku tidak punya uang. Jadi itu tanggung jawabku sebagai anak menggantikan tugas ibuku. Itu pasti ada juga ya, pengaruh dari ucapan sang ayah. Tidak mungkin anak itu tidak tahu kewajiban melayani secara seksual itu tidak tahu mereka. Yang disampaikan mungkin ya bisa jadi dengan cara lemah lembut, oh, karena ibumu tidak ada, begitu kan? Nah itu yang tertanam di mereka, rasa tanggung jawab.
2: Di titik ini, anak tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan menjadi bagian dari solusi atas masalah orang dewasa. Bahkan, mereka masih menyimpan kasih sayang terhadap pelaku. Wajar jika terdapat anak yang merasa bersalah dan bercita-cita menjadi hakim untuk bisa membebaskan ayahnya.
5: Ada keyakinan-keyakinan yang tertanam di pikiran mereka. Kalau ayah pelakunya, mereka jadi berpikir bagaimana harus membebaskan si ayah. Ada anak yang bercita-cita untuk menjadi hakim supaya dia bisa membebaskan ayahnya.
2: Saya berkesempatan untuk bercerita dengan dua anak korban yang sedang menjalani rehabilitasi di Sentra Nipotoe. Meski rumah adalah tempat di mana mereka mendapatkan luka, namun tetap saja rumah dianggap menjadi tempat yang nyaman dan dirindukan.
6: Mana yang lebih nyaman, tinggal di sini atau di rumah?
7: Awalnya sih memang nyaman sih, tapi teman-teman rindu rumah.
6: Rindu rumah?
7: Iya.
6: Apa yang dirindukan di rumah?
7: Suasana di kantor.
6: Yang paling rindu suasananya. Suasana rumah seperti apa sih kalau yang bikin rindu itu?
7: Ramai, seru.
6: Kalau di sini?
7: Seru juga, tapi kayak beda vibesnya.
8: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu.
6: Apa yang paling dirindukan sama rumah?
8: Yang saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya. Adik-adikku juga saya rindu.
6: Adiknya berapa?
8: 5.
6: Jadi rindu sama adiknya. Kalau
8: semoga orang tuaku sehat-sehat selalu supaya bisa ada di saat saya sukses.
2: Menanggapi kompleksnya kasus anak di Sulawesi Tengah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adileksono, mendorong regulasi di tingkat daerah untuk memastikan perlindungan anak berjalan maksimal.
9: Lagi-lagi komitmen pemerintah daerah untuk itu perlu kita dorong, kita optimalkan. Sebenarnya secara hierarkis keberadaan regulasi itu sudah cukup mumpuni, hanya kemudian PR-nya diimplementasi. Implementasi tentu butuh regulasi turunan ya, terutama di tingkat daerah sehingga lebih operasional, lebih taktis.
2: Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan ruang aman untuk pulih, bukan penghakiman yang memperdalam luka. Karena memulihkan korban bukan hanya menyembuhkan trauma,
0: tetapi juga menghapus rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah mereka pikul.

0: Pendengar news feature dari RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Skor Wheel 4 dalam Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan operator ada Anjas Kurniawan dan juga Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: kasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Menanti kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Iya, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Dimas Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hambamu. Kau berikan cahaya kepada hambamu untuk kembali meniti di jalanmu, ya Allah.
1: Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu.

0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi

0: seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel, Desa Wisata Tingkatkan Ekonomi Masyarakat. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbudpar Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ibrahim.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak Ibrahim?
2: Iya, terdengar jelas.
1: Baik.
2: Saya suaranya terdengar juga?
1: Jelas, alhamdulillah.
2: Oke.
1: Boleh diaktifkan kameranya, Pak Ibrahim? Baik. Diaktifkan kameranya, Pak. Boleh?

0: Baik, Pak Ibrahim. Wah, suaranya hilang nih Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Baik, mendengar kita kembali ya, mencoba untuk terhubung bersama dengan Pak Ibrahim. Berbicara terkait dengan desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat. Setelah persembahan berikut ini.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Berbicara terkait dengan desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat. Dan kembali bersama dengan Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dari Disbudpar, Sulawesi Selatan. Pak Ibrahim,

0: Baik.
1: Mohon maaf ada gangguan audio tadi.
0: Baik. Ini sudah bisa Pak Ibrahim kita mulai?
1: Ya, aman.
0: Baik. Berbicara terkait dengan desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat sebagai pembuka di kebersamaan kita nih Pak Ibrahim, bisa dijelaskan mungkin saat ini perkembangan desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang dulu ya sudah ada beberapa penetapannya dan apakah sekarang ini ada beberapa desa wisata lainnya dan apa nih indikator-indikator, apakah ada indikator tambahannya nih untuk dikatakan desa wisata? Silakan Pak Ibrahim.
1: Ya, terima kasih banyak Bapak, jadi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Ibrahim dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi tadi sudah dibuka bahwa saat ini di Sulawesi Selatan memang giat desa wisata memang masih terus berkembang, meskipun sebenarnya pengembangan dari desa wisata itu dimulai dikembali digalakkan pada saat tahun 2021 saat masa pemulihan ya, masih masa pemulihan COVID waktu itu, pandemi COVID. Nah, tapi rupanya minat warga masyarakat khususnya yang ada di desa wisata untuk kemudian bergerak terus mengembangkan desa mereka menjadi alternatif destinasi wisata bagi wisatawan dari manapun di Indonesia itu ternyata masih sangat besar gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan di awal ini bahwa tujuan dari desa wisata ini untuk dikembangkan itu sebenarnya untuk membangun Indonesia. Nah, membangun Indonesia itu dari mana? Dari desa. Karena rupanya bahwa inovasi dan adaptasi masyarakat desa itu membuka ruang untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja, serta mempersiapkan desa wisata lebih mendunia. Nah, ketika itu dilakukan, maka berarti pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan ikut bergerak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa desa wisata menjadi alternatif karena menyajikan pilihan bagi wisatawan untuk menikmati alam terbuka sembari merasakan pengalaman berwisata di tengah kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu.
0: Baik. Nah, Pak Ibrahim, seberapa besar saat ini kontribusi begitu dari sektor pariwisata khususnya desa wisata ini bagi percepatan ekonomi yang ada di desa-desa ataupun masyarakat lokal kita?
1: Nah, jadi dalam perkembangannya memang yang paling in desa wisata itu pengembangan di tahun 4 tahun yaitu di 2021 sampai tahun 2024. Nah, rupanya bahwa di tahun-tahun berikutnya 2025 dan termasuk tahun ini 2026 itu perkembangan desa wisata dalam hal kalau kita hubungkan dengan perekonomian masyarakat, apakah ini menjadi trigger bagi desa ataupun bagi warga untuk kemudian mendongkrak pendapatan ataupun penghasilan dari masyarakat, itu ternyata memang terbukti. Nah, kalau kita sorot lagi ke spesifik bagaimana dengan desa wisata di Sulawesi Selatan,

kesehatan, itu saya bisa sampaikan mulai dari ada desa wisata Matabulu di Sopeng, itu pemenang 50 besar terbaik desa wisata Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2024 kemarin. Nah, di Matabulu ini dulu dikenal sebagai desa yang tertinggal, kemudian menyebut desa itu warga setempat harus berpikir, karena yang asosiasi yang ada di benak orang-orang terhadap Matabulu adalah desa yang terletak di pegunungan dan desa yang tertinggal. Nah, setelah inisiator dari pengembangan Matabulu menjadi desa wisata ini memperkenalkan itu, ternyata dalam perkembangannya semakin semakin maju. Nah, katakanlah misalnya dulu masyarakat itu penghasilan mereka hanya biasa-biasa saja, terutama rajin nira itu yang kemudian dijadikan sebagai gula merah, kalau orang Bugis bilang gula merah macaca. Nah, itu sekarang mereka bahkan kewalahan untuk memenuhi stok dan permintaan dari masyarakat. Sekarang mereka harus membuat mengumbu apa namanya memberikan informasi ke pengunjung agar bersabar, karena kadang-kadang kalau datang stok gula merah ini habis. Nah, ini menandakan bahwa perekonomian mereka pasti ikut tergerek. Nah, itu di Matabulu bukan hanya gula merah, tetapi juga ternyata kopi yang varian Robusta itu sangat diminati, dan bahkan mereka sekarang menyuplai ke Makassar, warung-warung kopi, kafe-kafe di Makassar untuk stok dari kopi itu. Bukan dan kopi lalu gula merah, ada lagi yang kemudian menjadi penarik sehingga orang berkunjung ke sana dan tergerak ekonominya. Nah, bahkan anak-anak muda yang ada di kota Sopeng, ini kan jarak dari kota Sopeng, ya Watan Sopeng ke Matabulu itu hanya 8 km. Banyak yang kemudian di akhir pekan mahasiswa dan siswa atau anak-anak muda yang bahkan mencari tambahan di situ dengan menjadi waiters, ataukah mungkin mereka menjadi petugas bagi pengunjung yang ingin menginap, karena di sana juga menyediakan area camping. Di daerah lain di Tompo Bulu, atau ada namanya Desa Wisata Tompo Bulu, seangkatan juga dengan Pangkep menjadi masuk dalam 50 besar. Tompo Bulu ini kalau saya perkenalkan lebih cepat pasti kita ingat, karena daya ingat kita masih apa namanya masih segar tentang pesawat yang jatuh kemarin. Nah, itu Desa Wisata Matabulu. Nah, di sana juga pengunjung untuk merasakan bagaimana cuaca di sana. Cuacanya kalau malam itu lumayan dingin, dan banyak semakin banyak pengunjung setelah mereka ditetapkan sebagai

0: dikeringkan itu yang masih segar itu kita bisa langsung merasakan ininya. Dan baru-baru ini kami mendapatkan laporan, mereka mendapatkan tamu satu rombongan itu 17-9 orang itu dari Italia. Mereka menginap di tongkonan yang ada di Landurundun. Dan kalau bule yang datang seperti ini, itu penghasilan mereka pasti besar karena konversinya dalam dolar. Yang lainnya ada desa wisata yang paling dekat dari Makassar, desa wisata Ramang-Ramang. Ya, ini penghasilan warganya, dan menariknya kalau yang ini desa wisata memang pendapatan itu langsung ke masyarakat. Makanya orang yang kadung sudah apa namanya sedang maju dan ada pengelolaannya, mereka akan terus bergeliat dan kemudian memberikan pelayanan dan bahkan berinovasi untuk kemudian melahirkan atraksi-atraksi baru yang membuat pengunjung bisa merasakan hal berbeda dari sebelumnya. Ya, jadi bahwa desa wisata meningkatkan perekonomian warga ini memang betul-betul meningkatkan warga benar yang benar-benar warganya langsung. Kalau mekanisme lain kan kadang-kadang pengelola, ya kan, misalnya destinasi-destinasi non desa wisata masuk dulu ke pengelola, kemudian dikelola menjadi pengelola bayar pajak untuk tertentu, dan dari pajak itu lama mutarnya. Nah, kalau desa wisata, oh, wisatawannya langsung bayar ke warga,
1: langsung ke masyarakat
0: orang bayar,
1: gitu ya,
0: langsung ke masyarakatnya. Ramang-ramang kan orang bayar kapal itu, ya langsung itu menjadi miliknya. Nah, kalau misalnya ke destinasi-destinasi yang mainstream itu orang bayar retribusi masuk ke pengelola, berbagi hasil dari pajak. Nah, baru kemudian pajak itu masuk ke masyarakat. Kalau desa wisata memang mekanisme dapat untungnya masyarakat langsung dari mereka. Mereka juga tidak kena pajak.
1: Baik. Nah, Pak Ibrahim, kan banyak juga nih mungkin masyarakat yang desa wisata yang saat ini sudah maju itu kan karena memang memiliki SDM-SDM yang sudah lebih unggul begitu, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Nah, tadi yang 4 tahun itu 2021 hingga 2024 bisa dikatakan disitulah ya jaya-jayanya nih pengembangan desa wisata yang bisa dikatakan hampir di setiap desa gitu di Kabupaten Sulawesi Selatan mempunyai atau mempersiapkan wilayahnya untuk desa wisata. Nah, kalau untuk saat ini nih Pak Ibrahim, apakah masih ada begitu pelatihan pendampingan bagi mungkin masyarakat lokal yang masih mencoba untuk mengupgrade daerahnya supaya bisa masuk ke dalam desa wisata seperti itu?
0: Ya, jadi sebenarnya yang kita inisiasi itu bukan mengupgrade sebuah tempat untuk menjadi desa wisata, tetapi kita menginginkan bahwa potensi alami yang dimiliki oleh sebuah desa itu sedapat mungkin itu tidak ditambahkan apa-apa, karena roh dari desa, daya tarik desa wisata itu adalah apa yang ada di masyarakat. Apa tradisinya masyarakat, apa kebiasaannya masyarakat, inilah yang orang ingin cari ketika dia berkunjung ke situ. Memang sempat ada di tahun 2022 banyak kemudian destinasi yang tiba-tiba ingin menjadi desa wisata karena triggernya luar biasa memang.
1: Betul.
0: Waktu itu dari Kementerian Pariwisata tiba-tiba mendadak, waktu itu kita istilahkan mendadak desa wisata. Itu ya, jadi bahkan ada yang berpikir, oh ini bagus didatangkan investor apa supaya bangun. Nah, sementara kalau biasanya investor kan berarti sedapat mungkin mereka cepat balik keuntungannya, jadi ini yang dikhawatirkan justru. Jadi tetapi bahwa kemudian ada permintaan-permintaan. Nah, biasanya memang kita menerima permintaan dari teman-teman pengelola yang SDM-nya memang masih belum mumpuni untuk mengelola. Nah, ini biasa yang memang kita waktu tahun 2000

0: 23, 2024 masih ada beberapa yang sempat kita lakukan pelatihan yang langsung ke lokasi, termasuk sebenarnya Matabulu, kemudian Barania di Sinjai, Kabupaten Sinjai, di Kecamatan Sinjai Barat, itu kita beri pelatihan di Toraja, namun efisiensi anggaran yang mengglobal yang berefek juga ke Pemprov Sulsel, sehingga kita juga melakukan beberapa penyesuaian. Nah, tetapi bukan berarti kami dari pemerintah, khususnya Pemprov Sulsel, tidak melakukan apa namanya bantuan. Kita tahun 2025 lalu memberikan bantuan seadanya, memberikan 10 gazebo, ya, gazebo untuk menambah amenitas di desa wisata. Kita memberikan ke 6 desa wisata, termasuk Matabulu itu kemarin ada 2 gazebo kita berikan. Kemudian desa wisata Mandalaria di Bulukumba ada diberikan 3. Lalu di Baleangin di Pangkep kita berikan juga ada 1. Kemudian di Makassar ada desa wisata Lantebung. Ini rata-rata yang pemenang. Ada yang kemarin bertanya, kenapa tidak diberikan juga ke yang bukan pemenang? Nah, kalau kita punya anggaran banyak, sebenarnya kita memang mau bukan sekedar memberikan bantuan, tapi kita ingin ikut terlibat aktif, itu tadi, memberikan pelatihan, dan bahkan kalau perlu kita mintai mereka apa yang mereka butuhkan. Misalnya kita tidak memberikan bantuan yang sama, kita memberikan bantuan dengan basic apa yang mereka butuhkan. Misalnya Toraja, oh ternyata seiring lesunya misalnya pariwisata di Toraja belakangan ini, mereka minta pelatihan bahasa Inggris gitu, karena ternyata semakin berkurang penutur bahasa Inggrisnya. Ada misalnya pelatihan yang berbasis desa wisata yang ada daya tariknya gua misalnya, kita, oh mereka ternyata butuh sertifikasi pemandu gua, pemandu wisata minat khusus. Nah, itu sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab kita kalau kondisi, mudah-mudahan kondisinya bisa cepat pulih ini, Mbak Dwi.
1: Baik, kita terkenal dengan efisiensi ya Pak Ibrahim ya. Nah, ini kalau artinya setiap desa wisata itu tidak perlu terlalu banyak mengupgrade, malah lebih harusnya ini menonjolkan sisi originalitasnya ya. Apa yang dimiliki oleh desa itu, apa yang memang merupakan ciri khas, itu yang harus ditunjukkan begitu ya kepada masyarakat lain. Nah, terakhir nih Pak Ibrahim, yang mungkin menurut Pak Ibrahim ini langkah yang bisa diambil begitu ya oleh dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi Sulsel itu sendiri, bagaimana agar desa wisata ini tidak hanya maju di 4 tahun belakangan itu nih Pak Ibrahim, tapi langkah apa nih yang bisa diambil, walaupun mungkin bukan bantuan dalam bentuk anggaran, tetapi bantuan dalam bentuk apa nih kepada masyarakat-masyarakat lokal agar perekonomian mereka ini bisa sama nih dengan desa wisata yang sudah pernah masuk begitu ke dalam 50 desa wisata, bahkan masuk sampai saat ini juga sudah, tadi dikatakan Pak Ibrahim, mereka sudah punya istilahnya penghasilan yang tidak lagi melalui retribusi pengelola gitu ya, langsung ke masyarakat. Apa nih yang bisa dilakukan pemerintah kita di Provinsi Sulawesi Selatan?
0: Ya, yang paling bisa dilakukan kalau di masa-masa sulit seperti ini, dulu sih kita berharapnya bahwa karena setiap desa wisata ini kan berarti ada pemerintah desanya, ya kan, logikanya seperti itu Mbak Dwi, sehingga mereka bisa membuat penganggaran dari dana desa. Nah, rupanya ketat sekali juga ternyata ini model penganggaran yang ada di desa. Beberapa kepala desa kalau saya ngobrol, diskusi, kadang-kadang ada kepala desa dari daerah, kalau ke Makassar menghubungi ini Mbak Dwi, jadi saya ajak ngopi-ngopi bicara. Ternyata memang ada juga beberapa kendala. Nah, sehingga saya menyampaikan bahwa yang bisa kita lakukan supaya teman-teman bisa mengejar yang lain atau mungkin ini bisa kolaborasi sebenarnya. Jadi tanggung jawab untuk pengembangan desa, pengelolaan desa itu jangan hanya menjadi milik dari para pengelola saja, tetapi bisa kita lakukan kolaborasinya. Misalnya konsep pentahelix bisa kita pakai. Pentahelix itu ada 5 pihak, berarti katakanlah kita sebut pertama pemerintah. Nah, kalau misalnya kita buntu di pemerintah karena anggaran pemerintah misalnya sangat terbatas di tengah efisiensi, kita bisa kemudian melirik ke teman-teman dari pentahelix lah. Yang kedua yaitu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini kan punya dana-dana pengabdian kepada masyarakat yang itu biasanya dilakukan oleh dosen-dosen. Nah, beberapa desa wisata kita yang ada di Sulsel itu sangat terbantu dengan dana pengabdian dari teman-teman kita dari seperti

0: pengelola desa wisata yang basicnya misalnya ternyata di desanya ada perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu silakan melakukan pendekatan-pendekatan untuk kemudian siapa tahu misalnya mereka punya dana-dana pengabdian masyarakat yang bisa kemudian diarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di desa wisata. Taruhlah misalnya kalau mereka butuh fasilitas-fasilitas untuk keperluan-keperluan amenitas di desa wisatanya, itu bisa misalnya seperti desa wisata Barania pernah kami sarankan agar berjejaring dengan BUMN seperti bank. Nah, ternyata tidak lama kemudian mereka diberikan bantuan tempat sampah karena kendala mereka adalah bagaimana sih sampah semakin banyak pengunjungnya dan kemudian menimbulkan masalah sosial, masalah lingkungan terhadap persampahan. Lalu kemudian teman-teman yang mungkin ada sumber dayanya, daya tariknya menarik, tapi kok pengunjungnya tidak banyak. Nah, itu bisa juga berkolaborasi misalnya dengan teman-teman media. Bisa diberikan pelatihan, tidak mesti medianya harus ke sana, mungkin bisa via Zoom meeting. Bagaimana membuat konten-konten singkat? Sekarang kan modelnya gawai kita, ketertarikan orang-orang itu, apalagi Gen Z, Gen Alpha, ketertarikan pada promosi-promosi pariwisata yang singkat-singkat. Maka berikanlah misalnya minta ke media massa untuk diberikan pelatihan kepada pengelola, terutama anak-anak mudanya, untuk membuat konten bagaimana supaya setiap hari minimal ada satu postingan di Instagramnya atau ada video di channel YouTube-nya, kalau ada channel YouTube-nya, tentang sisi-sisi menarik dari desa wisatanya. Dan konsistensi di media sosial membuat konten itu kan secara media sosial termonetasi atau apa sih istilahnya, nah itu tetap muncul sehingga kita tidak pernah kehilangan momentum untuk senantiasa ada di media sosial. Nah, untuk misalnya Pentahelix berikutnya dari perguruan tinggi sudah saya sebutkan. Misalnya perguruan tinggi, kita bisa menjalin, meminta kepada perguruan tinggi, bawa dong sini mahasiswanya KKN di tempat kami. Mahasiswa KKN itu kan membiayai dirinya. Nah, dia bisa tinggal di homestay-homestay penduduk. Nah, pada saat mahasiswanya datang, mahasiswa ini kan biasanya postingannya bagus-bagus, ya konten-kontennya bagus-bagus. Kita tinggal mainkan di tanda pagar itu, hashtagnya pasti akan sangat terbantu. Bahkan kalau perlu mereka juga mengajari, ikut mengajari masyarakat lokal untuk membuat konten, entah itu tentang kulinernya, tentang kriya-kriya yang dibuat. Nah, ini kan semua bisa. Dan kemudian dari sektor usaha, nah, Pentahelix dari pelaku usaha. Nah, itu juga bisa memberikan sumbangsi, nah, tergantung dari bagaimana teman-teman desa wisata, pengelola desa wisata, atau pemerintah desanya melakukan komunikasi. Itu bisa ketemu di titik-titik yang sama-sama tercapai apa yang menjadi tujuannya. Nah, dalam rangka ini, kita pernah membangun kerjasama dan beberapa perguruan tinggi masih berlangsung KKN tematik desa wisata, menempatkan mahasiswa KKN-nya di desa wisata dan dalam programnya itu mereka membuat bagian-bagian yang memang dikhususkan untuk bagaimana mengangkat desa wisata ini.
1: Baik.
0: Begitu, Mbak Dwi.
1: Baik, terima kasih Pak Ibrahim kebersamaannya dengan Persatuan Rally Makassar. Kita harapkan ini segera pulih begitu ya Pak Ibrahim, agar masyarakat-masyarakat kita yang ada di desa-desa mampu untuk mengembangkan begitu desanya, menunjukkan sisi originalitasnya dan juga kapasitas keterampilan begitu ya dari warga lokal ini juga bisa lebih ditingkatkan melalui banyaknya pelatihan-pelatihan. Bahkan kalau bisa juga ada bantuan anggaran begitu ya dari pemerintah. Terima kasih Pak Ibrahim kebersamaannya dengan Persatuan Rally Makassar dalam Kiprah Sulsel. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Sumatera Sulawesi Selatan, terkait dengan desa wisata tingkatkan ekonomi masyarakat. Kita bertemu di Kiprah Sulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, loh kok jadi keinget dia? Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.

Bergabung dengan Pro 3 RRI, pendengar, mengikuti Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Dwi Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak di sana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa
3: ngomong
4: naruh...
3: Ngomong aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda, Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini skill dan sebagainya itu. Kemudian juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnaen Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Tabah, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar Wakil Ketua Umum Hipindo, Rawa Awines, mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IHRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar cukup tinggi untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Varian Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Narasumber kami yang insya Allah akan bergabung di ruang virtual Zoom bersama dengan Bapak Ustaz Hasrullah Hamid STHI. Beliau adalah seorang da'i dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Hasyim Makassar, yang insya Allah akan membahas tentang tahsin surah Al-Balad dan penjelasannya, pendengar. Dan saat ini kita tengah terhubung bersama dengan narasumber kami di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Suaranya belum terdengar nih, Pak Ustaz. Iya. Yeah. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Baik, pendengar, saat ini kami sudah tersambung. Oke, okay, baik. Iya, yeah. Pak Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karya ini, Pak Ustaz? Sehat-sehat jika?
1: Alhamdulillah. Saya ambil posisi yang bagus dulu.
0: Oke, okay, Pak Ustaz, silahkan. Okay. Baik, pendengar, di manapun Anda berada, di belajar Al-Quran pada edisi kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang tahsin surah Al-Balad dan penjelasannya bersama dengan Al-Ustaz Hasrullah Hamid STHI. Beliau adalah seorang da'i dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Hasyim Makassar, yang saat ini tengah tersambung di ruang virtual Zoom bersama dengan kita semua. Ustaz, apakah belajar Al-Quran kali ini bisa kita mulai? Iya, baik, pendengar, menantikan partisipasi bersama dengan narasumber kami yang insya Allah akan bergabung sesaat lagi bersama dengan kita, lagi mencoba mencari posisi terbaik, pendengar, ya, melihat mungkin kondisi jaringan yang agak kurang bersahabat di pertemuan sebelumnya juga tadi di pukul 19 waktu Indonesia Tengah sempat ada gangguan koneksi ya dari narasumber kita sehingga sempat terputus sejenak. Semoga kali ini bisa jauh lebih baik ngobrol bersama dengan mendengarkan tahsin surah Al-Balad dan penjelasannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, pendengar, kita masih mencoba bisa terkoneksi bersama dengan beliau. Insyaallah Anda dapat terus mendengarkan siaran kami di Belajar Al-Quran setiap hari Kamisnya di pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Pak Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustaz, kali ini insya Allah kita akan mendengarkan tahsin surah Al-Balad dan penjelasannya. Untuk waktunya kami persilahkan, Pak Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil-Qur'an الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan tahsin kita di surah Al-Balad. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Untuk mengefisienkan waktu, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Setelah itu kita ke materi kita, yaitu surah Al-Balad.

عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

soda. Ya. Perhatikan, kita jelaskan dulu tentang hukum-hukum tajwidnya. La uqsimu bihadzal balad. La-nya panjang 4 atau 5 harokat. La, kemudian uqsimu, uqsimu, qalqalahnya ya, uqsimu, jadi jalan qalqalahnya. Uqsimu jalan, jangan uqsimu ya, jangan dikasih koma, langsung uqsimu bihadzal balad. La-nya sedikit saja, za. Kemudian dalnya bihadzal balad, qalqalahnya balad. Terus wa anta hillum, wa anta, ikhfanya ditahan, anta, tapi anta. Kemudian tanya ada hamasnya sedikit, desisnya ta ta ta, jangan ta ta, tapi ta ta, ada desisnya sedikit. Hillum bi, ya ada iqlab, hillum ditahan, bihadzal balad, ingat dzanya sedikit saja, bihadzal balad, wa walidin wa ma walad. Kemudian ada idgham bi gunnah, wa walidiu, dengungnya ke hidung, wa walidiu, jangan di mulut saja, walidiu, tapi ke hidung, wa walidiu wa ma walad. Laqad, jalan qalqalahnya, jalan laqad khalaqonal, laqad khalaqonal in, ya ikfa insa, ya, jadi dunia harus samar-samar. Ya, in, jangan insan, in, tapi insana, fi kabad. Kemudian ayah sabu, hanya jalan ayah sabu, ayah sabu allai, allai, ya dengungnya idgham bi gunna, ayah sabu allai. Kemudian allai an nun sukun ketemula idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa dengung, tanpa gunnah, an lan, allai yaqdiru alaihi ahad, yaqulu ahlaktu, hanya jelas ah. Kemudian kan hamasnya juga jelas, ah lak lak laktu malal lubada, malal lubada, idgham bila gunnah, malal lubada, langsung ayahsabu allam yarahu ahad, ayah, hanya jelas ayah, tengah tenggorokan, allai yaqu, ayahsabu allam yarahu, ya ada izhar di sini, izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, allam yarahu, jadi harus jelas dan langsung. Allam yarahu, hunya panjang 5 harokat atau 4 harokat. Alam naj'al lahu aynain, ya jadi langsung. Alam naj', jangan ditahan-tahan. Alam naj', langsung. Alam naj'al lahu aynain, ya aynain, adlin ainain, ya panjangnya bisa 2 ya, 4 atau 6. Walisanau, ya dengungnya ke hidung, walisanau, jangan di mulut saja, lisanau, tapi ke hidung juga. Wah, walisanau wa syafatain, wa hadainahun najdain, ditahan 2 harakat gunnah. Falaqatahamal aqabah, langsung aqabah, ya hanya harus jelas, tak marbutoh ketika mati, ketika waqaf, ya, maka berubah menjadi ha, aqabah. Wama, ya perhatikan ma-nya, jangan wama, tapi wama, ma ma ma ma, jangan ma, tapi
ma adraka mal aqabah. Fakku ku ku ku. Kayaknya ada hamasnya sedikit. Ku ku. Fakku raqabah au id'amu id'amu, ditahan ikhfa fi yaumil li, ya fi yaumil li mas ghabah, ya ditarik bibirnya mas jam mas mas ghabah mas ghabah. Yatiman dha maqrabah, yatiman dha maqrabah, ya ditahan juga dua harokat. Yatiman ikhfa ya. Au miskinan dha, dhanya sedikit, dha mat matrabah matrabah. Summa, ya ujung lidah ta tu, summa kemudian mimnya gunnah, ditahan dua harokat. Summa kana minal ladzina amanu a a amanu, jangan amanu tapi amanu. Wa tawasaw saw, jangan ya jangan saw, jangan tapi sa sa dibuka saw. Bis sabri wa tawasaw bil mar, tebalkan ro-nya, jangan marhamah tapi mar marha marhama marhama. Ula lanya ya seperti ini, la la, jangan la ula ika, a-nya harus jelas hamzah. Ula ika u jelas u, ula i ika. Asha asha, jangan aus, jangan dikasih monyong, jangan aus. Asha kemudian dibuka, ashabul maimanah. Walladzina, dhanya sedikit, walladzina kafaru, kanya dikasih hamas sedikit, desis sedikit. Kafaru bi ayatina hum asha hum a, ya jadi langsung juga ya, jangan ditahan. Hum as langsung, hum ashabul mash'amah, mash'amah alaihim narum mu'sadah. Ya, jadi surah Al-Balad ini adalah surat ke-90 dalam Al-Quran, terdiri dari 20 ayat dan termasuk surah Makkiyah, artinya turun di kota Mekah atau turun ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian tema utamanya adalah tentang perjuangan manusia, ujian kehidupan, kemudian kepedulian sosial dan jalan menuju keselamatan. Poin yang penting dalam surah Al-Balad adalah Allah bersumpah dengan negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan kota Mekah ini. Kemudian berikutnya, manusia diciptakan dalam keadaan penuh dengan perjuangan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya apa? Kehidupan dunia memang penuh dengan ujian. Seorang muslim tidak boleh mudah menyerah ketika menghadapi ujian. Kemudian berikutnya, jangan merasa tidak ada yang mampu mengawasi kita, di ayat 5 dan 7. 5 sampai 7 mengingatkan manusia yang merasa memiliki kekuatan harta seolah-olah tidak ada yang mengawasinya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perbuatannya. Kemudian berikutnya, Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada manusia. Allah memberikan kedua mata, ainain, walisanan wasyafatain, lisan bibir, kemudian lisan lidah, kemudian dua bibir, walisanan wasyafatain, wahadainahun najdain, kemudian Allah memberikan kita dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Apa pelajarannya? Yaitu nikmat
yang Allah berikan kepada kita harus digunakan pada kebaikan, bukan untuk maksiat. Kemudian jalan menuju kebaikan tidak selalu mudah. Falaqata hamal aqabah. Kemudian bentuk nyata menempuh jalan yang sulit, yaitu ayat 13 sampai 16 menjelaskan tentang beberapa amal yang besar, yaitu memerdekakan hamba sahaya, memberikan makan kepada orang yang lapar, membantu anak yatim, kemudian membantu orang yang miskin yang sangat membutuhkan. Kemudian berikutnya, kebaikan harus disertai dengan iman dan kasih sayang. Ya. Jadi jalan keselamatan bukan hanya ibadah individual, akan tetapi juga ibadah sosial. Ya. Kemudian berikutnya ada dua kelompok manusia. Ashabul Maimanah, yaitu golongan kanan, golongan orang-orang yang menempuh jalan iman, sabar, kasih sayang, dan amal kebajikan. Kemudian Ashabul Mash'amah, golongan yang kiri, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran dan berada dalam kebinasaan. Inti pesan dari surah Al-Balad ini adalah hidup ini adalah perjuangan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan kebaikan. Jalan yaitu jalan yang membutuhkan iman, kesabaran, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Supaya lebih mantap lagi, kita ulang bacaan surah Al-Balad. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. الحمد لله kita sudah tahsin surah Al-Balad, ya. Di surah Al-Balad ini turun di kota Mekah, ya, dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil di sini. Salah satunya, kota Mekah adalah kota yang sangat mulia. Kemudian Allah memberikan kita nikmat, berbagai macam nikmat. Lisan kita, mata kita, bibir kita. Kemudian Allah memberikan kita dua potensi, wahadainahun najdain, ya, dua jalan, ya. Nikmat yang Allah berikan kita harus gunakan pada yang baik-baik saja, ya. Kemudian ada dua golongan, yaitu ashabul maimanah dan ashabul mash'amah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ashabul maimanah. Ya, ashabul maimanah. Dan golongan ashabul maimanah, insyaallah Allah memasukkannya ke dalam syurganya. Ya, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi ashabul maimanah. Ya, bukan ashabul mash'amah. Saya kira cukup untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Ya. Saya serahkan ke moderator.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar baru saja.
0: Pembawa acara, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Semoga informasi-informasi yang diberikan dan juga ajaran yang diberikan menjadi manfaat bagi kita semuanya dan meringankan di hari akhir kelak, Pak Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustaz, perjumpaan kita di belajar membaca Al-Quran untuk edisi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita pamit, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Terima kasih banyak pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan perjumpaan kita di Belajar Al-Quran untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan narasumber kami. Sampai bertemu di Belajar Al-Quran berikutnya dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku kenapa?
1: Rumi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
0: Itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depan logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
0: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di kuah dia.
0: Aduh, Lina, saya macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Tapi ini di tampilan meyakinkan sekali mu.
0: Lebih baik kau cek dulu. Jangan udah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham di cara.
0: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke. Astaga.
0: Kenapa lagi?
1: Ya ampun, sekali berkurang Romi 5 juta.
0: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
1: Terang dikirim uang nih.
0: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
0: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia. Tidak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, buru bagaimana sekarang?
0: Ku sudah patipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir ku rekening itu.
1: Baru hubungi kemana? Saya tertudung pun nomor.
0: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan, toh.
1: Tapi tadi ku suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
0: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Rasa bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
1: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mude? Padahal ku seingatkan saat tadi.
0: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
1: Ternyata sepenting itu,
0: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong desaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
1: Padahal ini harapan palsu.
0: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
1: Nyeri, sama jam su takut pakai internet, kah?
0: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi.

0: gampang sekali.
1: Romi, Romi.
0: Hey Lina, tumben Tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Setelah menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau, ketong kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Di era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Pendengar Pos Auto dimanapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu dari Iwan Fals bersama dengan Maudy Ayunda dengan puisi Kota, dan sebelumnya drama radio dari RRI Fak-Fak dengan judulnya Terperdaya Jebakan Digital. Nah, pendengar, kembali bareng Irsan Saputra yang akan menemani Anda di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Kali ini udah ada orang Masamba berhasil saya datangkan ya. Karena kebetulan pendengar-pendengar kita banyak nih dari Lubuk Timur, Lubuk Utara, itu banyak ya. Jadi nanti mungkin Anda mau tanya-tanya juga atau mungkin bergabung sama komunitasnya, boleh nanti gabung sama Masamba Baikan. Ya, Masamba Baikan. Seperti apa sih Masamba Baikan itu? Apakah memang komunitasnya ngajakin kita untuk berbaikan sama teman-teman kita atau seperti apa? Lebih lengkapnya nanti ngobrol bareng dengan Kawans. Jadi Bang Kawans, saya panggilnya Kawans aja. Dia ini admin dari Masamba Baikans yang akan ngobrol bareng saya nanti. Jadi Anda yang pengen gabung, boleh kirim WhatsApp untuk tanya-tanya ya. 0821-3333-9440.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barge selaku founder Rumah Baca Nekrosyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Nyapa Ruang Dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami di

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan kembali menemani Anda dalam Makassar malam ini. Dan seperti janjinya Irsan tadi ya, Irsan akan menghadirkan narasumber yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol seputar tentang komunitasnya. Yang menarik, ini bukan datang dari Makassar, tapi langsung dari Mas Amba. Ada Mas Amba Baikan dengan Bang Kawan selaku admin dari Mas Amba Baikan yang kebetulan lagi ada di Makassar. Kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kawannya? Sehat-sehat ya?
1: Baik, sehat.
0: Gimana ceritanya kok bisa ada di Makassar nih? Itu dulu deh. Kemarin Irsan kaget, sekiranya bisa lewat Zoom, ada di Makassar.
1: Nah, kebetulan saya sebenarnya orang Masamba.
0: Asli Masamba.
1: Yeah. Cuman saya domisili Makassar. Saya bekerja di Makassar di salah satu industri barber.
0: Wih, keren.
1: Saya adalah salah satu tim dari Cukurong.
0: Capster.
1: Lebih tepatnya capster. Tapi bukan cuman sekedar capster, saya juga salah satu tim content plan dari tim Cukurong ini.
0: Ih, keren. Nah, saya nanti kesana deh kalau gitu ya.
1: Aman-aman, bisa-bisa.
0: Dan yang menarik ini akhirnya ada Mas Amba Baikan. Nah, sebenarnya ini apa sih Mas Amba Baikan itu apa? Mungkin boleh diceritakan dulu sama pendengar-pendengar kita. Karena kebetulan pendengar-pendengar saya ada dari Sabang, terus ada dari Wotu, terus dari Mas Amba juga ada. Nah, ini banyak pendengar-pendengar kita dari sana. Mungkin boleh sekalian dijelaskan. Ini saya yakin mungkin banyak orang-orang di luar sana, mungkin dari Mas Amba dan sebagainya, tertarik nih sama komunitas yang satu ini.
1: Oke, kalau bicara tentang Mas Amba, Mas Amba Baikan, Mas Amba siapa dulu?
0: Ya.
1: Gimana dulu?
0: Ya.
1: Mas Amba ini terletak di salah satu kabupaten Lu Utara, bagian utara di Sulawesi Selatan.
0: Yeah.
1: Dan kebetulan ibu kotanya itu Mas Amba. Dan kenapa Mas Amba Baikan?
0: Iya.
1: Saya lihat, di Mas Amba masih kurang yang kayak begini. Masih agak apa? Asing lah. Ada yang kenapa harus Mas Amba Baikan? Kenapa ada baik dan an?
0: Iya, baik dan an.
1: Saya rasa Mas Amba ini perlu ada kebaikan di dalamnya. Perlu ada gerakan-gerakan positif, aktivitas positif yang bisa bertumbuh gitu ya, bertumbuh bersama Mas Amba Baikan gitu.
0: Kenapa Mas Amba? Kan domisili juga di Makassar, cari rezekinya juga kebetulan di Makassar. Kenapa enggak bikin juga Makassar Baikan? Kenapa Mas Amba? Kan jauh banget nih jangkauan dari Bangkawan sini.
1: Kenapa Mas Amba? Saya sih sebenarnya salah satu pemuda yang cari ilmu di luar, terus mau membangun
0: kampung sendiri.
1: Ya gitu, melalui gerakan kayak aktivitas-aktivitas yang positif untuk pemuda-pemuda yang ada di Mas Amba. Itulah tujuan-tujuan saya untuk kenapa harus Mas Amba. Bukan di Makassar? Karena kalau di Makassar mungkin teman-teman yang lain sudah punya ini, lebih maju dibanding dibanding kayak di sana. Jadi saya perkenalkan ini di Mas Amba, dan itu kenapa harus di Mas Amba.
0: Itulah kenapa harus di Mas Amba, agar bisa lebih dikenal juga Mas Amba. Terus juga Mas Amba juga bisa semaju Makassar dengan komunitas-komunitasnya yang banyak. Betul. Itu. Terus bagaimana akhirnya? Kapan akhirnya Bang Kawan kayak bikin deh?
1: Kapan ya? Sebenarnya kenal yang komunitas-komunitas kayak gini sebenarnya sudah dari dulu, sudah diajak sama teman-teman. Tapi saya masih posisinya masih di Makassar. Akhirnya saya pulang kampung, ada teman satu yang namanya Piang. Dia itu aktif naik sepeda. Cuman pas di Mas Amba dia cuman sendiri. Akhirnya dia ajak saya jalan-jalan. Kemudian ternyata banyak anak-anak sepeda yang lain, cuman dia tidak buat ini di Mas Amba.
0: Sendiri-sendiri.
1: Padahal kan untuk maju ya harus bersama-sama.
0: Benar. Jadi awalnya karena itu. Itu sebelum COVID atau setelah COVID?
1: Setelah COVID.
0: Setelah COVID. Yang lagi tinggi-tingginya peminat sepeda saat itu. Berarti sekitar 2021-2022 gitu ya. Yang lagi itu kan saat COVID mulai turun, peminat sepeda besar banget kan ya. Iya. Kenapa sepeda? Kenapa tidak? Sekarang kan lari lagi rame nih, iya, kan? Olahraga-olahraga yang lain kan tidak kalah serunya juga. Kenapa sepeda? Apakah memang karena tadi Piang ini naik sepeda, ataukah karena ada alasan tersendiri sebenarnya?
1: Kenapa sepeda? Sebenarnya kenapa harus sepeda?
0: Iya.
1: Sebenarnya gini, di Masamba sebenarnya banyak olahraga-olahraga lain.
0: Yeah.
1: Ada yang kayak sepak bola, ada voli, ada basket dan lain-lain. Cuman di cabang itu ada orang-orang tertentu yang tidak bisa di situ.
0: Oh, benar juga sih ya, yang menarik-menarik ya.
1: Jadi ada mungkin yang salah satu pemuda yang tidak bisa main bola, tidak bisa main basket, tidak bisa main voli dan lain-lain. Yeah. Akhirnya olahragaku apa sih sebenarnya gitu kan?
0: Yeah.
1: Jadi munculnya sepeda, semua kan kalangan umum bisa masuk.
0: Iya, yeah, betul.
1: Sepeda ini kan kalau sekarang lagi lifestyle, jadi gaya hidup. Mm-mm. Nah, jadi gaya hidup, terus ada kemajuan untuk apa? Untuk kesehatan lah. Olahraga, walaupun dibilang 100% 90% gaya.
0: Iya.
1: Tapi 10%
0: paling olahraganya.
1: Olahraganya.
0: Tapi paling tidak kan ada.
1: Ada.
0: Paling tidak ada olahraganya. Jadi sebenarnya karena itu. Jadi karena kan semua orang bisa ya naik sepeda.
1: Naik sepeda.
0: Ya paling tidak tidak ada sih dibilang sepeda yang paling murah pun juga ada. Terus juga berbagai macam sepeda juga ada. Nah, kalau ngomong tentang berbagai macam sepeda, nah komunitas sendiri ini di Masamba Biken ini apakah ada jenis sepeda khusus? Kalau di Makassar kan ada road bike, ada yang memang khusus sepeda lipat. Nah, kalau Masamba Biken sendiri seperti apa?
1: Nah, kalau di Masamba Biken itu sebenarnya all bike, semua sepeda bisa masuk.
0: Bike.
1: Yang penting punya sepeda.
0: Yang penting ada sepedamu.
1: Nah, ayo gabung. Karena kalau untuk klavis skat masing-masing ya susah untuk bergabungnya kalau harus bilang ini harus sepeda culture, ini sepedanya harus culture, ini harusnya MTB dan lain-lain. Di masa membaikkan situ kita rangkul semua, maupun apa jenis sepedamu, yang penting punya sepeda lah.
0: Yang penting punya sepeda. Ih, keren. Jadi memang tidak dibatasin.
1: Tidak.
0: Ada batasan usia laki-laki perempuan?
1: Tidak ada batasan usia kecuali anak-anak harus ada.
0: Butuh pengawasan orang tua.
1: Iya, betul.
0: Setelah terbentuknya Biken sendiri kurang lebih setelah COVID gitu ya, lagi naik-naiknya sepeda.
1: Iya, kalau Masamba Biken itu sebenarnya baru kak, baru tahun ini.
0: Baru tahun ini, oke.
1: Awalnya itu saya pulang kampung, terus pulang ke kampung. Ini kebetulan pulang kampung saya pernah, sebenarnya kalau ceritanya panjang sih kak, yang kayak saya pernah mengalami kayak sakit begini, akhirnya recovery. Bagusnya saya olahraga apa sih? Sekarang saya tidak bisa lari karena mungkin telapak kaki yang sakit dan olahraga-olahraga lain. Akhirnya saya ini Piang beli sepeda, punya sepeda. Masa dia jalan sendiri? Akhirnya saya memutuskan di Makassar beli sepeda. Setelah beli sepeda di Makassar, saya kembali ke Masamba. Nah, saya sering jalan sama Piang. Bilang kayaknya seru nih kalau misalnya rame-rame ki, rame-rame. Bilang jadi solusinya kayak gimana nya? Kita buat Masamba Bikean. Apa itu Masamba Bikean? Bilang wadah untuk mengumpulkan anak-anak sepeda yang ada di Masamba sekitarnya. Itu sebenarnya Masamba bukan khusus Masamba juga sih, yang tepatnya di Lu Utara lah.
0: Jadi sekitar-sekitar situ kalau mau gabung boleh.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Akhirnya terbentuk pada saat bulan Juli kemarin. Saya sama Piang ini sudah ready. Akhirnya kami panggil salah satu komunitas yang ada di Makassar, perwakilan dari Makassar, untuk Goes City di Masambanya.
0: Jadi langsung kayak buat mini event begitu ya.
1: Goes City, kemudian ada Bitcamp. Akhirnya anak komunitas-komunitas yang ada di Makassar ini, mungkin bisa saya sebut komunitasnya. Ada Fighter Sansan, Fanfan yang ada di Makassar, ada perwakilan 3 orang. Akhirnya dia datang ke Masamba dengan tujuan saya ingin memperkenalkan sepeda di Masamba. Saya ingin memperkenalkan komunitas yang di Masamba. Boleh kau datang? Bilang, "Bah, gas."
0: Asik.
1: Akhirnya dia datang, kemudian saya plan eventnya kayak gimana, acaranya kayak gimana. Akhirnya acara pertama itu ada goes kota, keliling kota. Cuman kita bikin goes keliling kota, akhirnya setelah kita buat flyer, template, akhirnya banyak, ternyata banyak yang mau join. Nah, ada beberapa kalangan dari pekerja, mungkin dari yang ada barista, anak-anak bengkel yang punya sepeda, join deh bilang, ayo join. Akhirnya kita goes pada tanggal 6 Juli kayaknya.
0: Tahun ini?
1: Tahun ini.
0: Masih segar banget.
1: Akhirnya, gabung. Nah, plan kedua, kita ini sebenarnya di Masamba Beken ingin salah satu tujuannya itu memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Lutara sebenarnya.
0: Cool banget.
1: Nah, akhirnya kita buat event kedua, Beat Camp. Itu naik sepeda sambil camping.
0: Naik sepeda sambil camping? Serunya?
1: Kita pergi di salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Masamba itu. Tepatnya di Desa Mepi, kita nge-camp di situ. Jadi kita start dari kota Masamba dan ke tempat wisata itu. Akhirnya kita bermalam, camp, akhirnya sharing-sharing sama teman-teman. Dan dapat lagi, oh ini bagusnya di Masamba kayak gini, gini. Banyak tambahan-tambahan
0: ide-ide
1: lain dari teman-teman yang ada di Makassar yang turun ke Masamba.
0: Berarti dari Juli, berarti bisa dibilang baru bulan kemarin.
1: Iya.
0: Dan itu sudah ada dua event yang berjalan.
1: Iya.
0: Dan itu dua-duanya keren banget idenya. Kayak city tour itu, mini city tour dengan naik sepeda. Itu saat itu expect gak sih kalau ternyata banyak yang mau ternyata?
1: Semanji, enggak expect semuanya. Banyak yang temen, enggak aja-aja. Ayo lagi, bikin lagi. Dan, ya sabar. Nanti doakanlah, misalnya kalau saya sudah balik lagi ke Masamba, kita buat event lagi, kita buat kecil-kecilan lagi, dan kalau bisa, ya kita buat yang umum, yang besar.
0: Iya, bisa ngundang besar dari daerah lain ya.
1: Ah, betul.
0: Berarti bisa dibilang event sederhana ini adalah caranya kamu juga benar-benar untuk memperkenalkan Masamba.
1: Betul.
0: Ya, walaupun mungkin saat ini baru beberapa orang dari Makassar, tapi kalau kita proyeksikan ke depan, kita sehat, terus teman-teman yang lain juga sehat, dan bisa bikin event sebesar itu, mengundang perwakilan komunitas mungkin, artinya nama Masamba bisa jauh lebih terkenal nantinya.
1: Iya sih, dan itu tujuan kita sebenarnya, memperkenalkan apa yang ada di Masamba sebenarnya.
0: Benar, bukan hanya Evi aja yang terkenal.
1: Iya betul, biasanya anak Masamba, Evi Masamba, betul.
0: Wah, sebenarnya banyak hal indah di sana.
1: Banyak, sebenarnya di sana ada beberapa kecamatan yang mempunyai destinasi wisata yang tidak kalah keren sama wisata-wisata tempat lain.
0: Nah, itu tuh. Kita rehat sejenak dulu. Okay. Saya putar satu lagu dulu nanti untuk istirahat sejenak. Untuk pendengar, tadi sudah ada penelpon yang masuk. Boleh WhatsApp juga di 0821-3333-9440. Karena kali ini anak mudanya Masamba kami hadirkan untuk ngobrol sama Irsan di Makassar malam ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda, warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, balik bareng Irsan menemani Anda dan masih bareng Kawans dari Masamba Baikan. Bang Kawans, tadi udah diceritain ternyata walaupun masih baru dan terinspirasi dari zaman Covid kemarin, ya kan, sempat banyak naik sepedaan, terus sempat redup lagi, terus akhirnya sempat gangguan kesehatan, balik ke kampung halaman untuk recovery, ternyata kayak sepedaan boleh nih kayaknya. Dan Juli akhirnya tercetuslah ide bahwa yuk bikin wadah, ngumpulin anak-anak yang suka, anak-anak Masamba yang suka naik sepeda, betul. Sama-sama bikin keliling sambil main goes-goes santai. Sebenarnya itu idenya.
1: Iya.
0: Dan terbentuklah namanya Goes City.
1: Goes City.
0: Nah itu apa yang ada di benak tak saat itu yang kayak bikin deh, undang temanku bahkan dari Makassar, terus dibuat flyer dan sebagainya. Sebenarnya apa yang ada tiba-tiba kayaknya? Masih baru banget ini loh. Kayaknya teman tak yang satu tadi siapa?
1: Piang-piang.
0: Piang kayaknya tak bangkan juga ini, kayak yakin gue ini.
1: Aduh, Masamba Baikan.
0: Bagaimana jadi ceritanya itu?
1: Idenya sebenarnya kenapa harus ada Goe City? Mm-mm. Kenapa ada Big Camp? Mm-mm. Mungkin dari Goe City-nya dulu.
0: Iya, Goe City dulu deh.
1: Nah, kenapa harus ada Goe City? Jadi saya sama Piang mengajak teman-teman yang punya sepeda yang ada di Masamba.
0: Yeah.
1: Kita gimana kalau setiap minggu sore lah. Mm-mm. Kita keliling-keliling kota Masamba dengan menggunakan sepeda ini. Mm-mm. Kalau ada anak-anak yang lain punya sepeda boleh gabung. Nah, di situ tujuan tuh sebenarnya bukan cuman di olahraganya. Mm-mm. Jadi kita juga ingin memperkenalkan, jadi Masamba Baikan itu akun, bisa juga dikatakan akun collab.
0: Oh, oke. Okay.
1: Akun collab untuk beberapa industri kreatif punya anak Masamba.
0: Oh.
1: Nah, jadi kenapa harus kita harus keliling kota? Jadi kita lihat Masamba bukan cuman kota-kota yang kayak biasa, dia juga punya industri kreatif lainnya. Mm-hmm. Mulai dari industri kopi, industri barber. Mm-hmm. Nah, itu kan rata-rata yang punya pemuda Masamba.
0: Yeah.
1: Akhirnya kita keliling, kayaknya bagus deh kalau kita misalnya collab-collab, misalnya kopi shop. Mm-hmm. Kita start dari sini, keliling kota Masamba, kita finish di sini. Okay. Nah, di sisi lain, kita kan punya media sebenarnya. Mm-hmm. Kita punya akun, punya ada Instagram dan TikTok.
0: TikTok juga.
1: Nah, jadi

0: setiap anu kita bikin ini video, video konten. Nah, kita isi industri-industri yang terlibat di dalamnya.
1: Oh.
0: Saling mendukung lah.
1: Benar, benar, benar.
0: Karena kalau cuman masang babikennya yang naik, terus industri yang lain.
1: Iya, akhirnya esensi ingin memperkenalkan Masamba itu tertutup nanti.
0: Iya, betul. Okay. Padahal di Masamba, ternyata banyak. Oh, banyak coffee shop. Oh, ada mie, barber, dan lain-lain.
1: Yeah.
0: Oh, ternyata nama Samba yang misalnya saya buat pamflet. Oh, ternyata ada nama Samba yang desain, yang suka buat player, pamflet, dan lain-lain. Oh, ternyata ini nama Samba. Jadi kita rangkul semua untuk gabung di Masamba Baikean.
1: Makanya kenapa Baikean akhirnya bukan hanya tentang sepeda di dalamnya,
0: betul.
1: Tapi benar-benar berbagi kebaikan itu. Jadi kebaikannya ya bagaimana memanfaatkan UMKM yang ada,
0: ya,
1: industri-industri kreatif yang ada di Masamba yang mungkin masih sedikit yang tahu.
0: Ya.
1: Mungkin berpikir nongkrong banyak di Makassar, ternyata Masamba banyak Tome juga.
0: Ya.
1: Mungkin barber-barber besar yang ada di Makassar, ternyata banyak di barber-barber yang mungkin ada di Masamba dan tidak kalah oke juga.
0: Betul.
1: Dan itu yang akhirnya baikian, yang baikan.
0: Baikan.
1: Ya. Baikan ya, Masamba baikan. Jadi bukan hanya baiknya, tapi itu tadi nilai kebaikannya yang ada di dalam.
0: Jadi sebenarnya ada quotes yang saya selalu pegang itu dari teman saya. Orang kuat bukan yang berjalan sendiri, tapi orang yang merangkul teman-temannya untuk tumbuh bersama.
1: Asik.
0: Itulah saya terapkan di Masamba Baikean. Jadi untuk anak-anak Masamba yang punya sepeda, jangan bilang oh ini akunnya ini tujuannya ini tujuannya ini, tidak. Sebenarnya ini untuk apa deh arahnya, untuk kebaikan tak di bersama,
1: untuk kita jenak modanya. Masamba,
0: betul,
1: untuk bisa kasih besar ke juga namanya Masamba.
0: Mana ini juga ada salah satu
1: apa tuh
0: cerita menarik nih. Nah, kan saya lama di Makassar. Jadi setiap saya keluar, saya nongkrong, kan saya biasanya pakai sepatu nih. Mungkin di luar pakai, di Makassar sering pakai sepatu dan outfit yang kayak unik lah kalau di Masamba. Kini saya ke Masamba, keluar pakai sepatu kayak asing gitu.
1: Pakai sepatu asing. Oke. Okay.
0: Iya. Biasanya kalau bahasa Makassar laki maiko nak utang.
1: Iya.
0: Jadi bilang salah satu keresahan saya juga ini. Jadi dia bilang dengan adanya sepeda, jadi naik sepeda itu harus safety, harus pakai sepatu. Akhirnya saya naik sepeda keliling-keliling kota Masamba. Dan setelah keliling, nongkrong di tempatan, jadi ada alasan saya pakai sepatu.
1: Gitu. Supaya tidak diceng-cengin.
0: Karena anak-anak Masamba banyak yang suka beli sepatu, beli ini, cuman tidak pernah dipakai di sana. Paling keluar kota tapi dipakai.
1: Iya.
0: Kalau karena barang yang baik itu barang yang digunakan.
1: Betul. Betul. Kak. Lebih bagus itu rusak karena dipakai daripada rusak karena disimpan.
0: Betul, Kak.
1: Oke deh. Tapi dengan style yang saya tahu, teman-teman saya punya juga banyak teman-teman barber yang memang stylenya unik, berani mencoba ya, dan membawa itu ke Masamba, dan akhirnya sebenarnya alasannya agar yang lain juga bisa ngikut biar makin berkembang juga anak muda anak muda sana, akhirnya ada juga nih naik sepeda pakai sepatu dan sebagainya. Bagaimana dengan style-style di sana setelah kawan mencoba dengan stylenya? Kan kalau kita di sini naik sepeda, wah cerah banget kan kita ya. Cerah banget nih kita. Belum lagi suara goesan sepedanya.
0: Nah, setelah acara goes itu akhirnya kan saya cuman pakai sepatu sama si ini si Piang. Akhirnya teman-teman lain pakai sepatu juga, dan beberapa pekerja yang kayak anak barista mulai yang memang pesepatu akhirnya
1: mulai show off.
0: Kayaknya sepatu memang penting. Tapi bukan di Masamba Baikean, kalau yang penting punya sepeda. Dulu itu dulu.
1: Benar tadi. Cuman ingin memperkenalkan bahwa sebenarnya ya, jika kamu ingin mengekspresikan cara kamu berpenampilan, silakan. Yang penting masih tidak melanggar norma-norma apapun. Itu sangat menarik banget. Nah, terus tadi ada Baikean. Nah, itu gimana?
0: Awal mula muncul Baikean ya setelah gue sekota tadi itu. Kayaknya wisata yang ada di khususnya di utara, bukan cuma Masamba. Banyak yang bisa diakses pakai sepeda.
1: Wow.
0: Walaupun di ada beberapa kecamatan yang punya tempat wisata itu pegunungan, tapi kan ayolah bisa lah, masa pergi mendaki jalan kaki bisa naik sepeda tidak?
1: Iya toh, iya juga sih, menarik menarik.
0: Akhirnya kita punya ide, kita buat bikin ini untuk naik sepeda ke tempat wisata, untuk perkenalkan wisata yang ada di Lutara, Masamba dan lain-lain. Akhirnya kita buat, kita expose dan kita upload untuk jadi konten bahwa wow,
1: rame
0: wisata Masamba dan Lutara itu ternyata keren-keren juga.
1: Ih, keren sekali. Poinnya akhirnya bisa kena ya. Berapa banyak sih yang akhirnya dari Baikan City Goes City terus ke Big Camp?
0: Goes itu kan pada saat gue situ kan banyak yang anak-anak yang ikut gue situ banyak yang kerja dan lain-lain. Terus kita buat Big Camp itu pada saat weekend. bukan weekend kemarin.
1: Oh.
0: Jadi ada cuman sekitaran 10 orang yang ikut. Padahal sebenarnya mau semua aja, cuman
1: waktunya yang tidak waktu tepat.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Di Goes City kemarin ada berapa?
0: Ada puluhan lebih sih.
1: Lumayan.
0: Iya. Wah, pertama kali.
1: Iya, pertama kali itu lumayan loh.
0: Dan sekarang lumayan banyak yang naik sepeda di Masamba. Banyak yang request, ayo pulang ke Masamba bikin Goes lagi. Kulihat juga yang anak-anak beberapa tag di akunnya Masamba bikin, orang-orang baru semua. Orang-orang yang dulunya tidak pernah naik sepeda akhirnya naik sepeda.
1: Ih, menarik.
0: Mungkin setelah ini ada acara Goes City lagi di Masamba, mungkin lebih banyak lagi ya yang ikut.
1: Amin. Karena sekarang kan sepeda mulai naik lagi nih yang saya lihat nih ya. Setelah banyak yang lari, terus juga akhirnya sudah mulai banyak yang bersepeda lagi. Terus sosial media saya juga beberapa kali FYP nih udah mulai main sepedaan, udah mulai ngajak-ngajak lagi nih teman-temannya naik sepeda. Nah ini kayaknya bisa bagus banget nih momentum teman kawan sebarang piang nih dengan komunitasnya. Apakah kemungkinan bisa lebih besar nanti? Apakah bisa bergeser ke Palopo mungkin? Sampai Makassar mungkin nanti?
0: Amin. Sebenarnya idenya sudah ada. Tinggal eksekusinya aja.
1: Eksekusinya aja nih.
0: Kita cari waktu dan beberapa ada... Mungkin kita akan collab beberapa brand-brand yang lain untuk adakan. Mungkin kita juga akan collab beberapa dari, bukan cuma di Masamba, ada dari Wotu, Suruako, Palopo, dan lain-lain sekitar. Ah, Belopa juga.
1: Ah, dekat kampung saya itu.
0: Oh,
1: iya, saya masih luwu juga.
0: Orang luwu juga.
1: Masih luwu juga, jadi masih sola lah kita ya.
0: Solata.
1: Nah, ngobrol tadi bike camp. Siapa yang pilih tempatnya? Kan banyak ya seharusnya tempat-tempat wisata ya.
0: Kalau soal pemilihan tempat sebenarnya sebelum kita ke tempat itu ada namanya kita paling survei dulu.
1: Oh,
0: layak atau tidak? Bagus atau tidak?
1: Bisa dipakai sepeda atau tidak?
0: Setelah mungkin kemarin kayak kemarin sebelum bike camp saya sempat ke Rampi. Bukan Rampi apa? Rongkong. Situ adalah kecamatan yang ada di daerah pegunungan yang ada di Lutara. Di sana itu wow, keren sebenarnya. Keren sekali. Kalau di istilahnya di Lutara dia Malino-nya.
1: Dataran tinggi. Malino-nya puncak lah ya.
0: Daerah puncak. Tapi kemarin belum undur dulu karena kita masih baru, jangan sampai pada saat di situ deh banyak yang ngos-ngosan dan
1: betul,
0: lain-lain.
1: Gini
0: kita ke tempat lain, tempat wisata lain, ini cocok, dekat juga rutenya dan bisalah untuk awal-awal ini kita di sini.
1: Jadi akhirnya dipilih kemarin nama tempatnya?
0: Nama tempatnya kemarin bikin itu Mepi.
1: Mepi? Itu
0: desa
1: ada,
0: Mepi.
1: Ada apa di desa Mepi itu? Mungkin sekalian diperkenalkan juga pendengar-pendengar kita.
0: Di desa Mepi itu sebenarnya tempat wisata yang kalau sebelumnya ada, tapi pasca ada banjir bandang kemarin, nah itu sempat hilang. Dan pada saat upload ternyata bilang, ini tempat wisata masih ada. Sekira saya tidak ada. Jadi melalui itu akhirnya muncul lagi nih di Semepi. Dan di Desa Mepi saya bilang keren lah. Ada di sana kan sungainya lumayan airnya dingin dan
1: aduh, fresh banget kayaknya.
0: Ya betul lah, pagi-paginya dapat, sorenya dapat.
1: Aduh.
0: Kemudian warga-warga yang ada di sana ramah.
1: Berapa lama akhirnya di sana?
0: Kita ngecamp cuma satu malam. Kita berangkat siang, pulang siang juga.
1: Oh, jadi pulangnya besoknya?
0: Iya.
1: Oh, aduh keren banget. Dan akhirnya dengan itu buat konten akhirnya, dan orang lain bisa tahu lagi ternyata masih Mepi ini masih eksis.
0: Ternyata banyak yang kayak kemarin FYP itu di TikTok.
1: Iya. Yeah.
0: Ternyata bilang, "Ih, kampungku itu. Oh, masih ada, Ji." Oh. Yang sudah tinggal yang
1: iya, iya, iya.
0: Sekiranya tidak ada, Mi. Karena ada kemarin bencana.
1: Bencana yang lalu benar.
0: Bilang, "Ih, masih keren Ji tahu di sana gini-gini." Bilang, "Ya, alhamdulillah kalau misalnya dengan kehadiran Mas Sambabikan berkunjung ke sana." Terekspos kembali.
1: Betul. Dan ini bukan karena Makassar Bacon-nya Mas Samba Bacon-nya ini, tapi memang karena tempatnya yang memang masih layak untuk dikunjungi dan memang cantik tempatnya sehingga memang patut untuk dikenal kembali, didatangi kembali. Nah, di ujung perjumpaan enggak kerasa nih ya, udah lewat 51 menit nih obrolan kita. Sudah sekitar 40 menit nih obrolan kita di topik-topik terakhir. Kira-kira akan bikin apa lagi nih? Ini kan baru Juli udah ada dua event yang besar banget. Irsan sih menurut saya untuk masih baru bikin udah langsung bikin dua event dalam satu bulan.
0: Rencana kita, plannya kita mau bikin goes. Tapi semua kalangan, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak yang punya sepeda, dan kita akan collab, rencana kita akan undang beberapa komunitas sepeda di luar Masamba untuk ikut gabung. Kemudian kita akan buat ke tempat-tempat sharing, atau kita akan sama-sama, ayo setelah di Masamba di mana lagi, mungkin kita akan bergeser ke Surako. Mungkin kita akan bergeser ke Palopo, dan paling jauh kayaknya Toraja deh. Menarik
1: gitu ya. Naik sepeda bareng-bareng sampai sana itu kayaknya menarik juga tuh ya. Nah, ide-ide besar itu mungkin akan dieksekusi dalam beberapa waktu ke depan lah ya. Mungkin pelan-pelan. Ya. Ditamatkan dulu Mas Sambanya.
0: Betul.
1: Tamat dulu Mas Sambanya, buat Mas Samba lebih dikenal lagi, buat wisata-wisata Mas Samba lebih terkenal lagi, baru bisa mencoba yang lain. Terutama UMKM-UMKM keren yang ada di sana ya. Yang memang ternyata banyak hal-hal keren di Mas Samba. Yang semua orang perlu tahu.
0: Betul, ya. Semua harus tahu bahwa Mas Samba, inilah Mas Samba.
1: Ini Mas Samba, bukan hanya Evi aja.
0: Iya, betul.
1: Betul. Karena kan potensinya banyak banget ya. Banyak banget buahnya oke, rambutan dan juga duriannya oke.
0: Apalagi duriannya, deh.
1: Deh. Itu potensi-potensi yang cukup besar yang seharusnya bisa lebih tersorot lagi sama ini sih, sama Sulawesi Selatan atau mungkin se-Indonesia bisa kenal lebih besar tentang Mas Samba itu sendiri. Terakhir deh kawan, apa yang bisa mungkin disampaikan kepada anak muda Mas Samba mungkin yang mendengarkan kita malam hari ini atau mungkin anak muda lainnya yang mendengarkan kita.
0: Oke, untuk pesan dari saya terutama Mas Samba Bikin, jangan terpenjarakan karena suatu hal. Berekspresi lah selagi itu tidak melanggar aturan, selagi itu tidak melanggar hukum. Ayo. Apalagi katanya sekarang ini sepeda FOMO-an. Bilang kalau FOMO tapi positif, gas.
1: Iya, kenapa tidak?
0: Kenapa tidak? Ini penting untuk kesehatan juga. Kemudian beberapa teman-teman yang ada di, terkhusus di Masamba yang punya industri-industri kreatif yang ingin diperkenalkan, jangan lupa tag di
1: akun Instagram di mana
0: TikTok
1: tuh?
0: Di @masamba_bikan.
1: Oke, Masamba @bikan. Nah, jadi UMKM yang pengen lebih dikenal, mention aja, nggak apa-apa, boleh ya.
0: Betul, Kak.
1: Nanti akan dicoba. Nah, nanti mention kita juga biar kita bisa lebih kenal bareng lagi sama Bacon dan juga teman-teman yang ada di sana. Kita pamit kalau gitu, kawan. Thanks banget udah mampir. Akhirnya bisa kenal juga dan ngerasain gimana ngobrol bareng kawans humble banget ternyata dan asik banget anaknya. Thanks, semoga nanti kita lain waktu kita bisa bertemu dengan event-event besar mungkin yang akan dilaksanakan.
0: Amin.
1: Kabarin kita dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau gitu kawan, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Makassar malam ini.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat malam menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu Indonesia ini tahun 2000-an ya, 2000-an 2010 ini masih ada. Irsan hadirkan untuk Anda dengan beberapa rangkaian lagu. Saya ke WhatsApp dulu pendengar ya. Di line yang pertama kali ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Arbi.
1: Ye. Yeah.
0: Di mana Ki kali ini Bang Arbi? Masih di Antang Ki?
1: Di Antang, di asrama ini. Asrama Kartuni.
0: Di mana?
1: Asrama Tunanetra.
0: Oh.
1: Asrama Tunanetra.
0: Saya kira
1: nih. Yeah.
0: Saya kira lagi berkunjung ke mana begitu Joka-joka.
1: Lagi di asrama saja.
0: Lagi di asrama saja. Ini kalau mendengar begini kita aja sendiri atau ada teman-teman yang lain juga mendengarkan?
1: Mendengarkan sendiri.
0: Oh, mendengarkan sendiri. Salam sama teman-teman ya yang ada di sana Bang Arbi ya.
1: Iya.
0: Bang Arbi, ini ada beberapa lagu-laguku ini yang menemani Ki malam hari ini di waktu santai. Saya coba bacakan Ki dulu, Dik. Ada The Massive dengan Apa Salahku. Ada juga lagunya Judika, Andai Sampai Akhir Usia. Ada Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu. Ada Raisa Kali Kedua. Ada Yura bersama dengan Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. The Bagindas Tak Seindah Malam Kemarin. Aku Tahu dari Ungu dan Afgan, Bawalah Cintaku. Mau ke yang mana?
1: Itu yang tadi, yang Tak Seindah Malam Kemarin.
0: Tak Seindah dari Malam Kemarin, The Bagindas. Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu, siapa saja ini mau disapa-sapa Bang Arbi?
1: Menyapa buat Arjuna. Anwar.
0: Iya.
1: Aulia. Niko, Sul. Edi Saputra.
0: Iya.
1: Denompo. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali, iya.
1: Iya.
0: Terima kasih,
1: Bang. Terima kasih, Kaisa.
0: Iya, Bang Arbi. Sehat-sehat sama teman-teman di sana, Di.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi, baru saja bergabung tadi pendengar. Dan kali ini line telepon juga udah ada yang terhubung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adesan.
0: Ih, dengan siapakah ini?
2: Temannya Ade Irsan.
0: Temannya Irsan ini?
2: Iya.
0: Warga Bantaeng bukan ini ya?
2: Ya, betul itu.
0: Ibu Andi Anisa, bagaimana karibata?
2: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput di sana ya.
2: Kalau terima kasih.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Pak Hakim juga sehat-sehat di semua.
2: Iya.
0: Tindro media. Cepatnya tidur. Kita belum pikir tidur.
2: Belum pi. Maka dengar ke radio.
0: Begitu. Lagunya siapa apa yang saya putarkan ke ini supaya tidur ke juga nanti.
2: Lagu apa sih itu, Dek?
0: Ada lagunya The Massive, Apa Salahku. Ada juga lagunya.
2: Itu mau apa salahku.
0: Oke, deh saya siapkan Ki. Dik, menyapa Ki dulu buat siapa ini?
2: Buat Ardi, salam kenal Ardi, Yantan.

0: siapa lagi tuh? Pak Lukus, Sika Yuda, siapa lagi tuh? Dan teritahu Pak Zahmat apa tuh Nur M Nur?
1: Iya.
0: Semuanya paling mengisan deh.
1: Iya iya.
0: Biasanya
1: iya.
0: Buat Pak Hakimku selamat istirahat.
1: Oke deh.
0: Iya. Jangan gemuk-gemuk di. Terima kasih Adisan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Andi Anisa. Berikutnya saya bergeser dulu ke WhatsApp kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Sri Sinta, bagaimana karebata?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Aman-aman jeni minasau pak.
2: Aman-aman
1: Jin.
2: Nanti malam kayaknya.
1: Kenapa?
2: Nanti malam minggu. Ya malam minggu acaranya di lapangan.
1: Oh ini pesta rakyat.
2: Iya.
1: Wih serunya.
2: Makanya tembus gini nanti mito malam tidak tembus deh.
1: Iya, pi mikir dulu nonton di sana di. Kak Sri Sinta.
2: Ya.
1: Lagunya siapa diputarkan kini ditemani Ki bersantai ria malam ini?
2: Apa tadi lagunya itu?
1: Yang mana?
2: The Massive.
1: Oh, The Massive. Apa salahku? Itu ya. Itu saja.
2: Buat
1: siapa?
2: Buat Luki, Ama ada Nina M Nur, lagi Ahmad Yani, Bunda Sopi, Pak Gafur, Diana Yas, Lila Arfan, terus ada Indah, Mbak Dewi, Mbak Tika, Santri, Talara dan semua-semuanya, Pak Radin dan semua-semuanya, Waida Matawati dan semua-semuanya, Mi yang lagi
1: buat
2: selamat beristirahat, salam buat
1: amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Ki, Pak Ahmad Yani, saya pindah ke telepon biasa dulu, sudah ada yang antri di sana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Saya kira enggak mau diangkat sih.
1: Diangkat jini he.
3: Ku marah-marah lagi juga kayak Kak Baniruan.
1: Bagaimana Kak Reba?
4: Alhamdulillah. Kurang bonding.
1: Ambil ini banyaknya bonding-bondingku ya, kalau mau Ki, ku kirimkan Ki sini.
4: Kurang bonding.
1: Saya transferkan ke lemak-lemakku di sini.
4: Seandainya bisa ditransfer itu lemak. Tidak bisa.
1: Tidak bisa sayangnya.
4: Iya, itu dia masalah. Bisa ditransfer, saya bilang transfer mi kukirimkan ke.
1: Astaga. Mbak Indah.
4: Iya.
1: Lagunya siapa ini mau kita diputarkan?
4: Lagunya apa di situ atau pilih sendiri?
1: Ada yang saya punya.
4: Saya coba ada yang kita punya, coba bedin dibacain.
1: Oke deh.
4: Kayak juga nak kayak Kak Baniruan di bau-bau.
1: Ada Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, ada Raisa dengan Kali Kedua. Terus ada juga lagunya Judika, Andai Sampai Akhir Usia. Terus ada Yura Yunita bersama dengan Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati, Ungu Aku Tahu, dan Afgan Bawalah Cintaku.
4: Ungu mau kak?
1: Lagunya Ungu mau?
4: Iya, Andai itu kak?
1: Bukan aku tahu, bukan Andai Ku Tahu, bukan.
4: Oh, saya kira itu. Apa tadi?
1: Aduh. Ungu Aku Tahu, terus Afgan Bawalah Cintaku.
4: Dada mi, itu Ji.
1: Itu mi.
4: Itu ada tadi andai itu? Aku bisa, apakah itu?
1: Andai aku bisa.
4: Ah, apa?
1: Cinta dan Rahasia, Cinta Sejati.
4: Enggak ada di situ-situnya.
1: Kali Kedua, Raisa.
4: Yang di sananya, di depannya.
1: Oh, andai sampai akhir usia.
4: Nah, itu dia.
1: Dari Judika.
4: Iya, itu. Sampai akhir usia. Kita nak.
1: Iya.
4: Penyiar-penyiar di RRI ini suka sekali sana kerja yang kau masuk ke saya.
1: Ih, kesale memang tadi yang enggak ku tahu ki.
4: Oh, sengaja memang benar hibur kak terus repot-repotik keluar pikirnya. Karena kurang sehat.
1: Ih, cocok itu supaya semangat ki.
4: Iya, napa kena kane orang ada nih yang di sebelah itu dia bilang, oh, iya karena kurang makan karena kena lawar yang keluar. Betulnya semua. Terima kasih sudah dihibur.
1: Iya.
4: Oke deh.
1: Oke, okay. Menyapa ke dulu Mbak Indah.
4: Menyapanya berapa orang?
1: Bebas dia saja, kita terlalu banyak juga.
4: Jadi kerjaan di satu kampung.
1: Iya.
4: Bapak Lisa siapa yang baru lewat di pas berisin tadi.
1: Iya.
4: Bareng Kak Andianisa dan suaminya ada Kak Uki, Kak Nina juga bareng suaminya karena suami istri gitu tuh Kak Mayani.
1: Betul Kak Ahmad Yani.
4: Kalau aku siapa sih Kak Nina berarti aku bagi Kak Yani. Ada sama lagi ada Pak Bila Kewan, Kak Bobi, terus ada Kak Sumi dan Lumu itu kayaknya di Andi Andre Yuda, Pak Lupus, Astri, Astri Dio tuh di mana? Kayaknya itu nih. Yang di Bulukumba juga di Pasale, di Rapkal, Pasale dan semua pendengarnya RRI Plus 1 tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Buat Kak Irsa lagi bertugas ya, tapi bagaimana gitu kita mau lancing Kak Irsa karena di samping kiri kanan itu banyak
1: penjual di sini. Aduh.
4: Apalagi jadi ada mie warkop asar.
1: Iya, aduh berat sekali nih.
4: Tambah berat nih. Tapi memang kalau faktornya seperti itu biar bagaimana tetap tun. Jadi mau ku saya seperti itu gemuknya. Aduh deh. Maaf nih pendengar, jujur aja makasih paling kasih sana sukses terus. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke WhatsApp nih, ada siapa di WhatsApp ya? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bunda Sumi dan Lukmu.
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana kabar tak?
5: Baru-baru ini pula latihan.
1: Apa di latihan?
5: Latihan vokal grup.
1: Itu. Siapa guru?
5: Malam Sabtu malam Minggu nanti.
1: Malam Minggu nanti. Siapa guru? Siapa gurunya?
5: Kalau malam Sabtu penerimaan hadiah.
1: Oh, malam Minggu nanti kita tampil di situ.
5: Oke.
1: Lagunya apa dibawa? Lagunya apa dibawakan?
5: Bawa lagu apa? Perjuangan.
1: Lagu Perjuangan. Oke. Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu Irsan enggak bisa karena Irsan menyiar.
5: Malam Minggu.
1: Cocok nih malam Minggu.
5: Oh, cocok.
1: Iya, Sabtu malam toh.
5: Iya.
1: Enggak bisa Irsan berderet-deret Irsan siaran malam ini. Sampai hari Sabtu.
5: Sabtu. Berarti kita yang bawa penyanyi.
1: Karaoke.
5: Kafe Indah.
1: Iya betul, cocok. Nanti Irsan
5: suaranya. Lagunya saya bawa.
1: Lagunya siapa? Bawalah Cintaku. Dari Afgan di saya siapkan Miki. Menyapa kidul untuk siapa ini?
5: Penelpon pertama sampai Indah tadi.
1: Oke deh.
5: Dan semuanya sampai terkecuali.
1: Iya.
5: Spesial. Yang mau merasa.
1: Yang merasa saja.
5: Buat Bung Irsan. Salamku sama istrinya Aji Gasin lah.
1: Iya, insya Allah.
5: Sama tetangga deh, Ki.
1: Iya. Masalahnya Irsan jarang juga ketemu.
5: Ingin dapat lagi.
1: Iya.
5: Nanti saya kirimannya. Bung Irsan selamat beraktivitas ya, selalu bahagia, selalu murah rezeki, enteng jodoh dan
1: sukses selalu.
5: Oke, makasih.
1: Terima kasih.
5: Sama-sama.
1: Iya. Terima kasih banyak pendengar ya. Penelpon dari lain telepon biasa, Bang Arjuna juga gabung, ada Puang Datuk juga, ada Kak Uki dan juga Hesti di Pare-Pare. Nanti Irsan angkat teleponnya ya. Saya putar dulu dua lagu untuk mengawali perjumpaan kita setelah mengangkat telepon-telepon tak semua.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena tadi di akhir Irsan sudah angkat WhatsApp, berarti pindah berikutnya ke telepon biasa pendengar ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Gafur Manjaling.
0: Pak Gafur di Manjaling.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana karebata?
1: Ya
0: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Gafur.
1: Yeah.
0: Lagunya siapa ini diputarkan ke? Pak Gafur?
1: Yeah. Lagu apa?
0: Ada lagunya Afgan dengan Bawalah Cintaku.
1: Afgan
0: mo, iya saya ikutkan ke di situ. Di menyapa ke dulu untuk siapa ini?
1: Pertama Blasera,
0: Pesat Iya.
1: Tuan Datu.
0: Iya.
1: Bukit Didaya.
0: Iya.
1: Mak Lantas Mendi Sepeng. Nurmina Nur juga Sepeng.
0: Iya.
1: Asri Diwatu.
0: Iya.
1: Pak Lupus Mari-Mari. Presiden Nasir.
0: Iya.
1: Arpa di Selayar.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Sopi.
0: Siapa lagi?
1: Pajar di Palopo.
0: Iya. Yeah.
1: Esok selamat juga nih, Sam. Sebenarnya saya menjalankan terasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke WhatsApp pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Luar rindu, luar berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Puan Datu di Pindrang.
0: Bagaimana Kareba ini, Puan Datu?
2: Halo.
0: Yeah.
2: Kareba baik. Mudah-mudahan kita juga baik.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Puan Datu.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Lagunya siapa mau diputarkan kini?
2: Lagunya The Massive kalau ada.
0: Lagunya The Massive udah tadi Irsan putarkan.
2: Oh sudah, iya. Yang belum diputar saja.
0: Yang belum diputar aja?
2: Saya ikut saja.
0: Oh, oke deh kalau begitu. Menyapa ke dulu.
2: Iya. Menyapa buat Pak Abdul Dede Sewang. Ada Arjuna, Bobby. Ada juga Andi Tarap, Barcaming. Ada juga Sakir Dibone, Asri Wotu, Apa di Selayar, Pianitasmu, Pak Lupus Bahar di Ayuda Dianu di Mari-Mari. Ada juga Andi Anisa, SD Nompo, Rama, siapa lagi, KMS, Bobby, Sinta di MU juga, Pak Rading, semuanya, Ama juga, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang.
0: Salam dari
2: Puan Datu. Terima kasih, Saputra, Syaseaki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Maya di Gorontalo.
0: Dengan siapa di Gorontalo? Mohon maaf agak putus-putus.
3: Maya di Gorontalo.
0: Oh, Mbak Maya di Gorontalo.
3: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Bang Isan sendiri apa kabar nih, Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mbak Maya.
3: Ya alhamdulillah ya, syukurillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Maya Gorontalo gimana, aman-aman aja kah?
3: Ya alhamdulillah aman-aman aja.
0: Gak ada kasus-kasus kebakaran hutan atau lahan dan lain-lainnya?
3: Kayaknya gak ada, insya Allah seterusnya gak ada.
0: Amin ya. Yang penting aman lah ya. Di sana ya.
3: Iya.
0: Masih panas juga tuh, udah ada hujannya di sana tuh Mbak Maya?
3: Iya masih panas, belum hujan-hujan nih.
0: Iya. Udah 2 bulan kayaknya nih, kayak Makassar nih.
3: Kalau Makassar?
0: Makassar sama, udah kurang lebih 2 bulan nih nggak hujan.
3: Kayaknya menyeluruh deh.
0: Iya benar ya, emang lagi ini ya, puncak-puncaknya nih ya.
3: Iya.
0: Mbak Maya, lagunya siapa nih Irsan?
3: Insya Allah semuanya akan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin.
0: Semoga bulan depan ya, ini kan udah di ujung-ujung nih. Semoga bulan depan udah bisa ada hujan-hujannya lah ya.
3: Iya. Jangan kata bukan membawa musibah.
0: Benar, hujan yang membawa berkah untuk kita semua.
3: Iya, amin.
0: Mbak Maya, lagunya siapa ya Irsan putarkan?
3: Kalau nggak salah dengar tuh yang dari Raisa kali kedua ada nggak?
0: Raisa ada kali kedua.
3: Iya, tuh aja.
0: Oke deh, Irsan, siapkan sapaannya untuk siapa kali ini?
3: Oke, pertama dulu buat Bang Irsan yang lagi beraktivitas, sesuai dengan segala aktivitasnya, sehat selalu juga.
0: Iya.
3: Dan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta.
0: Amin. Iya.
3: Terus buat Bunda Sinta ada Bunda Sofi juga, Ibu Wahida ada Mbak Viola, juga ada Ibu Andi Anisa, Mbak Oki, terus ada Pak Boy juga, ada Pak Yani, Pak Junet, Bang Arga, Pak Asri, dan seluruh yang lagi stasiun di RRI Pro 1 Makassar, mungkin Anda berada. Terima aja semuanya, insya Allah, saya selalu bareng keluarga masing-masing. Dan penasaran dengan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya, maaf banget enggak bisa Mbak Maya satu persatu semuanya ya. Pamit malam aja. Salam ya, salam kompak selalu di udara.
0: Amin.
3: Salam.
0: Terima kasih banyak
3: juga buat semuanya.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maya di Gorontalo. Kita pindah berikutnya di WhatsApp ada Mbak Hesti di sana. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
4: ruang membagi rindu lewat
0: memori, lewat lagu.
4: Memori lewat lagu.
0: Iya. Kak Hesti.
4: Iya.
0: Enggak pernah lagi berkunjung ke Mbak Tantri ini.
4: Oh, kemarin enggak sempat, lagi sibuk.
0: Oh, gitu. Kirain udah ketemu. Irsan pengen tanya kabarnya gimana.
4: Enggak tahu, katanya kabarnya baik. Kemarin aku telepon adeknya, katanya baik.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah lah kalau begitu ya. Iya. Kak Hesti.
4: Antara, iya.
0: Lagunya tinggal iya. Tinggal ikutan aja nih, nggak apa-apa ya?
4: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke deh, menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
4: Lagunya buat Asri di Wotu, Puan Batu di Pindang.
0: Iya.
4: Ada Dimas, ada Andianisa bareng Hakimnya. Buat Uki Didaya,
0: iya.
4: Ada Bobby, ada Arga,
0: iya.
4: Ada Tantri Tari di Pare-Pare,
0: iya.
4: Ada Arjuna barang Tanwar, buat semuanya Mika Irsan.
0: Oke deh.
4: Buat Kak Irsan,
0: iya.
4: Adik Jeki kalau pulang.
0: Iya, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhir nih pendengar ya, saya pindah ke telepon biasa dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Asri di Wotu.
0: Bang Asri di Wotu.
5: Iya.
0: Bagaimana Kareba?
5: Ah, Kareba Madi, ini Kareba Mawallo.
0: Mawallo apa itu? Sehat ya berarti ya?
5: Iya, kabar sehat.
0: Irsan belum terlalu lancar kalau bahasa Tae.
5: Oh iya kak.
0: Bang Asri.
5: Iya.
0: Lagunya tinggal bisa ikutan aja ini, nggak apa-apa ya?
5: Nggak apa-apa, yang penting masuk aja.
0: Yang penting nggak segabung ya, oke kalau begitu. Iya. Ingin menyapa buat siapa aja malam hari ini ya, Bang Asri?
5: Menyapa yang baru lewat, ada Hesti, terima kasih banyak bersama Tantri di Paris, semoga sukses selalu. Ada Pak Dula Sewang, ada Pak Jerry, Pak Juna, Pak Latri Pindram, sama Nuralam.
0: Iya.
5: Ada Opa Ding. Ada Ahmad Yani Tasmin bersama Nurmina Emur, Rudi Daya, ada Bunda Sofi, Hamzah Maisar, Dani Yasir, Mike Kristalara, ada Tika di Sabang bersama Yuda, ada Pak Lupus Mari-Mari, buat siapa itu Din, Pak Gapur, buat Nurintan di Takalar, buat Anto dan rekan Uli, ada Uli juga di sana, buat semuanya saja tanpa sakit tadi. Buat
0: Sistan,
5: terima kasih, sehat selalu.
0: Terima kasih.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang belum sempat gabung, mohon maaf ya. Ini masih banyak telepon-telepon tadi yang ingin gabung, tapi belum sempat Irsan angkat telepon-teleponnya. Minta maaf karena mungkin ada beberapa yang terlewat teleponnya, ada yang Irsan tidak sempat angkat. Minta maaf Irsan ya, karena memang keterbatasan waktu yang kita punya. Ini sudah tinggal 7 menit lagi nih perjumpaan kita. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan esok insya Allah ya, nanti ketemu bareng Irsan lagi dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah

berkata, "Jiwa Tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah Tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Posatu dimanapun Anda berada,
1: perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah menemani Irsan dari jam 8 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah di hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dikisahkan oleh Qarasyi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Sembilan satu FM

bahwa Rasulullah bersabda, Allah akan merahmati seorang suami yang salat malam, kemudian ia akan membangunkan istrinya untuk beribadah. Bila istrinya enggan, dipercikannya air ke wajah istrinya. Dan Allah juga akan merahmati seorang wanita yang salat malam, kemudian ia membangunkan suaminya untuk bersalat. Bila suaminya enggan, dipercikannya air ke wajah suaminya. Adalah suatu kenikmatan tersendiri bila dalam hidup berumah tangga, suami dan istri saling mengingatkan dalam beribadah, baik salat wajib maupun salat malam. Keduanya sebaiknya saling menerima, karena keduanya niscaya akan ada dalam rahmat Allah.

menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran, tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bersama untuk di Mutiara Pagi berjaringan Core Wheel 4 di hari ini. Dan untuk Anda yang akan bergabung, yang ingin juga bergabung ya melalui line telepon, akan kami nantikan di 0401-3124-008. Dan juga pada subuh hari ini kita live melalui TikTok RRI Kendari. Silakan untuk Anda bergabung ya, untuk follow dan juga ikut komentar ya di subuh hari ini melalui TikTok RRI Kendari.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kembali kita dipertemukan untuk di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi berjaringan Core Wheel 4 hari ini juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, serta SP Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon 0401-3124-008 serta melalui TikTok RRI Kendari. Dan untuk di subuh hari ini, pendengar, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hasanuri SHMHI selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya untuk subuh hari ini?
3: Alhamdulillah bikhair, baik-baik saja selalu, Bu.
0: Alhamdulillah. Dan di subuh hari ini, kemarin kita juga baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan di subuh hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Topiknya adalah mengenai Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Dan silakan Kiai untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai topik kita hari ini. Untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab di subuh hari ini. Kepada Kiai, kami silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah alladzi an'amana na'iman kabira wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ta'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman barra amma ba'd. Para pendengar RRI Republik Indonesia yang saya hormati, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati pula, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ini sebagai wahana untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, setiap datang bulan Rabiul Awal, maka hati umat Islam selalu dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada sosok agung, sosok yang penuh teladan, sosok yang menjadi rujukan dalam segala hal kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar sebuah tanggal yang tercatat dalam sejarah, di mana telah lahir seorang sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini merupakan momentum yang syarat akan makna, di mana kita akan mengingat kembali akan keteladanan beliau, akan kasih sayang beliau, akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait dengan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia agung, manusia yang penuh teladan, bukan hanya dari kehidupan pribadinya saja, tetapi dari kehidupan sosialnya, kehidupan kenegarawaannya, semuanya menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Suri teladan bagi kita dalam menapaki kehidupan yang kita jalani. Rasul menjadi suri teladan bagi siapa? Adalah orang yang berharap yarjullah, orang-orang yang senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Di sana dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa dzatin wa sifatin saniyah. Bahwa adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok makhluk yang paling sempurna. Sempurna bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqan, ciptaannya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah itu hampir lupa segalanya. Lupa akan istrinya, lupa akan anaknya, lupa urusan rumah tangganya. Begitu memikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bosan dan jenuh memandang serta bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu memikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat itu rela meninggalkan apa yang ada di rumahnya, rela meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban, rutinitasnya, ingin hanya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau betul-betul diperhatikan kalau telah keluar rumah, bagaimana cara keluarnya, kalau berbicara, bagaimana cara berbicaranya, kalau harus tersenyum, bagaimana cara tersenyumnya, jika memang disinggung oleh orang, bagaimana menyikapinya. Betul-betul menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah saat itu. Kemudian, akmalan nasi khalqa wa khuluqa, akhlaknya juga merupakan akhlak yang paling terpuji. Sampai-sampai Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad, sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya bagi kita kaum muslimin, hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita jadikan panutan kita, kita jadikan idola kita dalam rangka menapaki kehidupan di dunia ini. Oke. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang sangat sayang dan sangat rindu dengan kita. Kalau kita sebagai umatnya rindu kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang paling purna, seorang pemimpin yang sangat sayang kepada yang dipimpinnya, yang punya rasa empati yang begitu mendalam, maka Rasul jauh sebelumnya sudah sangat sayang kepada kita, sebagaimana sebuah hadis dikatakan, waditu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, awalaisa anni, awalaisa nahnu ikhwanakum? Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul mendapat jawaban dari para sahabat, kemudian tersenyum, kemudian lalu mengatakan, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladina amanu bi walam yarawani. Sementara yang saya maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bercengkrama dengan aku, namun mereka percaya sepenuhnya akan ajaran-ajaran yang aku bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini termasuk umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu pemimpin yang sangat sayang. Sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan dalam surat Taubah ayat 128 mengabadikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang utusan. Utusan itu bukan orang lain, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yang diketahui keturunannya, diketahui asal-usulnya, dikenal sebagai orang yang lahir dari suku yang mempunyai kehormatan tinggi dan sebagainya, suku Quraisy, dikenal semua latar belakangnya, sikapnya, kepribadiannya, semuanya mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kemudian sebagai seorang pemimpin yang punya empati, beliau sangat sayang, sangat terasa begitu memberatkan dirinya akan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa dalam diri Rasulullah yang dihadapi oleh umat manusia satu. Kemudian harisun alaikum, beliau hanya berharap adanya keimanan dan keselamatan yang akan menyelamatkan kalian dari kehidupan yang dijalani, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, beliau juga sangat penyantun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah merupakan sosok makhluk yang paripurna, sosok makhluk yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemudian seorang penyair Arab dengan begitu bahasa yang indah melukiskan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ta'zim dan takjubnya, beliau sampai mengungkapkan dalam sebuah syairnya, lam yahlukir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi kalla wala arafal khalaiku qadrahu fama fawqahu khalqun siwal khalaqi madha akul biwaswihi wa matihi sanahu tawman bairul israqi. Katanya itu, lam yahlukir rahmanu misla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Di dunia ini Allah Zat yang Maha Rahman tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang paling sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menyamai, apalagi mengunggulinya. Kalla wala arafal khalaiqu qadrahu. Sekali-kali tidak. Manusia tidak akan pernah tahu seberapa keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Famada, lantas apa yang harus aku katakan? Apakah akan memujinya atau akan menceritakan sifat-sifatnya yang penuh dengan keluhuran? Semuanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Beliau bagaikan cahaya yang selalu menerangi dunia ini. Kemudian poin yang ketiga, lantas apa yang harus kita perbuat, apa yang kita kerjakan? Bagi umat Islam, Rasulullah adalah sebagai teladan, sebagai idola. Karenanya ajaran-ajarannya senantiasa hidup dalam diri kita, senantiasa hidup dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku larang harus diikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itulah pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karenanya bagi kita, setelah kita mengetahui bahwa diri Rasulullah SAW adalah sebagai sosok yang paling agung, sebagai teladan bagi kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Zat yang Maha Penyayang. Setelah kita mau mendengar, memperhatikan tentang diri Rasulullah, hendaknya kita tanpa ragu untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian jangan lupa, sebagai umatnya agar dikenal oleh diri Rasulullah, perbanyaklah membaca salawat untuk beliau. Apakah mau salawat yang pendek, salawat Jibril, atau salawat-salawat yang lain, silakan. Intinya, kata Rasulullah, sholalaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang mau membaca satu sholawat saja kepada diriku, sallallahu alaihi biya asyon, Allah akan membalas sholawatnya dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, akan menghapus 10 kali dosa dan akan meninggikan 10 kali derajat. Masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, mamin du'ain, tiada doa illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa itu dan langit akan ada hijab, akan ada penghalang. Hatta yusalli alaiya, sehingga dibacakan salawat untukku. Faidha salla alaiya in harapa dhalikal hijab, manakala telah dibacakan doa, dibacakan salawat atasku, maka terbukalah hijab tadi, warufi'at doa, dan doa pun akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit sebagai pengantar bisa memberikan wacana, bisa memberikan wawasan kita terkait dengan siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Kiai ya sudah memberikan sedikit juga pemaparan mengenai tema kita di pagi hari ini. Dan memang ya seperti Kiai tadi bilang bahwa di bulan Maulid ini lagi-lagi kita kembali ya diingatkan dengan seluruh keteladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini, silahkan melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967. Anda juga bisa menelpon melalui line tersebut ya. Sekarang saya mau ke Bapak Laude Muhammad yang berada di Bau-Bau yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Bapak Laude Muhammad.
4: Ya.
0: Silakan untuk pertanyaannya. Halo.
4: Ya, halo.
0: Ya, silakan pertanyaannya, Pak.
4: Menurut Nabi Muhammad SAW, dengan angin, terus jam dekat yang sudut ada penjaga, ada CCTV, ada macam-macam begitu. Itu bukti dipercaya atau bagaimana? Mas orang dagang juga. Sebenarnya kalau yang dijual itu barangnya rusak, bukan barangnya bagus. Kalau yang ditimbang juga selalu kurang. Bila tidak lebih, kalau lebih itu ya ada faktornya, ada pasirnya, ada macam-macam lah begitu. Jadi itu bagaimana? Terima kasih banyak. Untuk nasihat untuk para satu.
0: Ya, Pak Laude Muhammad, bisa diulang lagi pertanyaannya mungkin ya, tadi agak sedikit intinya putus-putus apa? Intinya boleh?
4: Ya. Intinya apa? Nabi Muhammad SAW kan dipercaya amin. Ya, kenyataannya kan sekarang tiap sudut ruangan itu ada penjaganya, ada penguatnya, ada keamanannya begitu. Jadi itu bagaimana itu yang dipercaya.
0: Oke.
4: Okay. Dan yang kedua itu kalau orang dagang zaman sekarang, misalnya jualannya rusak, terus kalau ada penerima biasanya kurang.
0: Oh, baik.
4: Kalau lebih itu biasanya ada pakunya, ada pasirnya, ada macam-macam begitu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seseorang yang dipercaya. Al-Amin. Ini silakan Pak Kiai. Dihubungkan dengan sekarang, mungkin banyak juga yang menjual yang tidak sesuai dengan takaran. Dikurangi sedikit. Ini seperti apa nih Kiai?
3: Baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur. Jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika umat Quraisy yang di Mekah itu bertikai terkait dengan penempatan Hajar Aswad. Waktu itu ada rehab sedikit terkait dengan Baitullah, kemudian terkait dengan menempatkan Hajar Aswad itu. Masing-masing suku merasa berhak untuk menempatkan pada tempatnya. Bukan hanya suku Quraisy saja, bukan hanya suku yang lain, semuanya masing-masing berhak. Karena semuanya merasa masing-masing berhak, lantas di antara suku-suku itu sepakat. Sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nah, setelah sayembara itu sepakat, kemudian disampaikan kepada halayak ramai yang ada. Tahu-taunya yang pertama kali masuk Masjidil Haram tidak lain adalah Muhammad ibni Abdillah yang kelak menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat bahwa yang pertama kali masuk adalah Muhammad, lantas semua kaum yang bertiga itu sepakat bahwa beliaulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun beliau menyadari, walaupun diberikan hak oleh kabilah-kabilah yang ada, oleh suku Quraisy dan suku-suku yang lain yang ada, namun beliau tidak jumawa, tidak merasa percaya diri. Beliau tetap melibatkan kepala dari masing-masing suku untuk memegang kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi dikelalah kain, kemudian masing-masing ujung dari kain itu dipegang oleh masing-masing kepala suku. Betapa mulianya beliau tidak merupakan kepada kabilah-kabilah yang ada. Secara rame-rame mengangkat, kemudian Rasul yang meletakkan.

0: merasa kalau tidak bohong, tidak akan mendapat keuntungan. Padahal itu kita terbuai oleh bujukan setan. Sebenarnya kalau kita jujur, Allah kita mengedepankan bisikan hati nurani kita yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin semua manusia kalau benar-benar memperhatikan bisikan hati nurani, itu mereka yakin bahwa apa yang diperbuat dari kesalahan, hati nurani itu menegur. Misal kita mengambil barangnya orang, hati kecil kita kan bicara, itu bukan milikmu, kenapa kau ambil? Siapapun akan merasa seperti itu. Cuman lantas ada berbagai bisikan yang mengatakan, kamu kan lagi butuh, gak usah diperhatikan itu, ambil saja. Itu bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa membisikkan dalam hati kita. Tapi hati kecil kita itu menolak, siapapun adanya, walaupun orang yang tidak pernah sholat sekalipun, hati kecilnya menolak. Misalkan timbangan ya, yang mestinya 1 kilo persis, ternyata dikasih ganjal. Pakai apa? Pakai uang perak lah, atau pakai batu, atau pakai baut lah, diganjal. Hati kecilnya itu menolak siapapun adanya. Karena hati kecil itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang kalau saya tidak begini, tidak untung, itulah yang menjadi masalah. Kalau mau menimbang, kalau saya tidak ganjal, ya saya rugi, saya beli sekian, jual sekian, tidak ada tambahan. Itu bujuk rayu setan. Karenanya kita kembali kepada hati nurani kita, bahwa hati nurani siapapun adanya itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi dan mengarah kepada integritas. Hanya karena pengaruh situasi dan kondisi dan juga bujuk rayu setan yang senantiasa menggoda kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, itulah yang akhirnya menggelincirkan manusia ke lembah penderitaan lantaran tidak mau bersikap integritas. Orang-orang yang berkorupsi yakinlah hati kecilnya juga membisikkan, kenapa kau tanda tangan yang itu, bukan hakmu itu diambil. MBG misalkan ya, ada yang ditilep, hati kecil orang yang menilep itu bicara. Cuman itu tadi, yang membujuk, yang mempengaruhi itu setan pintar-pintar saja. Kalau misalkan dia menilap ini, memang itu bukan hakmu, itu hati kecilnya ya. Setan mengaruhi, bukan hakmu, tapi kamu ingat istrimu minta gelang itu, istrimu minta kalung, mau dari mana kamu ambil kalau tidak begitu. Itulah yang mempengaruhi manusia, akhirnya sudahlah, tutup mata dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, siapa orangnya yang senantiasa mengikuti bisikan hati nuraninya, insya Allah beliau akan selamat dunia dan akhiratnya.
1: Ya baik ya. Ya memang ya, saya pernah baca juga bahwa sebenarnya manusia itu selalu menuju ke kebaikan ya, tapi terkadang ada yang menutupinya, seperti yang Kiai bilang, entah bisikan dari kanan kiri, bisikan dari yang halus ya Pak. Dan untuk Anda ya, silakan pendengar di 0401 3124008, atau melalui telepon 0813 5450 967. Saya mau menyapa, ada Bunda Tiara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Mutiara pagi, silahkan Bunda Tiara pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo, iya silahkan.
2: Halo.
1: Iya silahkan Bunda, terdengar suaranya.
2: Oh iya. Ini pertanyaan saya seperti ini Pak Ustaz. Nah, kita kan umat Islam setiap tahun menyambut bulan Maulid.
0: Betul.
2: Bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan semua umat Islam.
0: Yeah.
2: Tapi kan bermacam-macam cara menyambutnya ya Pak Ustaz ya.
0: Betul, betul, betul.
2: Ada yang terlalu meramaikan, memeriahkan, ada yang sederhana, ada sekalipun tidak ada, cuman ya berdoa saja, bersikir di dalam rumah masing-masing.

0: kita berkumpul keluarga. Yang merayakan itu yang meramai-ramainya bagaimana, pendudukannya, dan orang yang tidak merayakannya bagaimana. Karena mungkin kita ini umat Islam semua mencintai Rasulullah. Kita bilang artinya Nabi kita untuk ya mungkin itu saya pertanyaan saya
1: ya.
0: Pertanyaan saya.
1: Iya, terima kasih Bunda.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Memang dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari masing-masing daerah tidak sama, beraneka ragam sebagai apresiasi atas rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menggelar tausiah ceramah keagamaan, ada yang membaca sholawat secara berjamaah, ada yang membaca zikir secara berjamaah, ada juga yang membuat male, ya, kalau di Kendari kan pohon male, ya, berbagi kepada sesama. Itu male termasuk nantinya berbagi pada sesama, walaupun semacam buah male dan sebagainya, kalau kita telusuri itu juga punya nilai filosofi yang cukup mendalam dalam rangka mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soko juga demikian. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bukan peringatannya yang kita kultuskan atau yang kita kedepankan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingati hari kelahirannya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, suila an shaumi yaumil itsnin, Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Apa kata Rasul? Bahwa pada hari itulah aku dilahirkan, dan pada hari itu pula Allah menurunkan wahyu kepada aku. Jadi jangan dikira Rasul itu tidak memperingati maulidnya. Rasul memperingati, cuman caranya berbeda dan beraneka ragam. Di seluruh penjuru dunia itu berbeda-beda. Ada yang membuka sejarah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Barzanji. Al-Barzanji itu isinya adalah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan ceramah, tausiah, mau'idhoh hasanah, sebagainya. Semuanya itu pada dasarnya merupakan apresiasi dari rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting bahwa dalam kita memperingati itu jangan bertentangan dengan syariat agama kita. Misal kita memperingati dengan membakar dupa, kemudian macam-macam, enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk pengharum ruangan tidak masalah, tapi itu sebagai sarana pemujaan itu yang tidak boleh. Jadi intinya jangan yang bertentangan dengan syariat, ajaran syariat agama kita. Kalau Islam melarang begini, ya kita tinggalkan. Kalau Islam menganjurkan begini, ya kita laksanakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ada doa yang sekali doa langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan para nabi dan para rasul minta disegerakan doanya. Ya misalkan terkait dengan laknat kepada umatnya, terkait dengan banjir bandang, terkait dengan macam-macam, semua nabi begitu. Tapi kata Rasul, tapi saya menangguhkan sebagian doaku demi umatku kelak di akhirat. Jadi nabi menangguhkan sebagian doanya agar bisa menolong umatnya di akhirat, yaitu di padang mahsyar, yang akhirnya kita kenal dengan istilah syafa'atul uzma. Itu adalah sebagian dari doa Rasul yang ditangguhkan untuk menolong umatnya. Nah, kalau kita yang ditolong tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajarannya, Masya Allah, kita termasuk orang yang durhaka. Sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pengajaran, namun kita mengabaikannya. Jadi peringatan Maulid Nabi jangan hanya sekedar sebagai peringatan seremonial saja, tapi kita telusuri bagaimana ajaran-ajaran beliau, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itulah sebagai bentuk apresiasi terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.
1: Baik ya, terima kasih Bunda Tiara juga sudah bergabung ya untuk di Mutiara pagi hari ini. Dan seperti yang Kiai bilang bahwa Rasulullah SAW adalah teladan ya dari kehidupan sehari-hari, kemudian juga di pemerintahan ya Kiai. Kalau misalnya kita sambungkan dengan yang sekarang nih Pak Kiai ya, sekarang tuh sedang ada beberapa bencana terkait dengan alam ya, lingkungan ya, di Kalimantan ada karhutla. Kita juga saat ini sedang masuk dalam musim kemarau gitu ya. Lantas bagaimana ini sebenarnya teladan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani tentu saja berkaitan dengan lingkungan kita nih Pak Kiai, silakan.
2: Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang utusan yang bukan hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan hanya untuk manusia saja, termasuk untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai dan melestarikan lingkungan itu. Jangan kita ingin mengambil hasil yang banyak namun mengabaikan keselamatan orang lain. Misal hutan yang tadinya asri dan sebagainya, karena dorongan ingin menguasai tambang misalkan, kita gunduli semua, kita keruk tanahnya semua. Giliran musim hujan tiba, terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Ya, hutan dulu memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Namun karena keserakahan manusia yang memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, semuanya digunduli, semuanya ditebang. Akhirnya begitu terjadi musim hujan, terjadilah banjir bandang, dan sampahnya bukan barang sepele. Sampahnya adalah pohon-pohon yang besar yang saling berkelimpangan. Itu apa? Itu menunjukkan karena keserakahan manusia tidak bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya, kepentingan orang lain, dan kepentingan kita bersama. Jadi Islam menekankan bahwa dalam kehidupan itu harus ada keselarasan. Termasuk bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah itu seperti apa manifestasinya? Apakah dengan berkelimpahan harta? Belum tentu. Apakah dengan jabatan yang tinggi? Belum tentu. Hasanah fid dunya itu diantaranya kita bisa hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, lingkungan kita yang mendukung juga dapat memberikan udara yang segar dan lain sebagainya. Itu termasuk hasanah fid dunya. Bukan hanya berkelimpahan harta sementara yang lain diabaikan, tidak. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan hasanah fid dunya, hidupnya akan nyaman, akan tentram, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, lingkungan yang lain juga mendukung, terasa hidup laksana kehidupan di surga. Tapi ini ya, pada dasarnya kalau kita merujuk secara filosofi bahwa Nabi Adam disingkahkan di surga, itu sebagai skenario Allah bagaimana ketika diturunkan ke dunia ini Nabi Adam itu bisa menciptakan bayang-bayang surga. Nabi Adam kan pernah tinggal di surga, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di surga. auratnya tertutup, segala fasilitas ada dan sebagainya. Kemudian karena pelanggarannya diusirlah ke alam dunia. Maka di dunia ini tugasnya adalah bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di dunia ini. Ya, bayang-bayang surga dikatakan di antaranya adalah punya, kalau itu musim panas tidak kepanasan, ada hujan tidak kehujanan, itu diantara punya rumah. Kalau kita misalkan untuk menutup aurat kita, kita harus berpakaian dan sebagainya, itulah hakikatnya merupakan bayang-bayang surga. Cuma untuk menciptakan bayang-bayang surga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS, kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait dengan lingkungan. Jangan seenaknya saja demi kepentingan diri kita lantas kita membabi buta mengeksploitasi alam raya yang ada dengan mengambil hasil tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Jadi tetap mengedepankan tentang keserasian dalam segala hal. Terima kasih.
1: Keserasian dalam segala hal ya. Dan saya tiba-tiba langsung teringat bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan untuk tidak boros bahkan ketika berwudu ya Kiai.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul ya.
1: Jadi ini menjadi salah satu contoh, walaupun sekarang lebih kompleks, tapi kan dasar-dasarnya Nabi Muhammad ya sudah mencontohkan Kiai ya.
2: Betul.
1: Baik, dan pendengar tidak terasa kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, berarti saatnya Mutiara Pagi Berjaringan harus berakhir. Namun sebelumnya Kiai, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung, manusia yang penuh dengan keteladanan dalam segala hal, yang pertama, marilah momentum Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali akan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya teladan dari sisi pribadinya saja, tapi teladan dalam hal berkehidupan bermasyarakat, teladan juga dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Rasul ketika mulai membangun kota Madinah menjadi negara muslim yang pertama kali diletakkan untuk mendamaikan suku-suku yang ada di sana, ada satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Itu yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di PBB untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sebenarnya berasal dari Rasulullah itu, dari Piagam Madinah. Di Madinah kan ada bangsa, ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Kristen dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Maka diciptakanlah apa yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah semacam satu kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kota Madinah sebagai kota yang aman, kota yang melindungi kepentingan kita, dan kota yang sangat sejuk bagi orang yang berhuni di dalamnya. Jadi mereka-mereka saling merasa memiliki antara satu yang lain. Seperti Indonesia, Indonesia juga sama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa memiliki kepada negara Indonesia, tidak terpecah-pecah oleh berbagai perbedaan. Tapi memang kita komitmen, kita memang beda. Tapi perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, karena kita sebagai warga dan bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk tetap menjaga eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Makassar pagi ini.
4: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Kendari untuk edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Mereka sudah tinggal lelang nanti dari Danantar. Kita sisa menunggu saja. Ya, mana lokasinya kita
2: dilakukan secara mandiri oleh masing-masing cabur. Kita melihat skala-skala prioritas.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, pemerintah Sulawesi Selatan mendorong pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL atau Waste to Energy. Koni Bantaeng serahkan agenda pelaksanaan tryout persiapan Porprov kepada masing-masing cabur. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Sulawesi Selatan mendorong pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL atau Waste to Energy. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Pemerintah sedang mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL sebagai salah satu langkah dalam menangani persoalan sampah di berbagai daerah. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Kota Makassar. Setelah adanya pertemuan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Makassar serta beberapa pemerintah daerah, belum lama ini telah ada kesepakatan untuk percepatan pembangunannya termasuk melakukan lelang ulang. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan jika saat ini masih menunggu dari Danantara untuk memulai proses lelangnya, termasuk lokasi yang akan menjadi titik pembangunannya.
1: Tinggal menunggu dari Danantara untuk melelang, dan lokasinya mereka juga yang tentukan.
5: Berarti sejauh ini belum ada kepastian di mana?
1: Enggak, sudah di mereka, sudah tinggal lelang nanti dari Danantara. Kita sisa menunggu saja, ya mana lokasinya kita terima pokoknya.
4: Terkait penolakan di Tamalan Raya dan kemungkinan lokasinya, Andi Sudirman mengaku semua akan dibahas secara internal dengan pemerintah terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman menjelaskan untuk PSL ini sesuai dengan arahan yang lalu agar segera dilaksanakan penyelesaiannya. Namun tetap koordinasinya dilakukan dan dari kementerian telah meninjau sejumlah opsi lokasi yang akan dibangun PSL.
6: Beberapa waktu yang lalu kan dari kementerian juga sudah meninjau untuk beberapa opsi lokasi. Ada yang dari Pemkot juga beberapa lokasi sudah ditinjau, termasuk lokasi yang sudah ditinjau dari Pemprov. Ada lokasi yang kemarin di Goa yang merupakan lokasi aset Pemprov. Itu tinggal menunggu arahan dari pusat seperti apa untuk yang mana yang mereka akan putuskan.
4: Kasman menyatakan secara umum melihat lokasi yang telah ditinjau baru akan diketahui ketika ada visibility studinya, dan yang melakukan dari pusat dan Pemprov akan menunggu arahan dari pusat.
3: DPP IMIM meminta pendampingan dalam pengelolaan sampah di rumah ibadah, sekolah hingga pondok pesantren. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: DPP IMIM meminta pendampingan dalam pengelolaan sampah di rumah ibadah, sekolah hingga pondok pesantren. Sekretaris Lembaga Dakwah IMIM Hasan Pinang mengatakan pendampingan ini penting untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat produksi sampah berasal dari aktivitas seluruh warga, sehingga upaya penanganannya juga harus melibatkan masyarakat.
8: Kebijakan pemerintah yang tegas dalam pengelolaan sampah itu menjadi harus diikuti. Ada kaidah begini, tasarruful ra'iyah, tasarruful imami ala ra'iyah, kebijakan atau keputusan pemerintah untuk rakyat, manutun bil maslahah, harus dipastikan untuk membawa maslahah. Nah, pengelolaan sampah, karena kebersihan bagian daripada iman dan cara memperoleh ilmu yang baik, itu sebenarnya tinggal disosialisasikan secara baik, karena seluruh masyarakat sebenarnya cinta kebersihan, benci yang kotor, itu bagian dari iman. Tinggal memang sosialisasinya yang perlu.
7: Ia menambahkan kebijakan pemerintah yang tegas dalam pengelolaan sampah harus tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran agama bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman, sehingga edukasi dan pendampingan perlu diperkuat agar pengelolaan sampah menjadi gerakan bersama di Kota Makassar.
3: Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional akan memasuki babak final. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia atau MTQ Korpri 8 tingkat nasional akan memasuki babak final untuk sejumlah kategori cabang lomba yang dilaksanakan di Kota Makassar dan juga Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Ketua Panitia MTQ Korpri 8 Muhammad Saleh menyebutkan, untuk rangkaian MTQ Korpri Nasional ini sesuai jadwal tahap penyisihan sedang dilakukan dari 25 hingga 27 Agustus dan babak final akan dimulai pada 28 Agustus. Jadwal ini menjadi acuan pelaksanaan MTQ Korpri di dua lokasi pelaksanaan. Saleh menyebutkan memasuki hari kelima pelaksanaan MTQ Korpri, semua terlaksana dengan baik. Walaupun sempat terjadi permasalahan di awal namun cepat tertangani. Lebih jauh ia menyatakan jika evaluasi terus dilakukan untuk memastikan semua terlaksana sesuai harapan. Sampai dengan penutupan pada 29 Agustus mendatang di Kabupaten Pangkep.
9: Di MTQ ini kegiatan mungkin sudah ada yang selesai, tetapi MTQ ini sudah terjadwal bahwa penyisihan lomba itu tanggal 25 sampai 27. Kemudian final itu diagendakan di tanggal 28. Penutupan di tanggal 29, begitu.
4: Saleh menyebutkan sempat melakukan pemantauan di sejumlah lokasi untuk melihat langsung cabang lomba yang dilaksanakan. Adapun dalam pelaksanaan MTQ Korpri ini beberapa cabang yang dilombakan meliputi tilawah, tartil, Hifzil Quran, Hatil Quran atau kaligrafi termasuk digital, dakwah, asan, khutbah Jumat, karya tulis ilmiah Al-Quran hingga hafalan hadis.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Koni Bantaeng serahkan agenda pelaksanaan tryout persiapan Porprov kepada masing-masing cabur. Laporan Zainal Abidin.
10: Sejumlah cabang olahraga di Kabupaten Bantaeng mulai menyiapkan program tryout sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran membuat pelaksanaan tryout tidak dianggendakan secara khusus oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng, Firdaus, saat dihubungi RRI. Firdaus mengatakan, setiap cabang olahraga diberikan ruang untuk melaksanakan tryout secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing cabang olahraga. Ia menjelaskan hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki pihak KONI. Firdaus menambahkan, kepada setiap agenda tryout dan try-in yang diajukan cabur, pihaknya akan menyesuaikan skala prioritas untuk mana saja yang bisa dibiayai.
11: Jadi program tryout itu tetap ada di setiap persiapan cabang olahraga, try-in dan tryoutnya. Cuma dengan kondisi anggaran kita saat ini di KONI Kabupaten Bantaeng, itu tadi yang kami bilang bahwa kami sebenarnya tidak melakukan program khusus tryout di KONI. Maka kami mendorong untuk tryout dan tryin-nya ini itu dilakukan secara mandiri oleh masing-masing cabur. Kita melihat skala-skala prioritas yang diprioritaskan untuk dibiayai nanti pada saat baik persiapan maupun pelaksanaan.
10: Firdaus berharap melalui program tryout mandiri tersebut, setiap cabang olahraga diharapkan tetap dapat mengukur perkembangan dan kesiapan atlet sebelum bertanding pada Porprov Sulsel 2026. Selain menjadi sarana evaluasi, tryout juga diharapkan dapat menambah pengalaman bertanding dan mematangkan strategi para atlet. Dengan waktu persiapan yang terus berjalan, KONI Bantaeng mendorong setiap cabang olahraga untuk memaksimalkan program latihan dan pertandingan yang dapat dilakukan secara mandiri dengan menyesuaikan kondisi dari tiap-tiap cabur. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Kesiapan cabur melaksanakan tryout menjelang Porprov Sulsel diulas dalam wawancara sorotan berita di Pandu, Alfianus Baka.
12: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, Bapak Dahlan Abu Bakar.
13: Ya, selamat pagi, salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, Pak Dahlan Abu Bakar, idealnya sebelum pelaksanaan event ataupun juga multi-event, apalagi event yang bertaraf besar seperti Pekan Olahraga Provinsi antar daerah kabupaten kota yang akan berlangsung di Sulawesi Selatan, idealnya biasa latihan dan juga tergugur. Yeah. Nah, sebetulnya menurut pandangan Anda, seberapa penting sebetulnya tryout dan pemusatan latihan ini, Pak Dahlan Abu Bakar?
13: Ya, yeah, saya kira pemusatan latihan itu penting karena setiap daerah kan ingin tampil dengan memperoleh prestasi lebih bagus di Pekan Olahraga Provinsi, ya. Karena Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov merupakan tolok ukur mengetahui prestasi atlet dari daerah masing-masing.
12: Iya.
13: Ya. Juga bisa dilihat seberapa intens, seberapa aktif pembinaan olahraga di daerah-daerah itu akan tercermin dari prestasi yang mereka raih pada saat POPROF nanti. Nah, terus terang ya, POPROF ini dilaksanakan tinggal 2 tahun ya sebelum Pekan Olahraga Nasional. NTB sendiri sebagai tuan rumah sudah melaksanakan itu bulan Juni yang lalu, sudah selesai. Nah, mestinya kita juga harus lebih cepat karena kita harus lebih mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga ini, karena setelah itu kita harus melakukan pemusatan latihan terhadap atlet-atlet yang terpilih untuk mewakili Sulsel nanti.
14: Betul.
13: Itu persoalannya sekarang adalah kembali ke daerah masing-masing. Apakah daerah itu memiliki cukup dana untuk membiayai katakanlah pemusatan latihan di daerahnya masing-masing atau tidak?
14: Padahal ini kan ada tantangan begitu yang dihadapi oleh daerah, kabupaten, kota. Apalagi mungkin mereka yang memiliki anggaran yang cukup seret begitu untuk mempersiapkan diri mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ke depan, bagaimana sebetulnya nanti akan atau akan seperti apa dari kualitas Pekan Olahraga Provinsi ini kalau daerah begitu terkesan seadanya dalam mempersiapkan diri, Pak?
13: Sebenarnya sesuai dengan undang-undang itu kan sudah jelas ya, pembiayaan dan pendanaan kegiatan olahraga di provinsi dan di kabupaten kota itu terakomodasi melalui APBD provinsi dan APBD kabupaten dan kota. Tapi saya kira itu kan tidak dilakukan, tidak direalisasikan oleh daerah-daerah, mungkin ya. Mungkin saja tidak dilakukan, direalisasikan oleh daerah-daerah. Mengapa ini terjadi? Karena bergantung lagi kepada keaktifan organisasi KONI di daerah masing-masing. Organisasi KONI kita ini kan nanti sibuk menjelang POPROF. Kan padahal sebenarnya POPROF kan 4 tahun sekali. Itu bisa dicicil kan tiap tahun itu berapa gitu. Sehingga nanti pada tahun ketiga, ya katakanlah pada saat tahun terakhir 1 tahun menjelang POPROF, itu dana bisa digunakan, sudah cukup ya. Tapi ada nggak kemauan baik dari pemerintah daerah setempat dalam hal ini DPR untuk mengakomodasi biaya seperti ini? Saya nggak yakin gitu. Atau saya belum tahu apakah ada di dalam, selain Kota Makassar ya. Waktu Pak Dani Pemantu dulu itu luar biasa kalau Kota Makassar. Nggak tahu lah sekarang.
14: Artinya mungkin kita akan melihat bahwa bagaimana pembinaan olahraga yang ada di daerah kabupaten kota itu boleh dikatakan terkesan seadanya. Karena bisa saja KONI daerah itu hanya saat ini ya terkesan menggugurkan kewajibannya saja untuk mengikuti multi event olahraga POPROF ini yang menjadi sebuah agenda sekali dalam 4 tahun.
13: Ya, itu sebenarnya nanti kita lihat itu. Ya cukup ya, katakanlah memalukan ya kalau misalnya ada daerah yang tidak mengikut sertakan atletnya dalam POPROF. Itu saya kira belum pernah ada dalam sejarah, semiskin-miskin apapun daerah itu, tidak ada daerah yang tidak pernah mengirimkan atletnya ya. Cuma persoalannya, apakah atlet yang dikirim itu cukup memadai enggak? Cukup meyakin dia pula membawa medali? Apakah atlet yang dikirim itu hanya sebagai penggembira gitu, supaya tidak dikatakan tidak ada atletnya? Itu kan menjadi persoalan. Nah, ini sebenarnya olahraga ini kan baik di tingkat provinsi apalagi di daerah, ini kan bukan hal yang sebenarnya menjadi apa ya, menjadi andalan ya, jadi andalan bagi pemerintah setempat ya. Karena kita pemerintah kita kan lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang lebih dianggap lebih menyentuh kebutuhan masyarakat umum. Saya kira seperti itu.
14: Baik. Kita akan lihat nanti pada apa penyelenggaraan, Prof. Apakah betul-betul nanti
12: performanya akan berkualitas karena outputnya nanti kita akan lihat bagaimana tim PON Sulawesi Selatan begitu Pak ya.
13: Ya, saya kira larinya ke situ. Ya, jadi atlet PON Sulawesi Selatan nanti yang untuk PON ke-22 ya di NTB dan NTT itu akan tercermin dari produk Poprov ini. Ya, akan tercermin dari sini. Kalau hasilnya ya akhirnya toh kembali juga ke para atlet yang ada di Kota Makassar, saya kira ya, itu kan jelas sebenarnya tidak terjadi perimbangan ya. Tapi perimbangan yang saya maksud di sini harus disertai dengan prestasi atlet.
12: Ya, baik, Pak Dahlan, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI, Pak Dahlan. Ya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya, selamat pagi, salam olahraga.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yudi Sulsel siap melaksanakan Porprov 2026, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
16: Persiapan cabang olahraga dansport Sulawesi Selatan menuju pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Pengurus Provinsi Ikatan Olahraga Dansport Indonesia, IODI Sulawesi Selatan mencatat hasil babak kualifikasi yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah menjadi dasar proyeksi bahwa lebih dari 100 atlet akan ambil bagian dalam Porprov mendatang. Sekretaris Umum IODI Sulawesi Selatan Ade Tri Putra Kadiaman mengatakan, kesiapan atlet secara teknis sudah cukup matang sebagai hasil dari pembinaan yang berjalan sejauh ini.
17: Kemarin babak kualifikasi Porprov saja kita ada 257 atlet. Nah sekarang di Porprov nanti kemungkinan kita akan bertemu di 135 atlet yang lolos ke pekan olahraga provinsi. Kurang lebih seperti itu, masih dalam proses fix-nya. Dan kesiapan kita tentu saya belum secara teknis harusnya kita sudah siap, tapi kita belum bisa siap dalam kesiapan perlengkapan atau kira-kira perlengkapan tanding atau perangkat tanding yang akan kita hadapi. Kita terus terang belum siap karena kita masih mau melihat kira-kira seperti apa bantuan dari pemerintah untuk pelaksanaan Porprov nanti, kurang lebih seperti itu.
16: Adi menyampaikan selain kesiapan atlet, pihaknya kini menunggu kepastian dukungan perlengkapan pertandingan serta penetapan lokasi dengan Kabupaten Bone dan Wajo menjadi kandidat dan tuan rumah yang akan ditentukan berdasarkan kesiapan fasilitas.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar, kita memulai hari ini dengan rasa syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya dunia, menikmati anugerah Sang Maha Pencipta dengan penuh sukacita. Saya Imran akan menemani Anda di Bone Menyapa Pagi hingga pukul 8 nanti dengan berbagai rangkaian informasi yang kami lansir dari berbagai sumber. Dan tentu saja lagu-lagu yang akan memberikan kita semangat gitu ya untuk menjalani hari Jumat ini. Ini adalah hari Jumat terakhir kita di bulan Agustus. Waktu terasa berlalu begitu cepat mendengar. Kita akan meninggalkan bulan Agustus untuk melangkah ke September ceria. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan persembahan lagu berikut. Ada lagu dari Faris RM dengan Sakura.

gitu ya. Di tengah aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Perwakilan massa AMPB diperbolehkan masuk ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026. Aktivis AMPB Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya diterima pihak DPR dan diarahkan menuju balkon ruang rapat paripurna parlemen. Botok dan rekan-rekannya terlihat memasuki ruang rapat paripurna sekitar pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kaos dan topi berwarna hitam. Ia datang bersama koordinator AMPB Teguh Istianto serta beberapa anggota rombongan dan didampingi petugas keamanan DPR. Menurut Botok, dirinya bersama rombongan diperbolehkan masuk setelah mendapat izin dari pimpinan DPR. Ia berharap kesempatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada wakil rakyat. Kehadiran Botok bersama rombongan di dalam gedung DPR terjadi ketika massa AMPB lainnya masih berkumpul di depan kompleks parlemen. Massa tersebut tetap menyuarakan tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan, terutama terkait percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan juga pemberantasan korupsi. Sebelumnya, AMPB memang telah menyatakan dua tuntutan utama dalam aksi 27 Agustus. Selain meminta RUU perampasan aset segera disahkan, kelompok tersebut juga mendesak penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pendengar, Kompleks Parlemen Senayan menjadi pusat perhatian pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. DPR RI menjadwalkan rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 mulai pukul 9.30. Salah satu agenda paripurna DPR itu terkait laporan Komisi 3 DPR RI mengenai RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Masuknya RUU perampasan aset dalam agenda paripurna DPR menjadi sorotan karena berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat kemarin. Melansir Parlamentaria, agenda lengkap rapat paripurna kemarin yakni yang pertama pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2025. Yang kedua tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Yang ketiga laporan Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kelima prolegnas rancangan undang-undang tahun 2025-2029 dan perubahan keempat prolegnas rancangan undang-undang prioritas 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Yang keempat laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Yang kelima laporan Komisi 3 DPR RI tentang perkembangan penyusunan RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Yang keenam pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Usul inisiatif Komisi 4 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi undang-undang usul DPR RI. Yang ketujuh laporan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji DPR RI tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Jadi ternyata pas sekali gitu ya pendengar bahwa ternyata kemarin di agenda rapat paripurna juga sebenarnya

ada gitu ya agenda terkait dengan apa yang disampaikan ya oleh AMPB, yakni bagaimana kemudian pengesahan undang-undang perampasan aset gitu ya. Dan ternyata terkait dengan hal tersebut, pimpinan DPR mengajak publik mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset. Jadi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengajak publik bersama-sama mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Menurutnya pengawalan dan pengawasan diperlukan agar tenggak waktu yang ditetapkan DPR benar-benar dapat terlaksana. Saan mengatakan DPR telah menetapkan 15 Desember 2026 sebagai tenggat waktu pengesahan RUU perampasan aset dalam rapat paripurna. Ia menyebut penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Mari kita kawal sama-sama, kita sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Waktu ke waktu agar komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Itu yang dikatakan oleh Saan dalam audiensi bersama beberapa perwakilan peserta penyampaian aspirasi di ruang Abdul Muiz Kompleks Parlemen pada Kamis 27 Agustus 2026. Ia mengajak seluruh pihak menjaga dan mengawasi proses pembahasan RUU perampasan aset secara bersama-sama hingga tenggat pengesahan. Menurutnya, pengawalan perlu dilakukan dari waktu ke waktu agar komitmen terus dapat dijalankan. Ia juga menyampaikan DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan terkait substansi atau isi RUU perampasan aset. Masukan tersebut dapat disampaikan melalui rapat, termasuk dengan mengutus perwakilan untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Senada itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset paling lambat disahkan Desember 2026. Pengesahan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk kesatuan sistem peradilan pidana terpadu setelah penyelesaian KUHP dan KUHP. KUHP dan KUHAP. Habibur Rahman mengatakan penyusunan RUU perampasan aset membutuhkan waktu lebih panjang karena konsepnya benar-benar baru bagi Indonesia. Berbeda dengan KUHAP dan Undang-Undang Polri, rancangan tersebut tidak memiliki aturan sebelumnya sebagai dasar evaluasi dan perbaikan. Sebab Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Itu yang dikatakan Habibur Rahman. Jadi ini adalah informasi yang kami lansir dari rri.co.id dengan tajuk Pimpinan DPR RI ajak publik untuk mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset. Benar, kita akan jelang penyampaian Warta Bone pada pukul 7 mendatang. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Polres Bone melakukan monitoring penyaluran gas LPG 3 kg. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Imran Bate. Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Berikut laporan Suryani Arifin.
1: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya, dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
2: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan, karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain, termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 1407 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
1: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
0: Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polres Bone monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah hukum Polres Bone. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
3: Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah hukum Polres Bone. Monitoring tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan LPG 3 kg bersubsidi dapat tersalurkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya di tengah masyarakat. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menyasar 7 usaha yang berada di wilayah Kecamatan Tanetiriatang, Watampone, Kabupaten Bone. Dikatakan, ketujuh usaha yang diperiksa tersebut terdiri dari sejumlah kafe dan tempat usaha laundry yang menggunakan LPG dalam kegiatan operasional sehari-hari. Rayendra menuturkan, dari hasil monitoring, petugas menemukan 2 usaha yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk mendukung kegiatan operasional usahanya. Menurut Rayendra, penggunaan LPG 3 kg oleh pelaku usaha seperti kafe dan laundry tidak sesuai dengan peruntukan LPG bersubsidi. Lanjut Rayendra, LPG 3 kg bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, khususnya rumah tangga dan usaha mikro yang telah memenuhi ketentuan. Olehnya itu, temuan tersebut menjadi bagian dari hasil monitor yang dilakukan Unit Ekonomi Satreskrim Polres Bone untuk melihat secara langsung penggunaan LPG bersubsidi di lapangan. Selain itu, petugas juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang ditemukan masih menggunakan LPG 3 kg agar menggunakan LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Usaha yang diperiksa terdiri dari sejumlah kafe dan tempat laundry. Dari 7 usaha tersebut, pihak kami menemukan 2 usaha yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk kegiatan operasional. Penggunaan tabung LPG 3 kg oleh pelaku usaha seperti kafe dan laundry tidak sesuai peruntukannya, karena LPG bersubsidi tersebut seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar.
3: Ditambahkan, Polres Bone akan terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah dan sektor usaha guna mendukung pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi serta menjaga agar kebutuhan masyarakat yang berhak tetap terpenuhi.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti feature dengan tajuk menjemput kemandirian dari desa Asa KDKMP di Tanah Bone bersama Suryani Arifin.
1: Di Tanah Bone, Sulawesi Selatan, sebuah gerakan ekonomi dari tingkat tapak sedang meretas jalannya sendiri. Dari target 372 desa dan kelurahan di 27 kecamatan, kini telah berdiri sekitar 80 unit bangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Meskipun secara fisik bangunan-bangunan ini masih menunggu seremonial aba-aba resmi dari pemerintah pusat, api semangat kemandirian warga ternyata tak sanggup dibendung. Tanpa menanti pemotongan pita atau peresmian formal, sebanyak 26 pengurus KDKMP memberanikan diri untuk mulai beroperasi secara mandiri. Inisiatif lokal ini bergulir cepat di berbagai wilayah, seperti di Kecamatan Barebo, Taneteria Tangbarat, Libureng, hingga Kajuara. Langkah berani para pengurus koperasi di akar rumput ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Keaktifan unit-unit ini menjadi bukti bahwa kebutuhan ekonomi warga tidak bisa menunggu formalitas. Sektor yang disentuh pun sangat krusial. Fokus utama operasional saat ini tertuju pada penyediaan sembako murah serta fasilitas simpan pinjam skala lokal untuk menopang usaha warga desa.
6: Kalau yang jalan belum ada pi deh, secara umum belum ada pi, tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini keadaan pi apa? Berebok. Libur, Taneteria Tangbarat, juara. Mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
1: Kini harapan besar menggantung di benak masyarakat Bone. Hadirnya KDKMP menjadi simbol nyata penantian warga terhadap janji program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bur, salah seorang warga Bone, mengungkapkan rasa penasarannya. Bagi masyarakat kecil, efektivitas KDKMP akan diuji dari sejauh mana koperasi ini mampu memangkas harga bahan pokok melalui skema subsidi. Jika janji ini terwujud secara konsisten, KDKMP dipandang sebagai langkah paling konkret yang menyentuh langsung perut rakyat kecil.
7: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
1: Bangunan fisik mungkin bisa menunggu jadwal peresmian, tetapi roda ekonomi warga harus terus berputar. Dari Bone, 26 unit KDKMP yang telah beroperasi mandiri membuktikan bahwa semangat gotong royong dan kemandirian desa mampu melangkah lebih cepat, menatap masa depan ekonomi yang lebih berdikari.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi di segmen Opini Publik edisi 28 Agustus 2026 dengan tema anomali musim kemarau. Apakah sekedar himbauan saja mampu memutus rantai kebakaran lahan di musim kemarau? Itu pertanyaan yang kami ajukan. Anda, kami silakan untuk menyampaikan komentar, opini dan tanggapan Anda di 0851 9151 8901.

Baik pendengar, memang dalam beberapa pekan terakhir kebakaran lahan memang sedang marak terjadi, tidak hanya di daerah Kalimantan yang notabene punya hutan yang luas begitu ya, tapi di bahkan di daerah perkotaan seperti Makassar, di lahan sebuah properti mewah pun juga terbakar. Ada unsur kesengajaan, ada pula yang memang tidak sengaja, tapi itu yang kemudian membuat kita jadi aware gitu ya, bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh kita acuhkan, harus menjadi perhatian kita bersama agar tidak menimbulkan korban begitu ya. Baik pendengar, kami tuntaskan sampai di sini dulu ya opini publik. Kita akan melangkah ke segmen selanjutnya, dan terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami, dan kita dengarkan persembahan lagu berikut.

Pendengar, dari Detikom, sejumlah gerbang tol di ruas tol dalam kota masih ditutup sementara dini hari ini. Pengendara dihimbau menggunakan jalur alternatif dari jalan tol Wiyoto Wiono atau tol lingkar luar Jakarta. Pada pukul 4 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, diberlakukan rekayasa pengalihan lalu lintas kendaraan menuju ruas tol dalam kota, gunakan jalur alternatif melalui jalan tol layang Insinyur Wiyoto Wiono atau tol lingkar luar Jakarta, mengantisipasi kegiatan penyampaian aspirasi di depan kawasan gedung MPR DPR. Itu yang ditulis Jasa Marga dalam akun X resminya pada Jumat 28 Agustus 2026. Nah, pendengar, pantauan Detikom pada Jumat pukul 4:30 pagi tadi, kerumunan massa berada di sekitar kantor Kementerian Kehutanan. Suara petasan masih terdengar secara terus-menerus. Kembang api juga tampak terlihat di sekitar Kemenhut. Suara itu kemudian diikuti oleh riuhan dari massa yang bertahan. Selain itu, klakson kendaraan juga terdengar bersahutan. Selain itu, terlihat api berkobar dari bakaran benda di Jalan Palmerah Timur dekat stasiun Palmerah. Api tampak menyala di beberapa titik. Itu informasi pantauan Detikom pada pagi tadi. Jadi ternyata masih banyak massa yang bertahan ya di beberapa ruas atau titik di sekitar gedung DPR MPR. Beberapa berita dan informasi juga banyak yang mengabarkan bahwa pada saat demonstrasi atau penyampaian aspirasi berlangsung, sinyal hilang begitu ya. Jadi para jurnalis kesulitan untuk mengirimkan paket berita ke kantor ya, ke desk editor, karena memang tidak ada sinyal. Mereka harus berjalan puluhan ribu langkah untuk bisa mendapatkan sinyal. Jadi ini satu hal yang menjadi pertanyaan begitu ya, kenapa harus sinyal, apakah kemudian banyak yang menggunakannya atau seperti apa, ataukah memang ada unsur kesengajaan begitu ya. Tapi itu yang kemudian dirasakan oleh teman-teman jurnalis saat meliput ya pelaksanaan penyampaian aspirasi di kawasan gedung MPR DPR kemarin. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan persembahan lagu berikut. Kali ini ada lagu dari Gitarolis dengan Nona.

Pendengar kita dalam dua hari terakhir gitu ya di berikan informasi oleh beberapa situs website ya di beberapa portal begitu bahwa Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar akan mengundurkan diri gitu ya, bahkan dikatakan di kabar itu bahwa saat pengunduran dirinya sudah diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Nah, informasi dari rri.co.id bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar akan fokus menjalankan tugas membantu Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin di Jombang pada Kamis 27 Agustus kemarin. Menurutnya, Nasaruddin berkomitmen melanjutkan amanah Presiden dalam pembinaan kehidupan umat beragama. Fokus tersebut mencakup peningkatan kualitas kehidupan, kerukunan umat, serta pendidikan agama dan keagamaan. Penegasan ini disampaikan menyusul dukungan kepada Nasaruddin untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Dukungan tersebut muncul menjelang pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang. Ia mengatakan Nasaruddin menyampaikan terima kasih atas dukungan para muktamirin, namun ia tetap berkomitmen menjalankan tugas pemerintah yang diamanahkan Presiden. Menteri Agama akan fokus membina umat beragama. Menteri Agama menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan muktamirin. Itu yang dikatakan oleh Sekjen Kemenak Kamarudin Amin. Nasaruddin juga berharap muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menghasilkan program dan kepemimpinan terbaik. Hasil tersebut diharapkan dapat memperkuat peran NU bagi masa depan organisasi dan bangsa. Kamarudin mengatakan Nasaruddin tetap akan berkhidmat untuk NU dalam posisi apapun. Sementara Kementerian Agama akan terus membangun sinergi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Jadi memang kabarnya sangat intens gitu ya bahwa Menak akan mundur karena akan maju sebagai Ketua Umum PBNU gitu ya, dan sempat ini juga ya kita ya, oh gitu ya, apakah se-strategis itu gitu ya. Ternyata memang luar biasa jabatan PBNU itu, sebuah organisasi besar begitu ya dan sangat prestisius. Begitu wajar ketika jabatan ini diincar oleh banyak kalangan begitu ya. Tapi Profesor Nasaruddin memilih tetap fokus untuk membantu Presiden Prabowo di bidang keagamaan, termasuk kemudian poin penting yang disampaikan adalah bagaimana komitmen beliau untuk melakukan pembinaan kehidupan umat beragama, lalu peningkatan kualitas kehidupan serta pendidikan agama dan keagamaan. Kita sangat support ya. Jadi apapun keputusan Profesor Nasaruddin sebagai putra terbaik Bone, akan kami dukung. Kalau beliau memilih untuk maju sebagai Ketua PBNU juga kami dukung. Ketika fokus ke posisi Menteri Agama pun juga kami dukung. Yang penting Profesor Nasaruddin sehat selalu, terus bisa menjadi inspirasi buat kita menjaga kedamaian dan kerukunan umat beragama di Indonesia, dan terus bisa berkontribusi untuk bangsa.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pendengar dari rri.co.id, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan peserta pemagangan Indonesia menghadapi perubahan kebijakan ketenagakerjaan Jepang. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring rencana penerapan Employment for Skill Development atau ESDP mulai awal tahun depan. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kuntadi mengatakan implementasi kerjasama dengan pemerintah prefektur Yamaguchi akan disesuaikan. Penyesuaian tersebut mengikuti perkembangan kebijakan ketenagakerjaan Jepang. Penandatanganan MOC dengan pemerintah prefektur Yamaguchi ini merupakan langkah awal untuk implementasi yang lebih konkret. Itu yang dikatakan Chris. MOC merupakan Memorandum of Cooperation atau nota kerjasama kedua pihak. Menurut Chris, kerjasama tersebut menjadi fondasi pengembangan SDM Indonesia melalui Technical Intern Training Program. Program itu diharapkan segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang konkret dan terukur. Kami berharap MOC ini segera diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata. Itu yang dikatakan oleh Chris. Kerjasama tersebut diharapkan bermanfaat bagi peserta, perusahaan, dan masyarakat kedua negara. Pemerintah Indonesia juga menyiapkan peserta dengan keterampilan sesuai kebutuhan Jepang. Persiapan tersebut mencakup kemampuan bahasa, etos kerja, dan pemahaman budaya kerja. Chris mengatakan Jepang memiliki pengalaman dan teknologi yang berharga bagi pengembangan SDM Indonesia, sementara Indonesia memiliki SDM potensial yang siap berkontribusi. Selain peningkatan kemampuan, Kemnaker juga memperkuat perlindungan peserta selama mengikuti program pemagangan. Kerjasama tersebut mencakup pertukaran informasi dan penanganan permasalahan peserta. Mekanisme berbagi informasi juga diharapkan mendukung pengembangan karir peserta setelah kembali ke Indonesia. Peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memiliki bekal untuk membangun kemandirian. Indonesia juga berharap pemerintah prefektur Yamaguchi mendukung lingkungan kerja dan sosial yang aman. Kondisi tersebut dinilai penting bagi SDM Indonesia selama mengikuti program pemagangan. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan MOC antara Kemnaker dan pemerintah prefektur Yamaguchi. Penandatanganan berlangsung di Prefektur Yamaguchi pada Kamis 27 Agustus 2026. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia menyiapkan pemagangan yang adaptif terhadap perubahan kebijakan Jepang. Langkah ini sekaligus diarahkan memperkuat kualitas dan perlindungan SDM Indonesia di Jepang. Iya, banyak sekali memang masyarakat Indonesia yang tertarik untuk magang di Jepang karena di sana apa ya, ritme kerjanya sangat positif begitu ya, dan bisa membangun etos kerja yang baik bagi SDM Indonesia. Kemudian paling tidak bisa membantu perekonomian ya, karena gaji di sana besar gitu ya, dan paling tidak bisa memberikan pelajaran berharga bagi SDM di Indonesia. Jadi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kompetensi, kapasitas begitu ya, bagi anak muda Indonesia agar mereka layak untuk bekerja di Jepang. Ya paling tidak dibutuhkan peran strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk menambah skill ya. Kalau tadi disebutkan ada rencana penerapan Employment for Skill Development, ya mestinya segera harus dilaksanakan begitu ya. Karena tentu harapannya adalah mereka bisa tahu bahasa Jepang gitu ya. Kemudian bagaimana etos kerja SDM Jepang, pemahaman budaya kerja di sana gitu ya. Karena kan di Jepang terkenal sangat-sangat disiplin gitu ya. Jadi kalau tidak disampaikan dari awal, bisa shock kita ngelihatnya, kok seperti ini ritmenya gitu ya. Memang seperti itu bekerja di Jepang. Baiklah pendengar, informasi ini sekaligus menutup
kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Setelah itu program Elong Kelong akan hadir untuk Anda. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk Anda semua, hari yang penuh prestasi dan karya. Yang paling penting adalah hari ini banyak capaian-capaian positif yang Anda torehkan. Sampai jumpa.